0: juga sama, Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
4: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
3: Kan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan pasnya air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
4: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
5: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga imbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
4: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: demikian kita menyadari.
1: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun.

0: Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
0: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
0: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
2: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
0: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
3: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat. yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat dan kemudian membaik jadi sehat.
0: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia, namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami

Keadaan relatif lancar, terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong
parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disediakan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan pasar rakyat dan karnaval kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, baru saja kita ikuti ya warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Dengar untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ada Putri, analis BMKG, yang akan melaporkan bagaimana situasi atau mungkin kondisi cuaca untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya hari ini. Selamat pagi Putri, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian pada siang, sore hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Dan terdapat hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, dan Kota Dumai. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 97%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu, untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu, untuk informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 523 titik, di mana 52 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 3 titik, Kepulauan Meranti 2 titik, Kampar 5 titik, Pelalawan 28 titik, Rokan Hilir 4 titik, Siak 2 titik, Indragiri Hulu 3 titik, Indragiri Hilir 1 titik, Kota Dumai 1 titik, dan Pekanbaru 3 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat memperingati HUT RI ke-81. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dea Bakery Shopping Faganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Wah, 81 tahun ya perjalanan bangsa Indonesia, dari perjuangan para pahlawan hingga perjuangan kita hari ini. Dan kalau dulu para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, nah saat ini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan semangat, dengan prestasi, kerja keras, dan juga karya yang nyata tentunya. Nah mari kita buktikan pendengar bahwa kemerdekaan itu bukan hanya untuk dirayakan, tetapi juga untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Anak-anak muda terus belajar dan berprestasi, kemudian para pekerja terus berkarya dengan penuh tanggung jawab, dan para pelaku usaha terus mengembangkan ekonomi, dan seluruh masyarakat terus menjaga persatuan serta kerukunan ya. Jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah, karena Indonesia besar bukan karena kita semua sama, tetapi karena kita mampu berdiri bersama di tengah keberagaman. Indonesia tangguh, Indonesia maju, Indonesia bersatu, dan Indonesia terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jayalah Indonesiaku, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, kira-kira ada kegiatan banyak apa sih hari ini yang dilakukan? Nah, yang jelas kami pagi masih akan menemani Anda dengan ragam informasi dan musik serta program-program menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi kali ini dari 8rri.co.id, di mana kawasan Monumen Nasional mulai ramai masyarakat menjelang berlangsungnya kirab pengantaran bendera pusaka Senin 17 Agustus 2020.

76. Masyarakat berdatangan untuk menyaksikan langsung prosesi kirab tersebut bersama keluarga dan sanak saudara mereka, dan sejumlah petugas gabungan terlihat sudah bersiap untuk berjaga di beberapa titik kawasan Monumen Nasional. Petugas yang bertugas dalam prosesi kirab pengantaran bendera pusaka juga mulai menempati posisi masing-masing, dan berdasarkan pantauan rri.co.id, pasukan Turangga terlihat sudah bersiap di kawasan Monumen Nasional, dan rombongan dengan baju adat yang akan ikut dalam kirab juga terlihat sudah berada di posisinya. Masyarakat yang hadir terlihat datang bersama sanak keluarga, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dan mereka berkumpul di sekitar kawasan Monumen Nasional untuk menyaksikan langsung rangkaian prosesi kirab tersebut. Dan selain kirab, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dan upacara penurunan bendera merah putih juga akan digelar. Upacara detik-detik proklamasi akan berlangsung pukul 9.30 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan penurunan bendera pukul 16.30 hingga 17.45 waktu Indonesia Barat. Dan pengalihan akan diterapkan di Jalan Medan Merdeka Barat untuk kondisi lalu lintas, di mana Medan Merdeka Utara serta Jalan Veteran 1, 2, dan 3. Rekayasa juga berlaku di Jalan Majapahit sisi timur, khususnya untuk kendaraan yang melaju dari arah utara menuju ke selatan. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama rekan kami yang ada di kantor Gubernur Riau untuk melaporkan kondisi menjelang upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, yang mana ada rekan kami Femi Astiofani di sana. Selamat pagi Femi.
1: Pagi Van.
0: Baik, silakan untuk laporannya Femi.
1: Ya, saat ini saya berada di halaman kantor Gubernur Riau, di mana hari ini Senin 17 Agustus 2026 digelar upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana saat ini rangkaian kegiatan upacara masih berlangsung dan saat ini terlihat jajaran Forkopimda sudah memasuki tenda utama untuk mengikuti jalannya rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan juga pasukan pengibar bendera atau paskibraka juga sudah berada tepat di posisinya untuk nantinya mengibarkan bendera merah putih. Dan selain itu juga terlihat perwakilan siswa-siswi SMA dari berbagai sekolah di Kota Pekanbaru, serta perwakilan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, serta personil TNI Polri yang juga ikut dalam upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan terlihat juga pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto juga sudah berada di dalam tenda utama untuk nantinya memimpin secara langsung upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini. Dan dapat juga sampaikan bahwa untuk pasukan pengibar bendera ini sendiri, untuk utusan Riau ada 2 orang yang sudah diutus ke tingkat nasional untuk mengikuti jalannya atau menjadi petugas pengibar bendera merah putih di Istana Negara. Dapat juga sampaikan cuaca yang sedikit berkabut ini tidak menyurutkan peserta upacara untuk mengikuti seluruh rangkaian acara secara hikmat dan juga tertib. Dan untuk lancarnya pelaksanaan upacara ini sendiri juga kami melihat ada tim kesehatan yang juga diturunkan, serta personil-personil lainnya yang akan mengawal lancarnya kegiatan upacara pada hari ini. Dari halaman kantor Gubernur Riau, Femi Astiofani melaporkan kembali ke studio bersama Pranyoto.
0: Baik, terima kasih Femi Astiofani melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Riau untuk peringatan HUT, upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Baik pendengar, tetap bersama kami dan juga buat mendengarkan informasi lainnya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan jelang nanti tepat pukul 9.25 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti silang upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang bertempat di Istana Negara Jakarta, yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kami masih menghadirkan informasi dari laman rri.co.id pendengar, di mana BUMN mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan kebutuhan masyarakat dan layanan vital. Kepala BP BUMN Doni Oskaria menyampaikan koordinasi penanganan bencana dilakukan bersama Danantara dan BP BUMN, dan koordinasi tersebut mencakup pemulihan layanan vital serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. PT PLN Persero mengarahkan 723 personil untuk mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak gempa. Hingga kini PLN telah memulihkan 88% pelanggan dan 98,3% jaringan listrik di lokasi bencana. Dan selain layanan vital, BUMN menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak gempa bumi NTT, dan bantuan tersebut mencakup bahan makanan, obat-obatan, kebutuhan bayi, air bersih, serta genset. Sinergi pemerintah dan BUMN diarahkan untuk mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat terdampak bencana, dan pemulihan listrik, BBM, dan komunikasi diharapkan mendukung penanganan darurat serta aktivitas masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Informasi selanjutnya pendengar, di mana BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah ND Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 7.46 waktu Indonesia Barat hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dan BMKG menjelaskan kedalaman gempa bumi 5,8 magnitudo Senin pagi itu sedalam 10 km. Dan dalam skala MMI, BMKG mengungkapkan masyarakat di Sumba Timur merasakan skala MMI 3. Masyarakat yang tinggal di ND merasakan getaran gempa bumi skala MMI 3 sampai 4. Dan juga gempa bumi magnitudo 5,8 yang mengguncang ND, BMKG menuturkan tidak berpotensi terjadi tsunami, dan juga diharapkan kepada warga untuk tetap berhati-hati di mana kemungkinan ada gempa susulan terjadi. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
4: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
3: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
4: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
3: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
5: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Saudara, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bendera merah putih di Monumen Nasional robek menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Unggahan tersebut memperlihatkan bendera berukuran besar di tiang Monas yang kemudian terbelah dua dan bagian merah terbawa angin hingga jatuh ke tanah, sementara bagian putih masih berada di tali pengikat. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, insiden tersebut terjadi saat bendera merah putih dikibarkan dalam geladi kotor pada Kamis 2 Oktober 2025. Bendera robek akibat embusan angin kencang. Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu Brigadir Jenderal Marinir Freddy Ardiansyah mengatakan bendera merah putih kembali dikibarkan dalam geladi bersih pada Jumat 3 Oktober 2025. Bendera berhasil berkibar dengan sempurna meski angin masih relatif kencang dan TNI kemudian menyesuaikan bahan kain yang digunakan untuk bendera. Untuk itu, pendengar, informasi yang beredar mengenai bendera merah putih robek di Monas jelang HUT ke-81 Republik Indonesia adalah hoax atau tidak benar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jelang kita nantinya akan ikuti silang upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang bertempat di Istana Negara Jakarta, yang disiarkan langsung relay dari Pro 3 Jakarta. Dan pagi hari ini kami hadirkan kembali program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, di mana pagi hari ini dan program ini adalah sebuah ruang untuk berbagi informasi kepada masyarakat dan juga tentunya saling memberikan manfaat. Dan juga kami mengajak Anda untuk ikut aktif menyampaikan informasi.

0: Informasi yang terjadi di sekitar Anda barangkali. Mungkin saat pagi tadi melihat kondisi lalu lintas atau mungkin Anda mengetahui ada kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Anda di pagi hari ini, Anda bisa menyampaikan informasi terkait pelayanan publik juga atau mungkin kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang tentu saja layak untuk diinformasikan. Dan juga pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di Halo RRI, pastikan untuk menyampaikan informasi yang jelas kebenarannya dan juga harus akurat, karena sebelum mengirimkan informasi pastikan dulu yang kita lihat atau yang kita dengar benar-benar terjadi, kemudian lokasi, waktu dan juga keterangannya. 0761251111. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi Mas Pram.
0: Selamat pagi kembali Bang Simpson.
1: Iya, apa kabar pagi ini, sehat?
0: Merdeka Bang Simpson.
1: Merdeka, 81 ya. Udah merdeka Pram?
0: Sepertinya saat ini sudah sih ya.
1: Ekonomi merdeka dah.
0: Ekonomi masih stabil lah.
1: Untuk yang kedepannya merdeka benar-benar.
0: Mudah-mudahan, baik. Bang Simpson, ada informasi apa pagi hari ini Bang Simpson?
1: Informasinya yang sering saya lintasi, saya lewati, saya apakan semua, saya sampaikan di Halo RRI sudah berulang-ulang sampai entah berapa episode ya. Mengenai lampu jalan antara Rumbai Simpang Bingung ya. Rumbai Simpang Bingung, nah, itu gelap gulita, ada lampunya, tapi hanya menerangi tiang lampu. Nah, jalannya enggak diterangi. Jadi kalau kita lewat, saya nanti jam berapa nih? Nanti keluar malam nanti saya lintas itu tuh, ya.
0: Baik.
1: Nah, itu sampai sekarang belum lagi ada lampu jalannya belum diapakan.
0: Baik.
1: Nah, itu ya. Sampai
0: ini
1: nanti ke
0: sudah pernah diinformasikan di Halo RRI sebelumnya, Bang Simpson?
1: Sudah berapa periode?
0: Atau mungkin barangkali kan semuanya butuh proses ya, Bang Simpson. Barangkali
1: iya,
0: masih benar. Dari tahap perancangan atau mungkin perancangan anggaran lah barangkali ya. Disabarkan dulu saja. Kita tunggu
1: ini,
0: saja.
1: Ini kan kita ke pinggiran kota ini perlu kali penerangan satu. Baik. Jalan pun kalau kita jalan ya sudah itu ya. Kalau kita lewat, kalau sudah antara tronton dan tronton salingnya yang pakai kendaraan roda dua tersingkir. Ya, pinggirnya itu bukan aspal, dalam tanah yang ada batu kerikilnya. Jadi kalau kita terpleset ya, terpleset masuk langsung ke dalam ban mobil, kejadiannya banyak.
0: Baik.
1: Sudah berapa kali. Jadi kita mohonlah sama pemerintah tempat, kalau tidak bikinlah jalan yang baru. Kan sudah bikin jalan baru seperti kemarin kan sudah ada pengukuran di samping Polsek Lama. Ya, Polsek Lama tahun 2004 enggak salah pengukurannya. Sampai sekarang pun belum ada dibentuk apapun kan itu. Nah, untuk mobil-mobil
0: ini di lokasi di lokasi yang sama ya Bang Simpson ya.
1: Ya.
0: Ini di lokasi yang sama ya.
1: Ya, lokasi yang sama.
0: Baik.
1: Dia sampai sekarang belum lagi diapakan.
0: Baik,
1: karena seperti Pak Proto bilang, mungkin dana bikin begini.
0: Baik.
1: Tapi kan, ya, dari 2004 sampai sekarang kan belum sampai kapan lagi.
0: Baik, terima kasih.
1: Nah, itu aja, Bang terima kasih Simpson. Banyak. Ya, kita mohon sama pemerintah ya, supaya cepat terlaksana itu.
0: Baik, terima kasih Bang Simpson.
1: Oke, terima kasih
0: Mas
1: Pranoto.
0: Baik,
1: jangan lupa sarapan pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Simpson laporannya. Semoga nantinya akan kita teruskan dan ada tindak lanjut dari stakeholder yang bersangkutan ya.
2: Halo RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
4: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
2: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
4: Iya, ribet amat sih.
2: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
4: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
2: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Salto RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan jelang kita akan ikuti silang upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang bertempat di Istana Negara Jakarta, yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan sampai bertemu kembali dalam program Halo RRI selanjutnya. Kita nantikan silang upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tetap bersama kami.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Ketika mendengar kata pahlawan, mungkin yang terbayang adalah mereka yang berjuang mengangkat senjata demi kemerdekaan kita. Tapi hari ini, Indonesia juga membutuhkan pahlawan masa kini. Pahlawan yang jujur saat bekerja, disiplin saat belajar, peduli pada sesama, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Pahlawan yang mau membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, dan bangga menggunakan karya anak bangsa. Kemerdekaan bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dengan tindakan yang bermanfaat. Jadi, tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari jadi pahlawan masa kini, mulai dari diri sendiri.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jelang silang upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang bertempat di Istana Negara Jakarta, yang nantinya akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Di mana pendengar, kita akan bergabung untuk mengikuti silang upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81. Dan jelang itu kita simak informasi-informasi dari laman rri.co.id, di mana pendengar siang hari ini dari laman rri.co.id kami hadirkan di mana Hungaria, yang mana Hungaria akan memperkuat kerja sama olahraga berkuda dan juga memanah, di mana informasi selengkapnya Anda bisa akses dari laman rri.co.id.

0: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti silang upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang bertempat di Istana Negara Jakarta.
1: Sebagai pengibar bendera diberikan kepada Inyoman Arya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rusarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Selamat sekali, saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya sendiri dan nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik, Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 9.40 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari Tiga Matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 Matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana.
0: Iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap, begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, nah, ini ya, selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka
0: ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17,
0: 8,
1: 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 大哥，三十刀。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，曹总到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto,
2: membacakan teks proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah

0: Galuh Junawi, Tata Tentram, Kertar Harja. Rabbana kafirlana durubana wa israfana fi murina wa thabbit aqdamana wa ansurna anil qawmil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ada sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsya Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: 13 langkah. Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini. Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan,
1: ya.
2: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan ya. Kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsyah.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembagi, pengeret, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
2: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
2: Pengerek
1: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
2: Sangat tenang.
1: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Ya.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya, kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Berjalan dengan lancar dan ya, juga
1: karya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih.

0: 报告，三家到。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian. Menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih mm-hmm. untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan mm-hmm. karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat
0: mm-hmm. dan
2: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka begitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu kan. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
2: harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Mm-hmm. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini Komandan Upacara dengan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh Kepala Negara kepada Komandan Upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, Komandan Upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada Kepala Negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Rudy. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
3: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bakti.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Afandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti silang upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang bertempat di Istana Negara Jakarta yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kita dengarkan lagu-lagu koleksi musik Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita akan bergabung kembali bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan juga nantinya ada rekan kami Suci Raslia yang akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Siang dan juga Riau Sore. Saya Pranoto pamit undur diri, selamat siang dan sampai bertemu kembali.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan. Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan

0: Getafe menaklukkan Getafe 3-0. Zebia menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Alim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Bingkai Riau siang hari ini pendengar, edisi Senin ya, 17 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda siang ini pendengar Pro 1? Semoga tetap sehat ya, dan juga tetap semangat. Dan juga kami tentu berharap tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, karena merangkai kebersamaan kita di Riau siang hingga Riau sore jelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Banyak ragam program siaran informasi dan hiburan akan kami hadirkan menemani Anda di siang hari ini. Hari ini ya bukan siang yang biasa. Karena apa? Ya, kita tahu bersama pendengar, hari ini Senin 17 Agustus 2026, seluruh masyarakat Indonesia sedang merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, 81 tahun Indonesia merdeka. Nah, tentu kemerdekaan bukan hanya tentang upacara bendera merah putih atau perayaan yang meriah ya. Tentu ada hal makna lain yang perlu kita lihat dari kemerdekaan ini. Ya, kemerdekaan ini juga bisa kita lihat bagaimana kita mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya ya. Mungkin kita bukan pejuang yang berada di medan perang, tapi hari ini kita punya medan perjuangan masing-masing. Anda yang sedang bekerja, menjalankan usaha, atau kini Anda ada yang sedang belajar, berkarya, mengurus keluarga, atau bahkan sedang berjuang melewati berbagai persoalan kehidupannya, dan semuanya itu pendengar adalah bagian dari perjalanan mengisi kemerdekaan. Tentu seperti di awal tadi disampaikan ya, yuk mari kita isi semua halnya itu ya dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya pendengar Pro 1 ya. Di kesempatan ini hiburan lagu-lagu hits Pro 1 menemani apapun aktivitas yang tengah Anda lakukan ya. Saat ini mungkin ada yang sedang bekerja ya, selamat bekerja, semoga segala hal yang dilakukan hasilnya membawa keberkahan ya. Ataupun juga sedang dalam perjalanan, mungkin Anda saat ini pendengar ya, hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan. Kalau sedang menjalankan usaha ya, semoga lancar dan semakin berkembang ini usahanya. Atau kini yang sedang di rumah bersama keluarga ya, nikmatilah kebersamaan itu ya, jangan sia-siakan waktu yang ada, berikan waktu yang berkualitas ya, berikan kegiatan-kegiatan yang positif untuk keluarga saat ini yang tentunya yang Anda sayangi, yang juga menyayangi Anda. Atau kali ini mungkin Anda sedang menghadapi persoalan, jangan merasa sendirian pendengar ya, karena setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing. Dan semoga semangat kemerdekaan mengajarkan kita untuk tetap terus bergerak maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandan Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Roni Parulian dengan judul lagunya Tak Ada Yang Sepertimu. Menemani kita di siang ini sudah membawa kita pada pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga terhibur pendengar dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan di kesempatan ini yang menemani Anda yang sibuk mungkin dengan kegiatan aktivitas 17-an. Ada lomba-lomba mungkin yang tengah diselenggarakan saat ini. Ya, semoga semuanya sukses, berjalan dengan lancar ya, dan membawa rasa semangat yang luar biasa tentunya pendengar. Nah, di tengah suasana perayaan kemerdekaan, jangan lupa ya untuk tetap menjaga lingkungan. Nah, setelah kegiatan lomba, upacara atau berbagai acara perayaan selesai, nah tentu juga ada hal yang perlu kita wajib lakukan. Mari pastikan sampah tidak ditinggalkan begitu saja ya. Merah putih boleh berkibar di mana-mana, tetapi lingkungan juga harus tetap bersih. Nah, itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama pendengar. Itulah juga bentuk sederhana rasa cinta kita kepada negeri ini. Jadi di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia ya, usia 81 tahun Indonesia merdeka. Mari kita bertanya juga pada diri sendiri, bukan hanya bertanya mungkin tentang apa yang sudah Indonesia berikan kepada kita, tetapi juga kita bertanya harusnya pada diri kita, ya apa yang sudah kita berikan untuk Indonesia. Jawabannya tidak harus sesuatu yang besar. Mungkin bisa kita jawab dari pekerjaan yang kita lakukan, apakah sudah dilakukan dengan jujur? Apakah keluarga yang ada sudah kita jaga? Lingkungan sudahkah kita rawat? Dan apakah juga informasi-informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang benar? Nah, ini harus kita tanyakan pada diri sendiri ya. Dan kebaikan kecil yang kita lakukan pendengar itu tentunya tanpa menunggu pujian. Karena kemerdekaan akan semakin bermakna ketika kita mampu mengisinya dengan karya, kepedulian, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar Pro 1, di tengah perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ya, ini ada kabar penting dari pemasyarakatan. Pemerintah memberikan pengurangan masa pidana kepada ratusan ribu narapidana dan anak binaan di seluruh Indonesia, pendengar. Ya, dari laman rri.co.id, ya, dari Jakarta diinformasikan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu memberikan remisi serta pengurangan masa pidana kepada 174.791 narapidana dan anak binaan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, hari ini Senin 17 Agustus 2026. Ya, dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 170.143 narapidana menerima remisi umum 1 sehingga masih menjalani sisa pidana, ya. Sementara 3.563 narapidana menerima remisi umum 2 dan langsung bebas. Nah, untuk anak binaan, pendengar, dari informasi yang kami dapat, sebanyak 1.057 orang itu menerima pengurangan masa pidana umum 1, sedangkan 28 lainnya menerima pengurangan masa pidana umum 2 dan langsung bebas. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Tangerang dan serentak, ya, di seluruh lapas, rutan, serta LPKA di Indonesia. Nah, terkait itu, pendengar, Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pemberian remisi itu merupakan bentuk penghormatan negara terhadap hak asasi manusia, ya, sekaligus juga penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani. Jadi remisi itu, pendengar, juga diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan, ya, untuk tetap menjaga kedisiplinan, lalu juga meningkatkan kualitas diri serta mengikuti pembinaan sebagai bekal kembali ke tengah masyarakat. Nah, sementara bagi anak binaan, pendekatan diarahkan pada pendidikan, pembentukan karakter, pemulihan dan reintegrasi sosial, ya, demi membuka kesempatan untuk mereka membangun masa depan yang lebih baik.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, saat ini kita masih merangkai kebersamaan di Riau Siang. Kini di studio menunjukkan pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat ya. Kaum muslimin muslimat yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya, kami informasikan pendengar, kita sesaat lagi akan mendengarkan seruan azan sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya ya. Segera akan berkumandang seruan azan sholat fardu zuhur hari ini, dan untuk itu selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar ya, melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan menemani Anda di siang ini pendengar. Dan tentunya masih kita lanjutkan merangkai kebersamaan dalam Riau Siang edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Ada informasi yang ingin juga kami kabarkan untuk Anda pendengar Pro 1. Update informasi terbaru terkait dengan program yang saat ini tengah digelar oleh pemerintah kita ya, itu terkait dengan cek kesehatan gratis. Jadi program cek kesehatan gratis di Pekanbaru memang hingga saat ini terus dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Dari ratusan ribu warga yang telah menjalani pemeriksaan pendengar, itu ternyata ada dua penyakit yang paling banyak ditemukan, yakni diabetes mellitus dan hipertensi. Ya, pendengar Pro 1, pemerintah Kota Pekanbaru mencatat lebih dari 250 ribu warga itu telah mengakses program cek kesehatan gratis hingga pertengahan bulan Agustus 2026 ini ya. Hasil pemeriksaan menunjukkan diabetes mellitus dan hipertensi ini menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan. Menanggapi itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan dari ratusan ribu pemeriksaan tersebut itu tidak ditemukan indikasi penyakit langka. Ya, pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat sejak dini sekaligus juga menekan angka kesakitan ya. Nah, untuk memperluas jangkauan layanan pendengar, Dinas Kesehatan Pekanbaru juga melaksanakan screening di 21 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Jadi layanan juga diperkuat melalui kerjasama dengan fasilitas kesehatan swasta, organisasi perangkat daerah dan juga perguruan tinggi. Namun dijelaskan juga untuk pemeriksaan HIV/AIDS ini tidak termasuk dalam paket cek kesehatan gratis ya, karena ini tentunya juga pendengar membutuhkan pemeriksaan khusus sesuai ketentuan medis. Ya, meski demikian, pencegahan HIV/AIDS itu tetap menjadi perhatian pemerintah, dan Dinas Kesehatan Pekanbaru juga bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, terutama melalui edukasi dan juga sosialisasi yang menyasar pelajar melalui tingkat SD hingga SMA. Jadi program cek kesehatan gratis pun ini diharapkan ya menjadi langkah awal masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda pendengar Pro 1 ya, terkait dengan cek kesehatan gratis ya dilakukan oleh Pemkot Pekanbaru. Nah, dari banyaknya masyarakat ya yang telah menjalani pemeriksaan, nah ternyata diabetes dan hipertensi ini dominasi temuan penyakit warga untuk saat ini di Kota Pekanbaru khususnya. Informasi-informasi terkini lainnya pendengar nanti akan kami hadirkan kembali untuk Anda ya. Kita update informasi siang ini kami rangkum nanti dalam Warta Riau Siang yang bisa Anda simak, Anda dengarkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Tentu disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Dan untuk Warta Riau Siang nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Jelang kita rangkai kebersamaan untuk menyimak informasi-informasi terkini dalam Warta Riau Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dari studio Pro 1 RRI Pekanbaru, kami temani Anda kembali dengan menghadirkan ragam lagu-lagu di siang ini. Ada lagu dari Wali Band yang akan segera kita nikmati bersama ya, Jomblo Ditinggal Mati.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 di siang ini. Kami hentikan dulu sejenak ya, karena kini pendengar di kesempatan dalam rangkaian Riau Siang, kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan nantikan informasi untuk siang ini dalam Warta Riau Siang yang sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang tentunya disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga bisa Anda dengarkan melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Juga bisa Anda simak ya, Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Segera kita bersama dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: subtantasnya akan menghubungkan dua flyover. Jadi flyover Pasar Kaki sama flyovernya Simpang Parang itu adalah untuk menampung tiga pintu tol.
1: Ya, alhamdulillah untuk tahun 2026

Pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan melalui kerja dan pengabdian terbaik. Petugas Paskibraka Provinsi Riau sukses menjalankan tugas penaikan bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Riau. Keberhasilan tersebut disambut rasa bangga dan haru para petugas setelah mampu menuntaskan tugas dengan lancar dan sempurna. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini di edisi Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan melalui kerja dan pengabdian terbaik. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Femi Astiovani.
1: Pemerintah Provinsi Riau mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto usai pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor Gubernur Riau Senin pagi. PLT Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut. PLT Gubernur mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan menjadi momentum untuk membangkitkan semangat dalam menjalankan tugas ke depan sekaligus menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Menurut PLT Gubernur, semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya.
2: Kami atas nama pemerintah serial bersama melaksanakan apel detik-detik proklamasi yang kita laksanakan di kantor gubernur, dan saya mengucapkan terima kasih seluruh para petugas dari Paskibraka seluruhnya yang ada terlibat pada acara ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan hari ini, hari proklamasi, ini momentum kita untuk memberi semangat ke depan dan kita jaga kemerdekaan ini dengan melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya dan jaga amanah.
1: Sementara itu, warga Pekanbaru Dasman mengharapkan di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kehidupan masyarakat semakin sejahtera dan mengharapkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat tetap terjaga.
3: Ya, dengan hari kemerdekaan kita yang udah ke-81 ini, semoga yang pertama kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera lagi.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat persatuan serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Petugas Paskibraka Provinsi Riau sukses menjalankan tugas penaikan bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Riau. Keberhasilan tersebut disambut rasa bangga dan haru para petugas setelah mampu menuntaskan tugas dengan lancar dan sempurna. Informasi selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
4: Petugas pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Riau berhasil menjalankan tugas menaikkan bendera merah putih dengan baik di halaman kantor Gubernur Riau Senin pagi. Keberhasilan tersebut disambut rasa bangga dan haru dari para petugas telah menyelesaikan tugas dengan sempurna. Salah seorang petugas Paskibraka, Raisa Dinda Agnia, yang dipercaya sebagai pembawa baki, mengaku lega karena cita-citanya untuk membawa baki pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia akhirnya terwujud. Meski bercita-cita menjadi seorang dokter, Raisa menyebut pengalaman menjadi anggota Paskibraka menjadi modal penting bagi dirinya. Menurutnya, selama menjalani proses pelatihan, ia banyak belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama.
5: Perasaan saya sangat lega karena sudah sampai di titik ini dan berhasil meraih cita-cita saya menjadi baki. Niat pribadi saya dan tekun saya, bersungguh-sungguh saya.
6: Oke, untuk emang cita-citanya di apa sih, Raisa?
5: Cita-cita saya menjadi dokter, Kak.
4: Sementara itu, Rio Febrian dan Ton Pasukan 17 Paskibraka Riau juga mengaku bahagia setelah berhasil menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih dengan sempurna. Setelah upacara penaikan selesai, para petugas bersiap kembali menjalankan tugas pada upacara penurunan bendera pada sore hari nanti.
7: Pertama itu, perasaan saya sangat bahagia karena kami sudah berhasil mengibarkan sang merah putih dan tinggal menunggu sorenya lagi untuk menurunkannya.
6: Berarti penurunan Rio bertugas juga?
7: Siap, saya bertugasnya juga, tapi saya di pasukan 17, tidak tantang lagi.
4: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Riau, Bobby Rahmat, mengapresiasi penampilan para petugas Paskibraka yang dinilainya telah menjalankan tugas dengan gagah dan berani. Ia berharap seluruh rangkaian upacara termasuk juga penurunan bendera nanti dapat berjalan dengan lancar.
8: Rangkaian demi rangkaian sudah kita jalani dan tentunya alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Bendera juga naik dengan

0: Informasi selengkapnya dilaporkan Ribi Ralika Tasya.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Polda Riau bersama ojek online di Kota Pekanbaru menggelar upacara dan berbagai perlombaan. Hal yang berbeda, ojek online disabilitas turut dilibatkan dan ditampilkan sebagai petugas dalam upacara. Kasibin Turmas Subdit Bintipsos Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Riau, Kompol Basuki Yuniarto, mengatakan pelaksanaan upacara tahun ini dibuat berbeda dengan melibatkan ojek online disabilitas sebagai petugas upacara. Menurutnya, keterlibatan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan ojek online disabilitas kepada masyarakat sekaligus memberikan semangat bagi para penyandang disabilitas untuk mengisi kemerdekaan.
2: Pada upacara hari ini, memang kita buat lain daripada yang lain. Ini kami bekerja sama dengan ojek online seluruh Kota Pekanbaru dan kita libatkan juga ojek online disabilitas yang selama ini mungkin warga Pekanbaru tidak begitu mengenal tentang ojek online disabilitas, dan ini kami kenalkan dengan menampilkan mereka sebagai perangkat upacara. Kita tampilkan mereka supaya apa? Mereka punya semangat juang. Mereka punya semangat untuk memeriahkan kemerdekaan.
1: Sementara itu, perwakilan koordinator ojek online disabilitas, Netra, mengaku terkejut dan senang dengan keterlibatan ojek online disabilitas dalam upacara HUT kemerdekaan tahun ini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan upacara dan perlombaan bersama polisi dan para ojek online ini menjadi momen untuk memperkuat kebersamaan, sekaligus menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dan diisi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Ya, sementara itu, saudara, semangat kemerdekaan. Siswa sekolah dasar merakit komputer secara mandiri dan menyerahkan ke Polsek Bina Widya. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Future Islamic School Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru berlangsung penuh makna. Selain upacara pengibaran bendera, kegiatan tersebut diwarnai pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi serta apresiasi berupa satu unit komputer rakitan siswa kepada Polsek Bina Widya sebagai wujud kecintaan terhadap institusi Polri. Usai pelaksanaan upacara, pihak sekolah memberikan penghargaan kepada Dava Lutfi Gosan, siswa kelas 6 SD Future Islamic School atas prestasinya merakit komputer secara mandiri. Ananda Dava Lutfi Gosan telah berhasil merakit komputer dengan mengumpulkan uang jajannya, membeli perangkat komputer, kemudian merakitnya sendiri. Ini merupakan kecerdasan dan kepintaran yang dicapai Dava di sekolah. Sementara itu, Kapolsek Bina Widya, Kompol Nusirwan, mengaku bangga atas prestasi yang diraih. Dava berhasil merakit komputer sendiri secara otodidak dengan menyisihkan uang jajan untuk membeli perangkat komputer.
4: Ya, suatu kebanggaan rekan kalian, Dava, bisa membuat bis di saat 17 Agustus ini dia memberikan kolaborasi kepada Polsek. Pas pula bapaknya seorang Kapolsek juga. Jadi ini beritanya udah viral. Ya, biar adik-adik sekalian, kalau apabila ada adik-adik, anak-anak bapak yang berprestasi, silakan ya hubungi bapak, akan kami dorong adik-adik sekalian atau anak-anak bapak sekalian. Ya, karena polisi dengan anak sekolah itu menyatu. Ya, makanya apabila adik-adik ada yang mau disampaikan saat ini, satu atau dua orang, apa unik-unik adik-adik, kami dari kepolisian siap membantu.
3: Penyerahan komputer tersebut menjadi salah satu rangkaian

0: kegiatan yang menarik perhatian dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Komputer hasil rakitan Dava diserahkan kepada pihak Polsek Bina Widya sebagai bentuk apresiasi sekaligus wujud kecintaan dan kedekatan siswa dengan Polri. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Ya saudara, semangat kemerdekaan terlihat dari keceriaan dan keterlibatan warga Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Tenayan Raya dalam mengikuti berbagai perlombaan kemerdekaan. Berikut kita simak informasi selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
2: Semangat kemerdekaan terlihat dari keceriaan dan keterlibatan warga Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Tenayan Raya dalam mengikuti berbagai perlombaan kemerdekaan. Kegiatan ini digelar dengan tujuan memeriahkan HUT ke-81 RI sekaligus mempererat tali silaturahmi warga. Ketua Panitia Pelaksana, Rifki Ardiansyah, menyatakan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi terlihat dari banyaknya peserta yang mendaftar. Berbagai kategori lomba untuk anak-anak, remaja, hingga dewasa. Pihak panitia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga memelihara semangat kebersamaan warga.
3: Tujuan utama kegiatan ini tentunya untuk memeriahkan HUT RI sekaligus mengajak masyarakat bersama-sama merayakan kemerdekaan. Selain itu, kami ingin mempererat silaturahmi dan kekompakan antar warga. Kami menyiapkan beberapa lomba untuk anak-anak, remaja, orang dewasa, dan berbagai di kalangan masyarakat. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, terlihat dari banyaknya warga yang ikut mendaftar dan hadir untuk menyaksikan perlombaan. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga bisa mempererat kebersamaan dan gotong royong antar warga.
2: Keceriaan juga dirasakan oleh salah seorang peserta lomba, Sahira, yang turut serta dalam perlombaan makan kerupuk dan estafet air. Dengan penuh semangat, ia mengaku sangat senang bisa ikut berpartisipasi dan berambisi untuk meraih kemenangan.
4: Senang, bahagia, makan kerupuk, estafet air. Jadi mau pengen menang hari ini. Harus. Iya.
2: Kemeriahan perayaan HUT RI di Kelurahan Sialang Rampai ini diharapkan dapat terus menjaga harmonisasi serta semangat gotong royong masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
1: Ya, saudara, di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, warga RW 8 bersama mahasiswa KKN menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan dan perlombaan. Kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat kebersamaan warga dan mahasiswa KKN. Dian Septi Nurani melaporkan selengkapnya.
5: Warga RW 08 mulai memeriahkan HUT RI ke-81 dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di setiap rumah serta lorong komplek. Rangkaian kegiatan juga disiapkan mulai dari jalan santai, senam bersama, hingga berbagai perlombaan. Perlombaan yang akan digelar diantaranya tarik tambang, pacu goni, lomba klereng, joget balon, PBB, dan tepuk air. Warga juga menyiapkan door prize yang menjadi salah satu kegiatan yang dinanti setiap tahun. Ketua RW 08, Dian Farmarini, mengatakan perayaan tahun ini memiliki suasana yang berbeda karena melibatkan mahasiswa KKN. Selama 40 hari, mahasiswa KKN turut berkolaborasi dengan warga dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
6: Ya, alhamdulillah untuk tahun 2026 ini memang kita mempunyai warna yang berbeda dalam pelaksanaan perayaan Agustusan kita, karena di sini ada kolaborasi dengan mahasiswa KKN. Jadi di sini mereka yang selama 40 hari mengabdi kepada masyarakat kami, menyumbangkan atau berkontribusi juga baik pikiran, tenaga.
5: Ketua KKN Andre Giovanno Fernanda mengatakan mahasiswa KKN terlibat dalam menyiapkan perlengkapan hingga membantu pelaksanaan perlombaan. Menurutnya, seluruh kegiatan dipersiapkan bersama warga dan pihak RW.
7: Harapannya, tentu kegiatan ini bisa membuat hubungan kami dengan warga semakin dekat. Karena selama KKN, kami memang ingin berbaur dan ikut dalam kegiatan masyarakat. Jadi mudah-mudahan melalui kegiatan 17 Agustus ini, warga semakin kompak, suasananya semakin ramai, dan kebersamaan antara mahasiswa KKN dengan warga juga semakin terjalin.
5: Rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 diharapkan dapat memperkuat kekompakan warga sekaligus mempererat hubungan mahasiswa KKN dengan masyarakat. Warga RW 08 berharap silaturahmi yang terbangun selama KKN dapat terus berlanjut. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
1: Untuk informasi terakhir, saudara, dalam Warta Riau siang hari ini kami akan hadirkan dalam laporan reporter Alwi Suramaja melaporkan terkait dengan flyover Simpang Panam. itu diwacanakan dibangun pada tahun 2027 mendatang. Diharapkan ini dapat mengurai kemacetan dan mengantisipasi lonjakan arus dari tiga pintu tol.
8: PLT Kepala Bidang Bina Marga PUPR PKPP Provinsi Riau, Khairul Rizal, mengatakan jalan HR Subrantas nantinya akan menghubungkan dua flyover, yakni kawasan Pasar Pagi dan Simpang Panam. Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut menjadi penting karena kawasan itu akan menampung arus kendaraan dari tiga akses tol, yakni Tol Pekanbaru Kampar, Tol Pekanbaru Dumai, dan Tol Pekanbaru Rengat.
9: HR Subrantas ini akan menghubungkan dua flyover. Jadi flyover Pasar Pagi sama flyovernya Simpang Panam itu adalah untuk menampung tiga pintu tol. Pintu tol Pekanbaru Kampar, pintu tol Pekanbaru Dumai, dan pintu tol Pekanbaru Rengat. Sehingga jalan HR Subrantas menjadi jalan yang sepi, terpadat, yang mungkin 2-3 tahun lagi yang harus kami lebarkan. Jadi memang ini adalah simpul-simpul yang kemudian nanti di seluruh kota Pekanbaru bisa menjadi lancar. Kalau untuk flyover Simpang Panam, insya Allah tahun depan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Tugasnya Pemprov Riau itu adalah pembebasan lahan.
8: Rencana pembangunan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, yaitu Rehan, salah seorang warga, menilai flyover Simpang Panam dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang selama ini kerap terjadi di kawasan Panam.
10: Saya mendukung program ini karena bisa mengatasi kemacetan, apalagi di Panam biasanya macet kan.
8: Wacana tersebut kini menjadi bagian dari upaya penataan infrastruktur transportasi untuk mengantisipasi peningkatan kepadatan lalu lintas dalam beberapa tahun ke depannya, terutama setelah jaringan tol yang terhubung dengan kota Pekanbaru semakin berkembang. Demikian, Alu Surat Maja melaporkan.

0: Ya saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan melalui kerja dan pengabdian terbaik. Petugas Paskibraka Provinsi Riau sukses menjalankan tugas penaikan bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Riau. Keberhasilan tersebut disambut rasa bangga dan haru para petugas setelah mampu menuntaskan tugas dengan lancar dan sempurna. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: sesungguhnya.
1: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita rangkai kebersamaan dalam bingkai Riau Siang. Setelah tadi kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda pendengar, kali ini kita melanjutkan kebersamaan tentunya di Riau Siang dengan ragam program siaran, informasi dan hiburan masih akan terus menemani Anda. Ya, saat ini di studio telah menunjukkan pukul 13:26 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bersama di kesempatan ini dalam program selanjutnya. Ya, ada program Request Pro 1 yang bisa Anda ikuti dan juga bisa Anda untuk langsung berpartisipasi di program tersebut ya. Terutama di hari ini edisi Senin 17 Agustus 2026 Request Pro 1 khusus kemerdekaan. Nanti kita berbagi cerita, berbagi informasi ya seputar kemerdekaan. Jika Anda ingin berbagi informasi mungkin terkait dengan perlombaan ataupun juga hal-hal unik lainnya terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini, boleh nanti kita berbagi cerita dan informasi dalam program Request Pro 1. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita bersama saat ini dalam program Request Pro 1 yang dapat Anda dengarkan dan ikuti hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore ya. Kami nantikan atensi Anda untuk bergabung di program ini, memilih lagu yang telah juga kami siapkan. Ada beberapa list lagu kita di kesempatan siang hari ini, pendengar ya, dan tentunya juga kita bisa berbagi cerita bersama ya. Hari ini 17 Agustus 2026, Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 ya, dan ini artinya banyak hal yang mungkin bisa kita berbagi informasi di kesempatan ini. Jadi selain memilih lagu yang telah disiapkan ataupun juga Anda ingin berkirim salam, nah tentu juga kita bisa berbagi cerita tentang kemerdekaan. Apakah itu arti kemerdekaan bagi Anda, ataupun juga mungkin ada pengalaman yang menarik ya, seputar perlombaan dan lain sebagainya di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, pendengar ya. Silakan berbagi informasi bersama kami, berbagi pengalaman, cerita ataupun juga harapan Anda ke depannya bagaimana dengan negara kita ini ya, negara Indonesia. Beberapa list lagu sudah disiapkan yang tentunya juga bisa Anda pilih di program Request hari ini. Ada lagu bertemakan cinta ataupun juga lagu-lagu yang bertemakan negara kita Indonesia. Ada ya di kesempatan ini, boleh Anda pilih langsung. Ada kami siapkan lagu dari Lila dengan judul Indonesia Ku Saja, dan ada juga lagu dari Astrid featuring Dul Jailani, Selalu Dia, Aurel Hermansyah, Cinta Seperti Aku, Bunga Citra Lestari, Selamanya Cinta. Ada juga lagu dari Ungu dengan judul Indonesiaku. Dan terkait itu juga ada lagu berikutnya, ini bersama Mahalini, Mencintaimu, Armanusa dengan judul Dia, The Groovy, Jangan Tanya. Dan ada pula lagu kami siapkan di siang ini bersama Noella dengan judul lagunya Bertahan ya. Baik, silakan bergabung pendengar di line telepon 0761251111 atau juga di via pesan singkat Pro 1 ya di 0811767373991. Pro 1, selamat siang. Siang kembali. Halo. Acu, sepertinya jaringan atau apa ini kurang
1: kurang baik
0: diterima jangkauan Ocu di studio Ocu. Oke, boleh. Ada ini lagu kita, ada yang bertemakan Indonesia, ini karena kemerdekaan, lagu dari Lila dengan judul Indonesiaku. Ungu juga ada, Indonesiaku juga judulnya, tapi liriknya berbeda ya cu. Ya, atau yang bertema aja. Kasmaran, cinta-cinta juga ada kita cu.
1: Kasmaran ya.
0: Ini lagu dari Astrid, Selalu Dia, Cinta Seperti Aku dari Aurel Hermansyah, BCL, Selamanya Cinta. Mau dari yang mana Ocu lagunya?
1: Dari Ungu tadi, apa dari lagu?
0: Ungu Indonesiaku.
1: Ya itu aja.
0: Ungu ya. Oke. Ya. Aman tadi upacaranya cu pagi?
1: Aman insya Allah.
0: Lancarnya cu?
1: Enggak ada gangguannya.
0: Alhamdulillah lancar semua ya cu.
1: Lancar semua.
0: Apa harapannya ya, kan? Ini ke depannya cu?
1: Ke depan ya aman ya kan, dalam artian kita walaupun bagaimana tentu kita di dunia ya kan.
0: Iya.
1: Sedikit atau banyaknya tentu kita terkena politik luar negeri ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Kita berharap tidak mempengaruhi ekonomi.
0: Mm-hmm. Ya. Tidak bergejolak ya itu.
1: Tidak menggejolak. Mm-hmm. Seperti blood hormones dan segala macam yang ditelungkai sama orang itu kan. Mm-hmm. Tidak mengganggu andanya kepada kita.
0: Iya, semoga.
1: Karena kita ini bagaimana ya. Mm-hmm. Dari dulu selalu memperjuangkan kemakmuran.
0: Iya.
1: Kemakmuran itu ya ekonomi, di bidang hukum dan di bidang pekerjaan, lapangan pekerjaan. Tapi yang jelas tiganya perlu, ya ekonomi, hukum dan bidang lapangan pekerjaan.
0: Ini berkait ya.
1: Untuk kesehatan, alhamdulillah sudah terpenuhi lah. Tapi tinggal ini lagi yang masih perlu kita benahi lagi, ekonomi kita, hukum kita. Membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya.
0: Itu dia, karena yang pencari kerjanya juga bertambah ya, Cik.
1: Iya, cuma kita kadang-kadang ada juga yang salah ini, Kak Suci. Banyaknya orang-orang pintar di negeri kita ini bukan malah membuka ruangan kerja, tapi mencari kerja. Padahal yang kita harapkan banyaknya sarjana itu ya menciptakan pekerjaan baru untuk orang-orang yang belum dapat pekerjaan. Tapi sayangnya masih kita terbendung dengan sikap suka mencari, bukan sikap suka mandiri. Inilah, mencari dengan mandiri kan beda. Jadi mari kita kembali, kemerdekaan ini kita isi dengan hal-hal yang lebih baik lagi.
0: Iya, semoga ke depannya ada yang lebih.
1: Salam untuk semuanya saja, Kak Cia. Merdeka, selamat untuk yang ke-81. Semoga kita semakin bahagia dan semakin sejahtera.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Itu aja Kak Ci.
0: Makasih Cu.
1: Iya, mudah-mudahan sehat selalu Kak Ci.
0: Amin, Ocu juga ya Cu.
1: Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ocu Amin Ambu, Ocu Aam. Harapan yang sama ya, semoga lebih baik lagi negara kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada banyak list lagu yang masih bisa Anda pilih ya. Mau lagu yang bertemakan cinta, rindu dan lain sebagainya, ini ada. Sudah kami siapkan. Boleh dipilih satu di antara banyak lagu kita siang ini. Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu emang Kak Suci, ibu batuk dari semalam Kak Suci.
0: Alah kaget saya.
2: Untung gak besar ya Kak Suci.
0: Iya, udah lumayan besar ini, kaget saya di sini Bu Emma.
2: Iya, itulah. Dari semalam Kak Suci, ibu siap sholat duha kan langsung batuk-batuk ibu. Kan apa nih, ibu bilang kan. Datang pula pilek.
0: Ada lekas membaik ya Bu Emma.
2: Semalam tuh kan hujan lebat deh rumbai ini Kak Suci. Angin, hujan.
0: Berpengaruh ya cuaca ini ke badan kita Bu Emma ya.
2: Iya, kita lekas membaik tua, ibu. Kita lagi yang kena angin kencang lagi. Mau ditutup jendela masuk juga angin. Ibu tutup aja jendela ibu Kak Suci. Baru aja mulai angin kan.
0: Masuk juga dia ya.
2: Ibu tutup jendela ibu tuh. Kita kalau takut kalau tutup jendela tuh kepanasan ibu Kak Suci.
0: Itu pula ya. Jadi serba sama ini jadinya.
2: Itulah.
0: Oke lah ibu. Sambil santai-santai di rumah ini. Apa lagu yang mau ibu pilih Bu Emma?
2: Iya, ibu lagu dari Lila aja Kak Suci.
0: Dari Lila, ini Indonesiaku saja judulnya. Baiklah Bu Emma. Ibu pernahkah dulu Bu Emma mau nanya-nanya sedikit boleh nggak sih? Karena kan ini dulu-dulunya Bu Emma pernah ikut-ikut ini nggak sih, lomba-lomba apa?
2: Pernah Kak Suci waktu ibu masih sekolah kan?
0: Pernah ada yang ini nggak sih yang berkesan?
2: Pernah ikut semua tarik tambang, masuk goni karung tuh masuk.
0: Oh yang pakai karung.
2: Cuma, kelereng dalam sendok ibu tuh Kak Suci.
0: Itu yang paling suka yang mana dari semua perombaan itu Bema?
2: Ibu kalau tarik tambang tuh suka Kak Suci. Nanti kalau kita kalah kita ketebanting terus ketelentang.
0: Itulah yang saya saksikan kemarin itu. Ada lomba tarik
2: ibu
0: tambang.
2: Ibu suka itu Kak Suci. Kalau kalah kita kan Kak Suci kita ketelentang kan Kak Suci. Tapi kan kita udah siap-siap kostum kita kan Kak Suci. Bukan yang apa kan.
0: Saya pernah udah pula mengalami itu. Tarik tambang kalah mental badan kita ke lantai.
2: Terbental, terlentang nanti kalau enggak baik kostum kita
0: Aduh.
2: Menonton lah nanti remaja-remaja yang cowok-cowok.
0: Saya pernah itu seru memang tarik tambang itu yang paling seru.
2: Tarik tambang itu mah seru Kak Suci.
0: Kompakan kan.
2: Enggak keringatan kita enggak juga menang ya Kak Suci ya. Biar aja lah kita
0: semangatnya.
2: Kan kita cuma merayakan ulang tahun kemerdekaan tuh kan kita nggak ada mengharap kemenang Kak Suci.
0: Betul, kita ikut meramaikan memeriahkan ya Bu Emma.
2: Ibu tahun ini Kak Suci anak ibu kan anak ibu yang bonsu itu kan dua anak ya Kak Suci. Yang satu baru masuk kelas 10 semalam nih yang yang kecil cewek, yang besar cowok udah kelas 6 yang cewek ini. Jadi cewek ini dia nak suka tuh ikut Kak Suci kan suka nyumbang ibu kan nanti RT itu datang minta sumbangan kan sebenarnya dia. adik tak ikut lah kan, nenek ngapainan nenek nyumbang, biar aja lah nyumbang tuh orang kita, kata nenek. Yang cowok tuh juga Kak Suci, dia datang ke lapangan tuh, tapi dia
0: gak ikut.
2: Tadi dia
0: nonton
2: apa,
0: aja ya.
2: Iya, tadi malam udah nelpon ibu, udah abang si ibu atau siapa nenek, dan udah ketengok nenek, padahal rumahnya gak jauh, udah di Lembasari Kak Suci. Kan gak jauh di Lembasari itu Kak Suci, dekat simpang nih, yang dekat simpang jalan Sembilang nih kan. Nah tuh, abang apa nih latihan paski beraka, katanya abang nanti mengeret bendera, katanya. Alhamdulillah lah ya abang, abang gak pernah upacara sejak SMP MTS di Alipihat tuh Kak Suci, gak pernah upacara Kak Suci, gak ada lari apa-apa tuh Kak Suci.
0: Jadi,
2: gak ada, gak pernah orang tuh gerik-gerik bendera apa, upacara-upacara gak pernah Kak Suci.
0: Jadi kalau
2: kan
0: tahun ini
2: MTS tuh kan apa, yang sekolah madrasah tingkat sanawiyah nih Kak Suci ya, jadi gak ada menggerik-gerik bendera, ulang tahun kemerdekaan, tapi di apa aja dalam lokal aja nanti sejarahnya tuh dibilang kan. Di luar lokal gak ada, biar SMA-nya juga gitu, SMA IT itu Alipihat itu kan IT namanya di sini Kak Suci.
0: Berarti berarti yang sekarang ini cucunya Bu Emma udah ini ya, jadi
2: udah bendera apa, udah 10 yang kecil, yang yang anak ibu yang kecil kan.
0: Meret, ini
2: anak ibu ikut, yang perempuan yang satu itu anaknya udah kerja. Besar Kak Suci, yang
0: ikut
2: laki-laki anaknya kuliah di Padang Leunan.
0: Ikut mengibarkan bendera tadi berarti upacara.
2: Iya, ikut mengibarkan bendera dia Kak
0: Suci. Allah, luar biasa. Mantap.
2: Tapi banyak juga Kak Suci, dia jalur tapis waktu itu Kak Suci. Tapis terus tiap hari nek 30 menit atau 40 menit katanya. 45 menit atau 30 menit
0: katanya. Iya, baiklah. Luar biasa.
2: Kalau apa nek nanti tapis itu harus dilancarkan terus katanya.
0: Iya, tetaplah.
2: Diapakan, diberi harapan sama ada apa ustadznya tuh Kak Suci.
0: Okay,
2: kalian kalau pintar tapis nanti nanti bisa dijamin pemerintah kuliah kalian, kalau kata ustadz tuh nih iya nenek dengar di radio beritanya kata
0: semoga kan? Ya semoga, karena emang ada perhatian dari pemerintah.
2: Dia kasih semangat ya kan Kak Suci. Dia sering menang Kak Suci, pialanya udah banyak, piagamnya banyak, uangnya mungkin kalau dikumpul udah banyak Kak Suci. Tapi dia langsung punya belanja untuk mamanya yang ban motor Honda apalah, motor apa, ban motor mamanya lah digantinya. Yang si pionnya lah pernah baru.
0: Anak-anak yang berbakti luar biasa.
2: Anak cowok ada-ada aja lah kerjanya. Ngapak tabung aja lah abang, kan mama tuh bisa beli sendiri ndak. Abang kan pakai juga motor mama tuh kan.
0: Iya. Salam untuk cucunya Bu Emma ya. Oke,
2: iya,
0: baik. Insya Allah
2: Kak Suci nanti ibu dia nelfon tuh Kak Suci. Nanti apa kegiatannya hari ini tuh diteleponnya ibu tuh.
0: Oke Bu Emma.
2: Nenek, adik, abang apa kata nenek tadi? Iya mana nenek tahu, kita kan gak satu rumah lagi.
0: Oke Bu Emma. Iya baik, iya. Makasih udah berbagi cerita siang ini Bu Emma ya.
2: Iya,
0: masya Allah,
2: yang kecil
0: luar biasa.
2: Tuh juga pintar tapi tuh Kak Suci. Jadah cermat apa Islam nih Kak Suci ya. Terus dapat piala tuh, tapi terus juga banyak pialanya. Bawa lah piala adek nih, pindah adek. Malas nenek penuh mari datang kemari itu sempit ya ibu kan, bawa pindah semuanya.
0: Baik Bu Emma. Bu Emma ini lagunya mau dikirim untuk siapa, ada salamnya kak?
2: Iya kan Lida ya Kak Suci ya.
0: Iya, judulnya Indonesia ya,
2: lagunya dikirim untuk semua pendengar aja ya Kak Suci.
0: Oke Bu Emma.
2: Semuanya yang lagi monitor Pro 1 dapat salam dari Bu Emma di Rumbai ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Istimewanya buat Kak Suci ya, berserta keluarga, berserta Naya juga ya. Insya Allah selalu bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Suci.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya sepanjang hari. Dan insya Allah pulangnya nanti dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin.
0: Makasih Bu Emma.
2: Terima
0: ya.
2: Kasih ceritanya Kak Suci dengar. Terima kasih sudah lagunya ya Kak
0: Baik,
2: Suci.
0: Baik Bu Emma, sama-sama. Terima kasih juga Bu Emma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma sudah bergabung. Satu penelpon lagi ya sebelum nanti ada pesan yang masuk di WhatsApp, akan saya bacakan juga pendengar. Halo, Rikas Pro 1, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang kembali. Semangatnya harus kayak gitu ya. Kayak
3: iya.
0: Lagi dengarkan pembacaan proklamasi gitu ya.
3: Mantap.
0: Dengan Adi kah?
3: Yap, betul ya. Sekali.
0: Apa kegiatan yang dilakukan ini Adi mengisi kemerdekaan?
3: Gak ada apa-apa dah.
0: Gak ada apa-apa, ikut lomba apa gitu?
3: Belum ada gagasan.
0: Belum ada gagasan. Ikut memeriahkannya saja nanti mungkin dengan nonton jadi supporter ya.
3: Woy, wah, iyalah.
0: Mau lagu dari siapa, Adi?
3: Ini baru monitor ini.
0: Monitor,
3: Pak.
0: Mau yang bertemakan Indonesia Merdeka atau bendera atau mau tentang cinta-cintaan.
3: Wah.
0: Yang mana satu ini?
3: Lagi.
0: Ada tiga temanya ini. Ada beberapa tema lagu kita siang ini. Mau dari siapa? Nanti saya bacakan list lagunya.
3: Tentang kemerdekaan lah.
0: Oke. Ada Merah Putih dari Kotak, ada Coklat, Hari Merdeka, terus juga ada lagu dari mana ini tadi? Indonesia Jaya dari Fatin dan lain-lain. Nah, itu dulu untuk lagu.
3: Itulah Indonesia Jaya tuh.
0: Indonesia Jaya ya, ada Fatin, yeah. Ayu Ting Ting penyanyinya dan kawan-kawannya.
3: Bagus.
0: Oke, baiklah. Mau dikirim untuk siapa lagunya? Adi,
3: dikirim untuk Bunda Isa, Ibu Hemat Hadi sama Aldi Pasir Pengaraya.
0: Iya.
3: Buat siapa lagi ya? Ocu Amin. Buat Ocu Jawa, Ocu Buyu, Ocu Jaini. Buat siapa lagi ya? Bung Ros, Mama Fahmi. Buat Mbak Fina. Yang sering bilang ADB.
0: Masih jadi tanda tanya ya?
3: Iya.
0: Kira-kira
3: tapi saya tahu apa itu arti ADB.
0: Spill dong.
3: Anak desa baru.
0: Oh gitu. Yakin?
3: Iya, Insya Allah ya.
0: Aduh, benar kan Mbak Fina? Iya.
3: Itu 2 bulan tuh saya cari itu.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Perasaan belum 2 bulan deh kajian tentang itu.
3: Iya ya.
0: Nggak tahu, saya lupa kali ya. Udah 2 bulan ya episodenya itu berlalu ya.
3: Iya, kayaknya udah 2 bulan ini.
0: Iya.
3: Makanya
0: kali.
3: Nggak nelpon-nelpon.
0: Oh, nggak nelpon-nelpon karena mencari kan. Melengkapi kajian itu oke, luar biasa. Lanjut tuh siapa lagi, Adi?
3: Buat Mama Fahmi udah tadi ya. Buat Tengku Ardiansyah di Tanjung Balai Karimun. Buat semua-semua aja Mbak Suci ya.
0: Oke, baiklah Adi.
3: Spesialnya buat Mbak Suci yang lagi bertugas.
0: Terima kasih ya.
3: Ya, sama-sama. Itu aja Mbak ya.
0: Ya, baik Adi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adi di Sigunggung ya. Baik, kita beralih untuk membacakan pesan yang masuk di WhatsApp Pro 1. Ada siapa ini? Kita cek terlebih dahulu. Ada pendengar kita dari Perawang. Selamat siang, Bunga. Ya, Bunga di Perawang. Bunga Mawar kalau enggak salah ya. Pro 1 Merdeka, Merdeka. Ya, Mbak Suci, lagunya Aurel Hermansyah ya. Oke, baik. Boleh. Bertemakan kemerdekaan lagunya juga boleh. Ada playlist lagu kita siang ini yang tentang cinta-cinta, rindu-rindu, perasaan dan lain-lainnya juga ada. Boleh ya. Pilih saja list lagu kita di kesempatan ini ya. Seperti Bunga di Perawang ini minta lagu Aurel Hermansyah. Salamnya untuk semuanya aja. Makasih Mbak Suci. Ya, sama-sama untuk Bunga di Perawang. Tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali pendengarnya. Kebersamaan ini masih dalam program Request Pro 1 dan nanti masih ada lagu yang kita akan nikmati dari Aurel Hermansyah ya, dengan judul lagunya Cinta Seperti Aku. Ini permintaan dari pendengar kita di Perawang tadi, ada Bunga. Nanti ditunggu lagunya Bunga ya. Kita terima dulu atensi dari pendengar kita yang lain, silahkan bergabung berpartisipasi bersama kami pendengar. Ada beberapa list lagu yang masih bisa Anda pilih, silahkan ya. 0761251111. Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Pro 1 bersama Suci Raslia di Pro 1 bersama Ibu Yus mamanya.
0: Ibu Yus mamanya. Apa kabarnya? Udah aman ini? Apakah masih terngiang-ngiang apa yang terjadi malam kemarin?
1: Gak ada. Orang tuh pagi-pagi sakit, Tante. Enggak lah, itu kan kursi yang jatuh, bukan aku yang jatuh.
0: Bisa.
1: Kursi yang bawa aku jatuh, aku kan enggak jatuh, aku bilang gitu.
0: Mantap itu. Jadi bertambahnya usia, bertambahnya umur.
1: Ya, pagi itu orang ada tanya, yang terjadi. Semuanya tanya, gimana Tante sakit? Ngapain aku sakit yang jatuhkan kursi, bukan dengan Tante. Ya, lepas 17 Agustus sekarang ya.
0: Iya, Mama Yus.
1: Hari ulang tahun Mama sekarang.
0: Mama merekas lagu itu.
1: 17 tahun 45, itulah kelahiran Mama Yus.
0: Kita cek lagunya ya, Ma.
1: Merdeka, tetap merdeka.
0: Sebentar, saya cek lagunya apakah ini masuk di jam kita sekarang ataukah itu nanti diputarnya 17 Agustus ya. Sebentar Mama, atau mau lagu yang lain Ma? Kayaknya itu untuk kita berikutnya Mama, lagunya Mama.
1: Nggak ada 17 Agustus.
0: Ada, tapi nanti di jam selanjutnya ini tampaknya list lagunya itu. Yang ada kalau yang bertemakan untuk lagu-lagu nasional yang dalam program request kita ini, Hari Merdeka. Ya inilah Hari Merdeka ini kali ya Maya, atau yang merah putih. Hari Merdeka ini sepertinya Mama, coba kita cek ya Mama ya, like, benarkah ini lagunya? Sepertinya ini Mama. Mama Yus, kenapa? Teleponnya mati, terputus. Ini ya Mama, Hari Merdeka ya, 17 Agustus. Bolehlah, saya hadirkan langsung lagunya spesial untuk Mama Yus ya. Langsung saja yuk kita nikmati permintaan dari Mama Yus ini. Karena beliau juga berulang tahun, ya sama dengan negara kita ya. Ini dia Hari Merdeka bersama Coklat.

0: Itu ya Mama Yus lagunya. Langsung kita nikmati Hari Merdeka bersama Coklat sesuai dengan kemerdekaan kita saat ini ya, ke-81 Republik Indonesia. Semoga terhibur Mama Yus. Baik, untuk Anda pendengar masih ada waktu kita beberapa menit lagi menyambung rangkaian Riau Siang di program Request Pro 1. Silakan juga berpartisipasi. Ingin lagu yang bertemakan mungkin dengan kemerdekaan ya, bendera negara kita dan lain sebagainya, boleh silakan. Ingin tema yang perasaan-perasaan mungkin ya, cinta dan lain sebagainya juga ada. Beberapa list lagu kami siapkan seperti Mahal Ini, Mencintaimu dari The Groovy, Jangan Tanya, ada Noella, Bertahan, dan juga ada lagu dari Bunga Citra Lestari, Selamanya Cinta. Lagu dari Kotak ada juga dengan judul Merah Putih ya, dan lagu Feby Putri juga kami siapkan dengan judul lagunya Negeriku. Yuk berpartisipasi langsung. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Apa kabar adik-adik?
0: Baik, alhamdulillah, semangat ya. Dari malam langsung apel upacara pagi, lanjut lagi merdeka. Menyala mataku. Ini semangat perjuangan kita ya.
1: RI yang ke-81. Semoga aman, sentosa,
0: amin,
1: makmur, dan apa ya, tetap jaya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Buat Mama Yus, selamat ulang tahun Mama Yus.
0: Iya.
1: Semoga Mama Yus itu dan papanya bahagia selalu, sukses selalu.
0: Mm-mm. Amin.
1: Diberi umur yang panjang.
0: Amin.
1: Dan ingat sama anak-anaknya. Tadi kenapa tuh putus?
0: Gak tahu itu Mama Yus. Tapi Mama Yus lupa sama kita loh, karena kemarin pergi ngafe, pergi nongki-nongki sama temennya.
1: Akhirnya
0: gak bawa
1: jatuh,
0: kita.
1: Karma berlaku.
0: Oh, gak boleh gitu tahu. Aduh ya Allah, anak sulung memang lah ini ya.
1: Iya, masa gak diajak anaknya?
0: Nah, itu coba dia yang sulung kan, sama karena kita gak dibawa ya kan. Kursi pun tidak meridoi itu.
1: Enggak, kursinya tuh gak salah.
0: Jadi?
1: Kursinya gak salah, yang salah tuh Mama Yus.
0: Mama bukan saya ya Mama. Punten ampun Mama. Enggak ikutan.
1: Bercanda loh Mama Yus.
0: Enggak Ma, itu serius Ma.
1: Aduh, ini mah provokator ini.
0: Kapan lagi? Asik. Oh ya Allah.
1: Mama Yus tengok tuh yang si bungsu, enggak mau kalah sama yang si sulung.
0: Ya, karena enggak dibawa, nah kita begini jadinya ya kan. Harus ada episode selanjutnya ini. Tapi kita bawa kursi dari rumah ya.
1: Apa kabar adekku?
0: Ini baik lah, alhamdulillah masih tetap semangat. Harus
1: tadi
0: menyala.
1: Dengar, apa tadi cantik dengar si Adi si Kungkung bilang ADB ya?
0: Iya, betul itu.
1: Enggak salah.
0: Oh, salah Adi. Sia-sia.
1: 2 bulan katanya mencari
0: sia-sia
1: ya.
0: Sia-sia mencari ilmu 2 bulan
1: baru,
0: itu.
1: Baru belum nyampe 10 iya, ngomong
0: nah,
1: itu.
0: Nah, itu makanya. Apa saya yang salah begitu ya kan?
1: Bukan itu Adi salah. Nah,
0: salah Adi, diulang lagi ya Di.
1: Dicari ya Di.
0: Jadi kalau Adi menghilang nih beberapa waktu ke depan, berarti lagi mencari itu. Mudah-mudahan gak nyasar ya Di, tahu jalan pulang. Oke.
1: Lagu jalan pulangnya ke Perawang bilang.
0: Tuh Di, udah dibukain pintu noh. Silahkan. Mau lagu dari siapa Mbak Gu?
1: Tadi kayaknya ada Kotak ya?
0: Ada, Kotak Merah Putih judulnya.
1: Tunggu dulu, cantik tadi itu yang coklat itu kan judulnya bukan itu tadi kan?
0: Hari Merdeka.
1: Oh Hari Merdeka?
0: Iya.
1: Oh,
0: kalau yang Kotak aja. Ini Merah Putih.
1: Oh itu aja.
0: Mau ya? Oke, siap, bungkus.
1: Salamnya buat Pak Bobby Siregar sama Bang apa Bang Jepta di Panam, Mama Yus dan Adi si Gunggum.
0: Ya.
1: Spesialnya buat adikku si bungsu Suci Rasulia yang cantik.
0: Anda tahu aja, iyalah.
1: Ini mah suka matain terus loh. Jadi ini tak pelintir lah sih sama Winky Winky baru tahu.
0: Beradu perut. Udah, slow, santai, ntar ketelan handphonenya itu. Oke.
1: Oke, deh cantik ya. Baiklah. Makasih banyak masa di belakang. Assalamualaikum cantik.
0: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayang itu ya kan. Baik, satu penelpon lagi masih bisa. Nanti ada WhatsApp yang masuk juga akan saya bacakan ya. Pro 1 selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Isal. Merdeka.
1: Merdeka, udah makan dulu?
0: Tadi sempat sudah.
1: Sudah. Berapa kali?
0: Satu kali baru, Bun. Tunggu kiriman dari Bunda, belum sampai-sampai.
1: Iya, Bunda bikinin si uduknya, mau enggak?
0: Mau. Maunya kenceng, tapi nasinya enggak sampai-sampai nih ke sini.
1: Goreng ayam, sambal cabai terasi sama gula merah.
0: Ini memang memerdekakan kampung tengah, perut sepertinya seleranya
1: Bunda
0: ya.
1: Bunda disuruh masak nasi, nasi kebuli.
0: Iya pula ya, kita kan mau lomba ya Mbak Vina ya. Bunda Isal sudah masak nasi uduk plus kebuli.
1: Ya, Bunda mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya.
0: Suci, iya
1: ya.
0: Bunda Isal.
1: Semoga kita tetap merdeka, bahagia. Amin. Selalu, cerah selalu. Apa namanya, aman-aman.
0: Aman-aman,
1: ya.
0: Nah, apa namanya, itu dia.
1: Semakin 81 ini udah dewasa, lebih daripada dewasa.
0: Lebih ya, lagi Bunda. Sudah sangat-sangat matang.
1: Kalau manusia udah banyak bonusnya tuh.
0: Oh iya, itu dia.
1: Itu dia, aman, tentram, jauh daripada segala-gala mara bahaya Indonesia.
0: Amin,
1: ya,
0: kita harapkan demikian.
1: Jauh daripada narkoba, jauh daripada judi online, nah, jauh daripada korupsi. Ya. Segala-gala korupsi. Jangan korupsi lagi bapak-bapak, udahlah tuh.
0: Udah tuh.
1: Udah capek mendengar berita korupsi.
0: Itu saja isinya.
1: Aman-aman ajalah hiduplah kita di Indonesia yang berbahagia ini.
0: Iya, semoga
1: saja ya. Ucapan Bunda Munti Suci.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Suci juga tetap merdeka selalu ya, Suci.
0: Merdeka,
1: ya.
0: Bunda.
1: Ya. Lurus selalu, jujur selalu ke tempat Zeta.
0: Amin. Suci,
1: tanya
0: nih orang
1: yang jujur.
0: Ah, masa iya?
1: Iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak.
0: Oh, ya, harus kayak gitu, Bunda.
1: Ini Suci, ini ada pantun nih, Bunda. Pantun.
0: Silakan, cakep.
1: Kalau padi, katakan padi. Tidak ku tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, tidak ku penanti-nanti.
0: Mantap. Wis.
1: Suci itu, kalau si kata jadi katakan jadi Suci, kalau tidak katakan tidak, jangan nanya penanti-nanti.
0: Atau tunda-tunda dikit boleh lah, enggak pakai nanti. Tunggu-tunggu lah
1: nanti.
0: Kita ganti nanti jadi tunggu. Tunggu dulu, tunggu.
1: Iya, iyalah Suci. Apalagunya Suci ada.
0: Bunda mau dari siapa, Bun? Ada yang bagus ini.
1: Iya, siapa lah? Siapa tadi? Siapa ada tadi?
0: Ada
1: lagu Indonesia apa, Merah Putih.
0: Merah Putih sudah di request. Ini yang tersisa kalau lagu-lagu nasional ini, enggak nasional sih, tapi yang bertemakan lah mungkin ya. Enggak juga sih. Lebih mengarah ke situ nih sepertinya, Negeriku dari Feby Putri.
1: Oh, mengarahkan ke situ, ke hari kemerdekaan.
0: Adalah sedikit-sedikit rasanya. Ada
1: apalah, sedikit-sedikit apalah.
0: Atau Bunda memang mau lagu-lagu nasional, saya bacakan ini.
1: Iya, bayang-bayangnya enggak apa-apalah.
0: Atau dari ini mau enggak? Aduh, mana dia? Lagunya Efek Rumah Kaca Merdeka judulnya, atau Rindu
1: Kaca Merdeka.
0: Ini Rindu Bersatu. Rindu Bersatu ini ada macam-macam di dalamnya. Ada ST12, Ungu, Demasif. Mau ya?
1: Ya, okay. Rindu bersatu aja lah, bersatu okay. Kita ya.
0: Baiklah, ya Bunda.
1: Ya, salam-salamnya untuk semua lah Suci. Kini udah hampir jam 3 kan.
0: Iya Bun, betul.
1: Untuk semua lah pendengar Ibu Satu dimana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Suci, selalu ya Suci.
0: Amin.
1: Maaf ya Bunda bercanda ya. Jangan masukkan di hati ya, simpan aja di hati.
0: Udah masuk suruh simpan.
1: Simpan aja, jangan keluarkan ya.
0: Iya Bunda Isal.
1: Terima kasih Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semangat juga Bunda Isal, ceria selalu Bunda ya. Terakhir ini saya menyapa pendengar kita di WhatsApp, Om Zepta di Taman Karya Panam. Selamat siang Om Zepta, semoga juga selalu berkabar baik ya. Panam ini bedengkang siang ini, anak-anak pada ikut lomba Agustusan. Semoga enggak hujan, iya amin. Lancar juga semua lombanya di sana ya. Semangat-semangat juga untuk anak-anak yang ada di Panam ini ya Om Zepta ya. Lagunya dari Mahal Ini. Kalau waktu kita memungkinkan, insya Allah nanti saya putarkan Om Zepta lagunya. Tapi kalau tidak mungkin, kita ikutan dengan Bunda Isal, lalu juga tadi siapa, Mbak Vina, Mama Yus ya, boleh ya. Salamnya untuk Bu Emma, Mama Fahmi, Bunda Isal, Mama Isi Kembar, Mbak Vina, dan pendengar lainnya. Salam juga untuk istimewa, yang teristimewa ada Ananda Nayara. Terima kasih untuk Om Zepta. Bunda Isal, itu Om Zepta mau nasi uduknya juga Bunda. Segera Bun, kirimkan. Basi sampai ke sini mungkin ya. Nah, kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita di kesempatan ini pendengar. Kali ini ada Merah Putih bersama Kotak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

Dari Aurel Hermansyah dengan judul Cinta Seperti Aku, kini membawa kita pada menit 54 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Tidak terasa kebersamaan kita untuk program Request Pro 1 hari ini telah sampai di penghujung waktu. Sebagai penutup ya, nanti kita akan menikmati lagu bersama Mahalini. Ini spesial tadi untuk pendengar kita yang bergabung di via WhatsApp Pro 1, ada Om Zepta di Taman Karya Panam. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung langsung, untuk Anda juga yang sudah berpartisipasi, terima kasih atas atensinya ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan dan juga dapat Anda nikmati tentunya di siang menjelang sore ini. Untuk Anda pendengar Pro 1, kami informasikan ya, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami spesial di hari ini, di siang menjelang sore ini pendengar. Kami nanti akan hadirkan program Ruang Aspirasi untuk Anda ya. Ruang Aspirasi kembali terbuka, merajut asa dan suara dari hati untuk negeri. Ya, kita akan berbicara lebih dalam nanti pendengar seputar UMKM Merdeka Indonesia Berdaya ya. Itu yang akan kami hadirkan di kebersamaan kita dalam rangkaian Riau sore nanti pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk membahas tentang UMKM Merdeka Indonesia Berdaya dalam obrolan Ruang Aspirasi Publik ini pendengar, kami akan berbincang-bincang nanti dengan narasumber kita ya. Ada anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1, Bapak Haji Henry Munif SEAKMBA yang akan menyapa Anda dalam obrolan Ruang Aspirasi Publik nanti pendengar ya. Silakan Anda juga nanti bisa bergabung berpartisipasi dalam obrolan ataupun juga dialog tersebut ya. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang berkaitan tentu dengan pembahasan kita, silakan nanti Anda langsung berpartisipasi bersama kami. Kita tutup dulu untuk program Wekas hari ini. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saya Suci Raslia pamit ya. Kita berjumpa lagi di program Request selanjutnya. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, merangkai kebersamaan kita dalam rangkaian Riau sore hari ini pendengar ya. Seperti yang tadi telah kami sampaikan, kita akan melanjutkan kebersamaan dalam program selanjutnya. Pendengar, kami akan hadir untuk Anda dalam obrolan Ruang Aspirasi Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Tetaplah bersama kami.

0: Setiap gagasan berharga untuk didengar, dan setiap aspirasi layak mendapatkan ruang untuk disampaikan. Selamat datang di Obrolan Ruang Aspirasi, program yang menghadirkan diskusi hangat, inspiratif, dan penuh wawasan mengenai berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, kita akan mengupas beragam topik, berbagi pengalaman, serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi. Melalui dialog yang terbuka dan membangun, program ini diharapkan menjadi wadah untuk bertukar pikiran, memperluas perspektif, dan mendorong lahirnya ide-ide positif bagi kemajuan bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore pendengar Pro 1. Apa kabar Anda di sore ini pendengar? Semoga kami jumpai semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya, apalagi di momentum hari ini spesial kita. Hari ini Senin 17 Agustus 2026, tepat di momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami hadir saat ini untuk Anda pendengar dalam program Obrolan Ruang Aspirasi Publik. Kami hadir hingga nanti jelang pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Pro 1, kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana kita mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan itu juga tentang bagaimana masyarakat bisa memiliki kesempatan untuk tumbuh, bekerja, berkarya, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dan salah satu kekuatan ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan

0: Melihat sejauh apa dan juga apa sebenarnya makna UMKM Merdeka ini, pendengar? Lalu juga mungkin kita ingin tahu bagaimana kondisi serta peluang UMKM ini di Riau saat ini. Ya, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, narasumber kita yang tentunya berkompeten juga akan menjabarkan lebih dalam lagi tentang pembahasan khusus kita di kesempatan pertemuan kita kali ini, pendengar. Ada Bapak Haji Henry Munif SEAKMBA yang merupakan anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Riau 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henry Munif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Bapak sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Izin mohon maaf Bapak, mungkin boleh digeser sedikit mikrofon kita Bapak. Nah gitu, agar pendengar kita juga cukup jelas mendengarkan suara Bapak. Ini di tengah kesibukan yang ada, terima kasih sebelumnya Bapak ya, sudah meluangkan waktu untuk menyapa pendengar kita, obrolan di ruang aspirasi publik dengan tema khusus kita pada kesempatan ini, yaitu UMKM Merdeka Indonesia Berdaya. Ini topik yang luar biasa Bapak, yang kita nantikan. Sesungguhnya UMKM Merdeka ini yang bagaimana pula? Nanti ingin pendengar kita menjelaskan apa yang Bapak sampaikan, nanti boleh disampaikan juga untuk pendengar. Namun tentu Pak Henry, kita akan undang dari atensi pendengar kita, barangkali juga di kesempatan ini ada pendengar kita yang ingin menyampaikan aspirasinya. Ya, kita tunggu Anda pendengar di line telepon 0761-251111 ataupun juga di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar 0811-7673-991 ya. Nah, kami informasikan juga untuk program yang Anda dengarkan ini itu bisa saat ini juga Anda saksikan, Anda tonton langsung di kanal YouTube RRI Pekanbaru, live streaming kami, dan juga di media sosial kami TikTok RRI Pekanbaru. Layangkan juga aspirasi Anda melalui kolom komentar. Silakan pendengar Pro 1. Baik Pak Henry Munif, tentu sebelum kita menyapa pendengar kita, yang menarik dari pembahasan kita ini yaitu UMKM Merdeka. Nah Bapak, kalau kita menggunakan istilah UMKM Merdeka, jadi menurut Bapak ini makna paling mendasar lah mungkin kalau kita katakan ya, UMKM yang benar-benar merdeka ini bagaimana nih Pak Henry? Silakan.
1: Kalau kita melihat ya dari tema kita pada sore hari ini sangat menarik ya, UMKM Merdeka Indonesia Berdaya.
0: Nah.
1: Ya, luar biasa.
0: Ya.
1: Jadi kalau kita lihat arti kemerdekaan itu ya, kita paham persis ya. Indonesia itu mendapatkan kemerdekaan itu tidak dengan mudah, tapi dengan perjuangan panjang. Dan ketika kemerdekaan itu diproklamasikan di 17 Agustus 1945, kita melihat bahwa ini menjadi satu pernyataan yang sangat penting bagi dunia bahwa negara kesatuan Republik Indonesia NKRI ya hari ini betul-betul menjadi sesuatu yang bisa memberikan kepada seluruh warganya ya, bukan saja kemerdekaan yang diproklamasikan tetapi dari seluruh aspeknya termasuk dalam hal ini UMKM. Ya, oleh karenanya ya, kita di Kementerian UMKM dan Komisi 7 ya, kita melaksanakan rapat kerja membuat program-program yang mana kita sedang mempersiapkan, namanya ada program Sapa UMKM.
0: Sapa UMKM.
1: Iya. Sapa UMKM ini adalah gagasan dari Pak Menteri UMKM ya, Pak Maman Abdurrahman, dan ini sedang berjalan ya, on progress ya. Pertama adalah melakukan pendataan terhadap seluruh potensi UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mengoptimalkan dan melakukan proses pemberdayaan berbasis dari data yang didapatkan tersebut. Oleh karenanya ketika tema UMKM Merdeka dan Indonesia Berdaya ini, memang kita sedang mempersiapkan ada program dari Sapa UMKM ini akan ada holding UMKM. Ya. Dan kita sedang mempersiapkan satu proses di mana seluruh UMKM ini ya, pendataan yang kita lakukan yang saat ini memang lebih dari 90% dari UMKM itu adalah usaha mikro. Kita ingin ada UMKM yang naik kelas. Dari usaha mikro menjadi usaha kecil menjadi usaha menengah, dan usaha menengah itu menjadi para eksportir yang bisa menembus pasar mancanegara.
0: Selalu naik kelas begitu
1: betul,
0: Bapak ya?
1: Betul. Nah, proses inilah yang harus kita lakukan. Ada masalah terbesar yang kita hadapi hari ini adalah bagaimana proses ya UMKM untuk naik kelas ini yang belum optimal terjadi.
0: Nah, ini yang kita hadapi saat ini.
1: Ya, ini dia. Dan ini yang barangkali saya pikir bagus untuk menjadi bahan bagi kita dalam obrolan ruang aspirasi publik ini untuk mendengarkan langsung sebetulnya. Ya, jadi kalau kita ruang aspirasi publik sebenarnya kita ingin mendengarkan langsung
0: apa yang disampaikan oleh pendengar
1: dari Pro 1 ya.
0: Betul.

0: RRI. Yeah.
1: Baik, jadi untuk itu pendengar, para pelaku UMKM, yeah, ya, kita undang Anda untuk berpartisipasi, pendengar. Nah, ini kesempatan ya, sampaikan, yeah, aspirasi Anda. Apa mungkin yang akan menjadi harapan ke depan begitu ya, Pak Henry Munif ya, yeah, dan juga apa yang sekiranya perlu ada penataan mungkin ya, agar, yeah, memang pelaku UMKM kita ini naik kelas khususnya di Riau. Tapi sembari menanti juga ini ya, Pak Henry, yeah, Munif, kita tetap berbincang juga, Bapak, ingin melihat mungkin terkait dengan UMKM kita, perkembangan dari tahun ke tahun, ya, apakah itu di Kota Pekanbaru khususnya juga Pekanbaru Riau umumnya begitu, yeah, Pak Henry, yeah, ini bagaimana untuk saat ini?
0: Jadi jumlah UMKM secara nasional itu ada 65 juta. Mm-hmm. 30 juta sudah mulai terdata secara lebih rinci di Sapa UMKM, Kementerian, mm-hmm, UMKM. Mm-hmm. Untuk kita di Provinsi Riau itu ada 277 ribu UMKM, dan di Kota Pekanbaru ada sekitar 26 ribu. Oleh karenanya kita sedang mencoba ya, dari data-data yang kita dapatkan nanti dari Sapa UMKM ini, mm-hmm, kita ingin fokus kepada usaha mikro terlebih dahulu.
1: Iya. Yeah.
0: Yang jumlahnya 90% lebih. Dari UMKM yang berskala mikro ini, disinilah kita akan pertama melakukan upaya bagaimana mindset mereka, mm, betul-betul bisa menjadi punya mentalitas untuk naik kelas.
1: Mm-hmm.
0: Karena apa? Karena kebanyakan sebagian dari usaha mikro ini untuk naik kelas itu, mm-hmm, yang paling penting sebetulnya kemauan dan semangat. Nah,
1: mm-hmm,
0: jadi semangat kemerdekaan ini menurut saya, makanya menarik nih UMKM Merdeka. Semangat kemerdekaan kan semangat perjuangan sebetulnya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi semangat para UMKM untuk berjuang agar mereka bisa naik kelas, ini menjadi spirit yang luar biasa.
1: Yeah.
0: Hingga akhirnya secara kolektif dan juga menyeluruh, kita harapkan pemberdayaan itu bisa berlaku secara efektif di seluruh, mm-hmm, wilayah Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Jadi awalnya itu adalah bagaimana menanamkan mindset ya dan mentalitas siap untuk naik kelas. Ini yang barangkali perlu kita lakukan secara kontinu ya, yeah,
1: berkelanjutan
0: dan melalui RRI Pro 1 ini, saya pikir menarik ya tema, mm-hmm, yang kita bahas hari ini, bagaimana agar UMKM kita itu betul-betul bisa kita siapkan mempunyai mental semangat ya, kemerdekaan itu semangat untuk naik kelas,
1: mm-hmm,
0: hingga betul-betul berdaya sehingga, yeah, seluruh wilayah Indonesia ini kita punya para pejuang-pejuang ya, pengusaha UMKM yang siap untuk naik kelas.
1: Baik, nah ini, yeah, apalagi jadi dari pemerintah kita juga mensupport begitu ya untuk, yeah, UMKM kita agar, yeah, tetap terus semangat walaupun mungkin ada tantangan ataupun juga hadapan,
0: betul, betul,
1: hal-hal PR di kedepannya begitu, Pak, yeah, Henry Munif ya. Ada pertanyaan yang masuk di via WhatsApp Pro 1, Pak. Mungkin saya akan bacakan atensi dari pendengar kita ini di Pekanbaru. Selamat sore RRI. Nah ini saya ingin bertanya kepada Pak Henry Munif.
0: Yeah.
1: Banyak UMKM sebenarnya itu punya produk bagus, tetapi terkendala modal dan sulit mendapatkan pinjaman. Apa solusi konkret dari pemerintah, Bapak? Nah ini, agar UMKM kecil itu tidak kesulitan mengakses pembiayaan. Langsung ditanya tentang modal nih, Pak Henry.
0: Yeah.
1: Bagaimana, Pak Henry?
0: Jadi memang kita sudah bahas di rapat kerja di Komisi 7 bersama dengan Menteri UMKM, Pak Maman Abdurrahman. Dan kita selalu menanyakan ya secara langsung kepada Pak Menteri,
1: mm-hmm,
0: tentang kredit usaha rakyat, ya, KUR ya. Untuk UMKM, KUR untuk UMKM ini ya untuk di bawah 100 juta, mm-hmm, ya modalnya itu tanpa agunan.
1: Mm.
0: Dan ini sudah berulang kali ya kami mendapatkan masukan informasi dari konstituen kami, mm-hmm, ya di dapil, dan itu kita sampaikan di Komisi 7 DPR RI. Ternyata masih ada di antara para bankir ya, bank yang penerima subsidi dari pemerintah dalam bentuk KUR ini,
1: mm,
0: yang masih meminta agunan.
1: Oh, masih ditemukan ya, Pak?
0: Ya, dan karenanya kami sebagai anggota, mm, DPR RI di Komisi 7 ini, fungsi kita bukan hanya legislasi ya, membuat undang-undang,
1: mm-mm,
0: tapi juga ada fungsi pengawasan.
1: Mm-mm.
0: Nah, oleh karenanya saya ya sangat berharap kalau ada di antara pendengar di RRI Pro 1 ini,
1: hmm,
0: masyarakat yang ada di Provinsi Riau ya, bisa memberikan laporan kalau memang itu benar terjadi.
1: Ada,
0: karena inilah kendala rata-rata dari para UMKM kita untuk mendapatkan
1: modal
0: untuk
1: pinjaman.
0: KUR di bawah 100 juta itu memang tanpa agunan.
1: Iya, jadi kalau, hmm, ada mungkin, yeah, pihak bank yang di luar dari ketentuan ini, silahkan melapor, begitu, yeah, Bapak.
0: Betul.
1: Kemana masyarakat kita bisa melapor, Pak?
0: Kepada saya langsung bisa, dan saya akan langsung sampai kepada Pak Menteri. Dan itu memang tegas, Pak Menteri, hmm, mengatakan kalau laporan itu clear, jelas, langsung kita dicabut itu ya, bantuan KUR dari pemerintah itu tidak diberikan kepada bank setempat ya, di mana di cabang itu yang ada dibuktikan. Ini yang barangkali saya pikir harus ada tindak tegas. Kemudian yang kedua, kita juga berkolaborasi kemarin dengan beberapa penjamin lah katakan gitu ya, untuk bisa ini bisa berjalan. Kita mencoba untuk mencarikan solusi yang terbaik agar bagaimana agar adanya pendampingan, Bu. Ini penting sekali karena memang rata-rata yang menjadi problem dan masalah dari perbankan itu mereka khawatir kalau kami berikan dana ini kemudian tidak ada agunan, terus bagaimana menjamin agar bisa kembali. Nah, salah satunya kita kemarin mengusulkan ini perlu ada kolaborasi. Yang pertama, kita punya Kementerian Perindustrian, Bu. Kementerian Perindustrian ini merupakan mitra Komisi 7 juga. Nah, salah satunya undang-undang mengatur adanya TJSL, undang-undang TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan atau kita kenal dengan CSR perusahaan. Ini kita sedang mengarahkan hari ini agar bagaimana agar TJSL atau CSR perusahaan itu diarahkan untuk membantu UMKM yang ada di daerahnya. Nah, ini kita ingin akan diatur dengan indikator yang jelas. Nah, salah satunya saya sebagai anggota Panja Daya Saing Industri di Komisi 7 dan juga Panja Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri, kami sedang mempersiapkan aturan yang konkret, yang jelas, yang akan mewajibkan kepada perusahaan-perusahaan industri besar untuk membantu industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah UMKM yang ada di sekitarnya agar bisa naik kelas. Dan ada disiapkan pendampingan, ada yang bisa membimbing mereka gitu. Nah, ini akan menjadi sangat luar biasa ketika pemerintah menyiapkan kredit usaha rakyat dan ada pendampingan dari perusahaan TJSL ini. Itu tentu saja akan ada satu keyakinan ya bahwa mereka itu betul-betul bisa naik kelas, bukan saja karena ada modalnya, tapi ada yang membimbing mereka.
1: Artinya hingga sejalan semua, Bapak.
0: Betul. Nah, ini yang sedang kita persiapkan, Bu.
1: Baik, ini tengah kita persiapkan. Kalau ditargetkan ataupun persen kita, ini kan tengah mempersiapkan. Sejauh apa saat ini gambarannya, Pak Henry Munif?
0: Jadi sudah dalam pembahasan. Ya. Jadi pengusulan sudah kita lakukan dan sudah kita persiapkan. Ya. Pembahasan ini di masa sidang pertama tahun 2026-2027 yang baru saja dibuka tanggal 14 Agustus, ya, tiga hari yang lalu, dan sekaligus Pak Presiden Prabowo melaksanakan menyampaikan pidato kenegaraannya. Maka insya Allah di hari Selasa besok ya, kami akan melaksanakan kembali ya rapat paripurna DPR RI dan sekaligus rapat internal Komisi 7 yang akan membahas beberapa yang terkait dengan kemitraan kami di Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kementerian UMKM. Nah, oleh karenanya insya Allah ini saya sangat bahagia sekali kalau bisa mendapatkan banyak masukan nih di acara kita di RRI Pro 1 ini. Kenapa? Karena ini akan menjadi satu bahan bagi saya untuk masa sidang nanti ya.
1: Baik,
0: di ini obrolan ruang aspirasi publik ini.
1: Jadi pendengar silakan ya untuk pesan yang sudah masuk di WhatsApp nanti kan saya bacakan. Jika Anda ingin langsung ini menyampaikan aspirasi didengar oleh Pak Henry Munif, pendengar ya silakan langsung berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761-25111 atau juga bisa bergabung bersama kami di via WhatsApp Pro 1 0811-76-73-991. Kami informasikan kembali, Anda bisa menyaksikan ruang aspirasi ini di live streaming kami pendengar ya di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di media sosial kami TikTok RRI Pekanbaru. Ada pendengar kita ini juga yang bergabung, Bapak, ini saya bacakan tapi dalam bentuk pertanyaan ini, masih Bapak tidak apa-apa ya. Dari pendengar kita yang gabung juga di via streaming live yang sedang menonton perbincangan kita ini, Bapak menanyakan, Pak Henry ini kan sekarang banyak ini produk UMKM yang sudah masuk marketplace. Nah, ini UMKM yang artinya sudah mulai naik kelas juga mungkin tampaknya ini, Bapak ya. Tapi harus bersaing dengan produk yang harganya sangat murah. Nah, ini Bapak, bagaimana pemerintah melindungi UMKM lokal agar tidak kalah dalam perang harga? Wah, ini perang harga yang ditanyakan. Cara melindungi ini termasuk dalam pengawasan juga ini, Pak Henry Munif ya. Ditahan dulu Bapak mungkin. Kita sapa untuk pendengar yang gabung di line telepon. Silakan pendengar. Halo Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Bu.
1: Selamat sore, Bapak.
2: Selamat Pak Henry yang DPR Pusat untuk Provinsi Riau.
1: Ya,
2: Bengkalis, Pak Suhaimi.
1: Pak Suhaimi di Bengkalis.
0: Silakan, Pak.
2: Menanya apa? Kita usaha UKM. UKM, masyarakat, usaha sekadar orang Melayu, usaha Melayu, Pak. Usaha Melayu kan Bapak tahu, Pak. Bapak Melayu tak?
0: Ya, saya mak ya, saya siap.
2: Ada modal sikit, buka kedai. Kedai jual-jualan, silanya lado, bawang ini. Saya Bengkalis, Pak. Melayu Bengkalis. Ya,
0: dulu Siak tu masuk Bengkalis, Pak. Mm-mm. Dulu kecamatan, sekarang dah kabupaten dia.
2: Ya, itu buka kedai kecil, usaha Melayu lah.
1: Ya.
2: Kedai kecil.
0: Ya.
2: Itu kalau minjam tu, Pak, harus...
0: Minjam ke mana, Pak Suhaimi?
2: Berapa persen, Pak? Kata Bapak tu tak ada anggunan, walaupun di Bank BRI, Bank Riau, segala macam. Mm-mm. Tak ada anggunan. Mm-mm. Sekarang bunganya tu, Pak. Apa bunga berapa persen, kalau bunga macam kalau tinggi, dagang Melayu habis lah, Pak.
0: Habis, ya. Baik.
2: Terima kasih, Pak. Sebelum, Pak. Tolong informasi, Pak.
0: Boleh, saya informasikan.
1: Ya, Pak Suhaimi.
2: Kalau Cina makin-makin, Pak. Cina makin maju. Kalau Melayu, tumbang.
0: Insyaallah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan permodalan juga, Mas.
0: Permodalan,
1: ya. Mungkin masih awam juga pendengar kita dengan KUR ini tadi, ya, Pak Henry Modif, nanti boleh dijelaskan kembali. Boleh. Ya, sebelumnya mungkin kita menanggapi pertanyaan dari pendengar kita yang gabung di live streaming kita tadi. Ini sepertinya dari Kampar tadi pendengar kita, boleh langsung menanggapinya, Bapak. Tentang harga ini tadi. Persaingan harga, bagaimana ini pemerintah melindungi UMKM lokal agar tidak kalah?
0: Saya coba jawab Pak Suhaimi dulu,
1: Pak
0: ya,
1: Suhaimi.
0: Nanti ke situ, ya.
1: Baik, silakan.
0: Jadi Pak Suhaimi di Bengkalis, ya, kalau untuk KUR, ya, kredit usaha rakyat UMKM ini angkanya 6%, Pak. Kalau dibagi itu per tahun, per bulannya bagi 12 berarti 0,5%. Jadi angkanya cukup murah, ya,
1: rendah
0: kecil sekali. Artinya kalau kita pinjamnya 100 juta berarti cuma 500 ribu per bulan, kira-kira begitulah.
1: Gitu gambarannya, Pak Suhaimi.
0: Ya, kalau 100 juta, ya. Jatuhnya dengan angka 0,5%. Ya. Mm-hmm. Dengan pinjaman 100 misalnya katakan, maka 0,5 berarti kan sekitar itu. Ya. Mm-hmm. Jadi per bulannya cukup murah sebetulnya. Mm-hmm. Dan kalau kita ingin BRK syariah, karena kita ada syariah, Bank BRK syariah, kita bisa, kalau ingin yang syariah itu bisa mengambil solusi dari BRK syariah. Itu sangat membantu sekali.
1: Ya. Termasuk di Bengkalis bisa, ya, pendengar kita mendapatkan bantuan itu, ya,
0: betul,
1: Bapak,
0: betul.
1: Ya, tidak hanya harus ke kota tapi kabupaten lain juga di Riau. Betul. Ini bisa, Pak Suhaimi. Jadi mungkin langkah awalnya langsung mengunjungi perbankannya begitu,
0: betul,
1: Bapak, ya.
0: Betul. Ya. Kemudian untuk TikTok, ya, ya, ataupun yang kita sampaikan saat ini, Bu, kebetulan kami mendapatkan laporan, ya, dari banyak sekali TikTok affiliator, ya, yang sudah masuk jumlahnya ratusan, dan Komisi 7 sudah mempersiapkan satu RDPU, ya, rapat dengar pendapat umum, yang akan mengundang langsung TikTok manajemennya, dan juga saat ini keluhan dari para TikTok affiliator, ya, dan mudah-mudahan, ya, dalam masa sidang, ya, yang kita akan mulai di bulan Agustus ini, kami akan coba nanti akan menyusun jadwal, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini menjadi salah satu masukan saya nanti.
1: Iya, perang harga begitu, ya, artinya, Bapak.
0: Bagaimana kita membuat regulasi agar persaingan itu sehat.
1: Oh, baik.
0: Jadi kita ingin, ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo misalnya terkait dengan para ojek online misalnya.
1: Ya.
0: Dulu kan 20% itu. Sekarang kan jadi cuma 8%.
1: Mm-mm.
0: Artinya kan cukup lumayan, ya, dari sisi kebijakan negara yang mengintervensi bahwa mereka hanya boleh maksimum mengambil 8% saja dari yang ditetapkan yang selama ini 20%. Nah, ini juga kita sedang mencoba membuat formulasi yang bisa membuat agar para pengusaha UMKM yang ada di TikTok affiliator misalnya mendapat proteksi. Nah, kalau yang saat ini diadapatkan ini ada satu masalah yang cukup besar dan cukup banyak, sudah melapor ke Komisi 7 dan insya Allah dalam masa sidang nanti kita akan membahas terkait hal ini, dan ini masukan dalam acara kita kali ini akan saya sampaikan nanti. Mudah-mudahan ini bisa, kita tidak ingin ada perang harga yang justru berdampak buruk bagi pengusaha UMKM kita.
1: Mm-hmm, baik, ini, ya, ini akan menjadi atensi juga untuk kita.
0: Betul,
1: begitu,
0: betul.
1: Ya, Bapak,
0: saya,
1: ya,
0: pikir perlu, karena kita tidak ingin sekedar ada di dalam platform digital, tapi kita juga harus mendapatkan keuntungan yang signifikan yang membuat kita bisa naik kelas tadi, kan. Kalau tidak, ya, ini yang menjadi problem yang terjadi dalam kebijakan dari para aplikator ya di platform-platform digital itu. Ini harus negara harus hadir di sini.
1: Iya, baik. Ya. Apalagi dengan memang semuanya hampir saat ini kita menggunakan digitalisasi begitu ya, Bapak. Ya, harus ada perlindungan juga dalam itu kita lakukan pengawasan. Baik, luar biasa. Pak Henry Munif, kita berada di menit 29 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita break rehat dulu sejenak, Bapak ya, sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita. Di kesempatan ini pendengar tentunya masih obrolan ruang aspirasi publik dengan tema UMKM Merdeka Indonesia Berdaya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini tentu masih juga dengan narasumber kita, ada anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1 Bapak Haji Henry Munif SEAK MBA. Kami akan kembali untuk Anda pendengar setelah pesan-pesan berikut ini, jadi tetaplah bersama Pro 1.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Anda masih mendengarkan obrolan Ruang Aspirasi. Setiap suara memiliki makna, setiap pendapat memiliki nilai, dan setiap aspirasi menjadi langkah awal untuk menuju perubahan yang lebih baik.
1: Pendengar Pro 1, kembali kita lanjutkan kebersamaan ini dalam obrolan Ruang Aspirasi Publik ya, bersama dengan narasumber kita, anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1 Bapak Haji Henry Munif SEAKMBA dengan tema khusus kita dalam Ruang Aspirasi Publik hari ini, pendengar UMKM Merdeka Indonesia Berdaya. Baik Pak Henry Munif, kita lanjutkan kembali perbincangan di waktu yang singkat ini, sangat terbatas Bapak ya, dan juga Anda kami undang untuk berpartisipasi, silakan 0761251111 atau 0811767391. Ada beberapa atensi dari pendengar kita Bapak yang ingin bergabung, tampaknya juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan UMKM ini di via YouTube Pro 1 Bapak. Okay. Ini ada menanyakan dari Bapak Suki Sarifah ya. Assalamualaikum Pak Henry Munif, senang bisa bertemu Bapak di ruang publik ini. Yeah. Ini menyaksikan kita di kanal YouTube langsung ini YouTube, Bapak ya. Iya. Okay. Izin bertanya Bapak, ini kami selalu ingin mengakses KUR di salah satu Bank Himbara, BSI ya. Ini tapi selalu habis kuota. Nah, bagaimana sebenarnya ketersediaan dana KUR ini? Makasih Bapak. Silakan menanggapi.
2: Jadi dana KUR ini secara nasional ada 300 triliun ya. Dan memang saat ini sudah sekitar 60% sudah terdistribusi. Nah, sisanya inilah yang sedang kita mau diterima dulu, Bu.
1: Boleh mungkin Bapak?
2: Boleh, okay, boleh. Nah, nanti saya lanjutkan.
1: Nanti dilanjutkan kasian kembali Bapak
2: yang
1: ya.
2: Telepon. Silakan.
1: Oke, silakan. Boleh, boleh. Halo Pro 1, selamat sore.
3: Yeah. Halo Pro 1, selamat sore.
2: Yeah. Selamat sore.
1: Dengan siapa Bapak?
3: Dengan Pak Atong Suci.
1: Pak Atong, di Pekanbaru Pak Atong?
3: Iya, Bu ya tuh tahu rumahnya Pak Atong di mana tuh Suci. Nah.
1: Silakan, apa yang ingin disampaikan?
2: Silakan Pak Atong, silakan.
3: Apa pertanyaan Pak Atong, Bu ya, apakah kalau KUR itu bisa tanpa agunan kita ajukan kalau kita ada UMKM memang dokumennya lengkap, itu saja
1: Baik, itu saja Suci.
3: Ya,
1: terima kasih Pak Atong. Selamat sore kembali. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Waktu kita singkat Pak Henry Munif ya, menjelang seruan azan asar ini, boleh menanggapi
2: baik,
1: langsung.
2: Baik, langsung saja. Pak Atong, itu memang bisa untuk yang di bawah 100 juta pinjamannya itu memang tanpa modal. Dan tadi kita lanjut ya untuk pertanyaan di YouTube tadi, memang untuk kuota ini memang terbatas ya untuk BSI ya, karena BSI termasuk yang terkecil ya. Yang terbesar itu BRI. Jadi ada 5 bank, mulai dari Bank BRI, Bank Mandiri, BTN ya, dan termasuk dalam hal ini BSI ya. Jadi termasuk bank-bank ini, bank apa namanya, Bank BRK Syariah kita juga mendapatkan jatah ya. Saya sangat berharap nanti kalau memang habis itu bisa mengecek ke BRI yang mungkin yang terbesar atau BRK Syariah untuk di Provinsi Riau. Jadi saya pikir kuota ini masih ada sekitar 40% secara nasional, dan saya pikir juga akan sama untuk di setiap provinsinya. Hanya saja nanti kita lihat kalau misalnya BSI sudah habis kuotanya, maka bisa mengecek Bank Himbara yang lainnya. Bisa, di antaranya BRK Syariah. Yeah. Nanti kita akan coba bantu untuk bisa mengkomunikasikan hal ini. Dan perlu saya sampaikan memang untuk 100 juta ke bawah itu memang tanpa agunan, sebagaimana Pak Atong tanyakan tadi. Dan ini fungsi pengawasan kami. Jadi kami sangat berharap kalau ada yang mendengar atau mendapatkan informasi atau mungkin ada bukti yang lebih konkret, ini saya akan laporkan langsung kepada Pak Menteri.
1: Silakan sampaikan begitu ya Bapak ya. Baik Bapak, di waktu tersisa 2,5 menit ini, sekiranya pesan ataupun juga kesimpulan dari pembahasan kita ini Pak Henry untuk seluruh pendengar, silakan.
2: Baik, pesan saya kepada kita semua, pertama di hari kemerdekaan ini kita harus paham bahwa makna kemerdekaan itu yang paling utama sebetulnya bukan merdekanya, tetapi proses menuju merdekanya. Bahwa di sana perlu perjuangan, perlu kesungguhan, perlu kerjasama di antara kita dalam perjuangan tadi, atau kita kenal dengan istilah kolaborasi dan sinergi. Oleh karenanya, saya sangat berharap kepada UMKM kita yang dengan tema UMKM Merdeka ini, mari kita berjuang bersama, berkolaborasi dan bersinergi agar Indonesia bisa berdaya. Mungkin demikian
1: Dari luar biasa Pak Henry Munif. Terima kasih Pak Henry sudah bersama kami di kesempatan ini. Ini karena waktu kita sangat terbatas sebenarnya, cukup panjang sebenarnya yang juga ingin kita perbincangkan dan menerima aspirasi dari pendengar lain. Mudah-mudahan nanti di lain waktu Pak Henry ya, kita dapat bersua kembali. Semoga apa yang diharapkan tadi juga ke depan dapat terwujud jauh lebih baik lagi untuk para UMKM kita. Ya, sama dengan topik pembahasan khusus kita di kesempatan ini, pendengar UMKM Merdeka, Indonesia Berdaya. Pak Henry Munif, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Pak Henry, sukses juga untuk segala kegiatan aktivitas, sehat terus Pak Henry Munif.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan Bapak Henry Munif, SEA KMBA, anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1. Ya, kita ucapkan terima kasih karena beliau sudah bersama kita di kesempatan ini, sudah meluangkan waktu, pemikiran dan berbagai pandangan yang telah disampaikan hari ini kepada kita semua. Semoga perbincangan kita ini pendengar, ini tidak berhenti sebagai percakapan di studio saja, tapi tentu kita berharap ini menjadi bahan refleksi sekaligus juga aspirasi bagi pengambil kebijakan ya, dan seluruh elemen masyarakat. Hingga di sini kebersamaan kita dalam program obrolan Ruang Aspirasi Publik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan obrolan Ruang Aspirasi hari ini. Kita berjumpa dalam Ruang Aspirasi berikutnya. Sampai jumpa.

0: Mendengar pukul 15 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pukul 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hey yo, look, aku hanya manusia, tak luput dari dosa dan amarah. Ku masih punya salah, ku tuang dalam prosa, lalu pena dan tinta mengalir ikuti irama. Dan masih temani ku jejaki, jalan tangga berliku ku berkaca. Dosa dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia, kau beri cara beda untuk

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berada kita saat ini pada pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, dan melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Rio Sore, kami juga akan kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita simak informasi sore ini, pendengar, kami hadirkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Padang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: 2026 ini kami ingin menunjukkan bahwa kawasan industri Batam Indo berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam dan Provinsi Kepri.
3: Hari ini, hari proklamasi, ini momentum kita untuk memberi semangat ke depan.
4: Karena kita juga ada perubahan-perubahan lagu dan perubahan ke depan untuk persiapan 17 tahun ini.
1: Sari berita, ribuan pekerja kawasan industri Batamindo mengikuti upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Siswa sekolah dasar menyerahkan komputer yang dirakit mandiri ke Polsek Bina Widya. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Rani Zue.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Batam. Ribuan pekerja mengikuti upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di lapangan sepak bola Community Center Batamindo pagi tadi. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
1: Di kawasan industri Batamindo.
2: Ribuan pekerja di kawasan industri Batamindo pagi tadi mengikuti upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bertempat di lapangan sepak bola Community Center Batamindo. Ribuan pekerja tersebut berasal dari 74 perusahaan yang ada di kawasan industri Batamindo serta tamu undangan lainnya dari organisasi dan instansi pemerintah di Kota Batam. Usai pelaksanaan upacara, Ketua Panitia HUT RI Batamindo 2026 Adi Prasetyo Wibowo mengatakan, upacara bendera Hari Kemerdekaan ini merupakan kegiatan tahunan Batamindo. Ia mengaku peserta upacara pada tahun ini lebih meriah dan lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni mencapai 2.800 peserta. Ia juga mengatakan pelaksanaan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI ini merupakan wujud dari hadirnya Batamindo dalam membangun perekonomian di Kota Batam, Provinsi Kepri.
3: Yang beda tahun ini adalah peserta yang lebih banyak. Mereka sangat antusias. Dari Forkopimda kami undang semua, kemudian tentunya ada inspektur upacara dari hadirin dari Forkopimda. Di tahun 2026 ini kami ingin menunjukkan bahwa kawasan industri Batamindo berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam dan Provinsi Kepri, dan ini adalah bentuk sumbangsih kami terhadap perayaan kemerdekaan.
2: Di tempat yang sama, Ketua KSBSI Provinsi Kepri Anas mengapresiasi atas gelaran upacara bendera Hari Jadi Kemerdekaan RI yang digesa oleh Batamindo. Menurutnya gelaran upacara bendera ini syarat akan makna, selain mengingat sejarah perjuangan para pejuang terdahulu dalam merebut kemerdekaan, momen ini juga mencerminkan semangat para pekerja dalam membangun industri yang ada di Batam.
4: Boleh kita ambil video, Bapak Ibu?
5: Selain mengingat dari
4: Misratori sejarah, ya silakan.
5: Memori.
4: Teman Misratori ada di sebelah kanan sebelah kiri.
5: Republik Indonesia.
4: Tiga di kanan, tiga di kiri.
5: Saat ini ke 81.
4: Ayo.
5: 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan tentu para pekerja buruh Indonesia yang ada di kawasan Batamindo khususnya adalah bagaimana semua.
4: Oke, sudah cukup ya. Sekali lagi gaya formal boleh Bapak ya.
5: Tetap menumbuhkan rasa semangatnya kaitan dengan pembangunan Indonesia.
4: Ya, tangan kanan itu Bang.
5: Industri-industri yang ada. Kawasan
2: upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan industri Batamindo dipimpin Letkol Infantri Deden Ika Drajan merupakan akmil tahun 2024 yang menjabat Kasih Ops Korem 033 Wira Pratama. Ia bertindak sebagai inspektur upacara. Rangkaian kegiatan tidak hanya diisi oleh upacara, peserta juga disuguhkan penampilan musik dari Kodairal 4 serta pertunjukan pencak silat dari unit aktivitas Batamindo. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Usai upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81, siswa sekolah dasar menyerahkan komputer yang dirakit secara mandiri ke Polsek Bina Widya. Seperti dilaporkan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
6: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Future Islamic School Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru berlangsung penuh makna. Selain upacara pengibaran bendera, kegiatan tersebut diwarnai pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi serta apresiasi berupa satu unit komputer rakitan siswa kepada Polsek Bina Widya sebagai wujud kecintaan terhadap institusi Polri. Usai pelaksanaan upacara, pihak sekolah memberikan penghargaan kepada Dava Lutfi Gosan, siswa kelas 6 SD Future Islamic School atas prestasinya merakit komputer secara mandiri. Ananda Dava Lutfi Gosan telah berhasil merakit komputer dengan mengumpulkan uang jajannya, membeli perangkat komputer kemudian merakitnya sendiri. Ini merupakan kecerdasan dan kepintaran yang dicapai Dava di sekolah. Sementara itu Kapolsek Bina Widya Kompol Nusirwan mengaku bangga atas prestasi yang diraih. Dava berhasil merakit komputer sendiri secara otodidak dengan menyisihkan uang jajan untuk membeli perangkat komputer.
7: Ya, suatu kebanggaan rekan kalian Dava bisa membuat bis Di saat 17 Agustus ini dia memberikan demonstrasi kepada Polsek Pasuruan, bapaknya seorang Kapolsek juga. Jadi ini beritanya udah viral. Ya, biar adik-adik sekalian, kalau apabila ada adik-adik, anak-anak bapak yang berprestasi, silakan ya hubungi bapak, akan kami dorong adik-adik sekalian atau anak-anak bapak sekalian. Ya, karena polisi dengan anak sekolah butuh menyatu. Ya, makanya apabila adik-adik ada yang mau disampaikan saat ini, satu atau dua orang, apa unik-unik adik-adik, kami dari kepolisian siap membantu.
6: Penyerahan komputer tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang menarik perhatian dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Komputer hasil rakitan Dava diserahkan kepada pihak Polsek Bina Widya sebagai bentuk apresiasi sekaligus wujud kecintaan dan kedekatan siswa dengan Polri. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari Pekanbaru, PLT Gubernur mengajak masyarakat untuk terus menjaga kemerdekaan dengan mengisinya melalui kerja dan pengabdian terbaik. Femi Astiyovani dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Provinsi Riau mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto usai pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor Gubernur Riau Senin pagi. PLT Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut. PLT Gubernur mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan menjadi momentum untuk membangkitkan semangat dalam menjalankan tugas ke depan sekaligus menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Menurut PLT Gubernur, semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya.
9: Kami atas nama Pemerintah Provinsi Riau bersama melaksanakan apel PTBT proklamasi yang kita laksanakan di kantor gubernur, dan saya mengucapkan terima kasih seluruh para petugas dari Paskibraka seluruhnya yang ada

0: Ini semoga yang pertama kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera lagi.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat persatuan serta mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Ratusan pelajar di Kabupaten Natuna turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui penampilan drum band dalam rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Erik Muhammad dari RRI Ranai melaporkan.
3: Ratusan pelajar di Kabupaten Natuna turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui penampilan drum band dalam rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Para pelajar yang terlibat berasal dari sejumlah sekolah dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler drum band. Mereka menjalani latihan intensif selama kurang lebih 3 minggu hingga mengikuti masa karantina sebelum tampil dalam upacara. Pembina ekstrakurikuler drum band SMA N1 Bunguran Timur, Mas Mudi, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif untuk memastikan para pelajar mampu tampil maksimal dalam upacara. Latihan tetap dilakukan dengan menyesuaikan kondisi cuaca yang tidak menentu.
4: Cuman untuk perikutan 17 Agustus mulai dari sekitar bulan April, Pak. Kalau saya lihat perubahannya sangat signifikan, memang kalau tahun ini lebih banyak menarik. Karena kita juga ada perubahan-perubahan formasi, perubahan-perubahan lagu, dan perubahan-perubahan ketukan untuk persiapan 17 tahun ini.
3: Keterlibatan dalam drum band tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga memberikan pengalaman kepada pelajar untuk membangun kedisiplinan, kekompakan, dan tanggung jawab. Kemampuan tersebut menjadi modal penting saat mereka tampil dalam kegiatan kenegaraan di hadapan masyarakat. Pembina ekstrakurikuler drum band SMA N2 Bunguran Timur Midun mengatakan para pelajar menunjukkan semangat tinggi selama menjalani proses latihan hingga persiapan akhir. Kekompakan menjadi salah satu hal yang terus ditekankan agar penampilan dapat berjalan sesuai dengan formasi dan irama yang telah dilatih.
5: Kami ada membentuk personil nanti, ada membentuk angka di atraksi itu nanti angka 81. Terus atraksi-atraksi dari bus, nanti ada mayoret naik di atas bus gitu.
3: Penampilan ratusan pelajar tersebut turut menambah semarak rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna. Keterlibatan generasi muda diharapkan menjadi pengalaman positif sekaligus mendorong semakin banyak pelajar aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan tersebut, drum band tidak hanya menjadi hiburan dalam upacara, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter dan kreativitas pelajar. Semangat dan kedisiplinan yang dibangun selama latihan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa. Dari RRI Tanjung Pinang, Rizvan Badrian melaporkan.
6: Yang statusnya pelajar, belajar sungguh-sungguh, kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi yang sedang berkembang saat ini, tapi untuk hal-hal yang sifatnya positif.
7: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak generasi muda memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bukan sekedar dengan mengikuti berbagai kegiatan seremonial. Momentum kemerdekaan harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ansar mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, sehingga setiap anak muda diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan menghasilkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Berkarya menjadi generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang bisa melanjutkan cita-cita bangsa untuk menuju bangsa yang lebih baik dan sejahtera.
7: Kemudian bagi masyarakat yang bekerja di pemerintahan, Ansar mengajak agar menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Pelayanan kepada masyarakat serta upaya menyelesaikan berbagai persoalan dinilai sebagai bentuk karya nyata dalam mengisi kemerdekaan.
6: Berprofesi di bidang-bidang lain, mari kita bersama-sama saling bahu-membahu agar supaya memastikan Indonesia menjadi negara yang terhormat, yang disegani, dan selalu menjadi negara yang terbaik dalam hal apapun.
7: Terkait berbagai prestasi yang telah diraih Provinsi Kepri selama perjalanan pembangunan, Ansar menyebutkan jumlahnya cukup banyak, namun ia belum merincikan dan akan menyampaikan capaian tersebut dalam

0: bersangkutan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Padang. RSUD Painan menggelar operasi katarak gratis pada momen peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Berita selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
3: HUT RI ke-81, RSUD MZ Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
4: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Jain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis kemarin di RSUD MZ. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
5: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, bagi tanam gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak, dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
4: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
6: Kita aplos kepada yaitu rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau nggak gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
4: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif.
2: Kontingen Pramuka Kabupaten 50 Kota berkomitmen mengusung misi kemandirian pada Jamnas 12 di Cibubur. Selengkapnya disampaikan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
7: Bupati 50 Kota Safni menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kucuran tambahan dana alokasi umum serta transfer ke daerah. Safni menjelaskan bahwa Kabupaten 50 Kota menerima tambahan dana alokasi umum sebesar 5 miliar rupiah lebih dari pemerintah pusat. Menurutnya, kucuran dana alokasi itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pengajian aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Selain dana alokasi umum, daerah itu juga mendapatkan penambahan dana transfer ke daerah dengan total mencapai 135 miliar rupiah. Safni menegaskan bahwa tambahan dana transfer ke daerah itu akan dialokasikan untuk membiayai berbagai fasilitas infrastruktur di wilayahnya. Dirinya menambahkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas utama penggunaan dana itu guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di samping itu, anggaran ratusan miliar itu akan disalurkan juga untuk memperkuat sektor ekonomi warga, khususnya pada bidang pertanian dan peternakan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Safni Sikumbang, Bupati Kabupaten 50 Kota, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas diberikannya dana tambahan DAU sebesar 5 miliar 56 juta kepada Kabupaten 50 Kota. Kami akan menggunakan dana ini untuk kebutuhan penggajian ASN di Kabupaten 50 Kota. Kami juga menyampaikan bahwa penambahan TKD terbesar 135 miliar kami manfaatkan untuk fasilitas infrastruktur, kesehatan, ekonomi, pendidikan, pertanian, dan peternakan. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pemerintah Kabupaten 50 Kota optimis kucuran dana dari pusat ini dapat mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
2: Kita beralih ke Ranai. Pengoperasian embung Sebayar menjadi solusi strategis dalam mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai, khususnya saat menghadapi musim kemarau. Berikut laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
9: Uji coba kapasitas embung Sebayar mulai dilakukan sebagai langkah apakah persiapan sebelum fasilitas penyediaan air beku tersebut dioperasikan. Embung Sebayar diharapkan mampu menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Ranai dan sekitarnya, terutama saat menghadapi musim kemarau. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin menyampaikan bahwa keberadaan Embung Sebayar diharapkan dapat mengatasi persoalan keterbatasan pasokan air bersih yang selama ini dirasakan oleh pelanggan.
10: Dan uji kapasitas ini secepatnya akan kami operasikan agar pembangunan ini betul-betul dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
9: Sementara itu, warga Ranai Irfan menyambut positif pelaksanaan uji coba tersebut. Masyarakat berharap hasil uji coba berjalan lancar dan Embung Sebayar dapat segera dioperasikan agar kebutuhan air bersih saat musim kemarau tidak mengalami kendala.
11: Alhamdulillah, kalau uji coba lancar, artinya nanti saat musim kemarau kita nggak mengalami krisis air. Merasakan bertahun-tahun dan berkali-kali bergilir. Semoga terrealisasi segera Embung Sebayar.
9: Dari informasi yang diperoleh RRI, Embung Sebayar diperkirakan mampu melayani lebih dari 5.000 pelanggan. Kehadiran embung ini diharapkan dapat mengurangi beban sistem distribusi air bersih yang saat ini masih diberlakukan secara bergilir di sejumlah wilayah Ranai, serta menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat khususnya saat menghadapi musim kemarau. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu, khususnya perjuangan Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Pandu Fikri dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan identitas budaya Melayu, khususnya sosok pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Pemahaman tersebut nilai penting agar generasi muda tidak kehilangan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri, mengatakan pengenalan sejarah lokal tidak cukup hanya melalui buku pelajaran kurikulum. Menurutnya, generasi muda perlu memahami identitas dirinya secara utuh dan memiliki keinginan untuk mencari informasi mengenai sejarah daerah. Menurutnya, para pelajar harus aktif mencari sumber sejarah, salah satunya dengan memanfaatkan perpustakaan. Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda Kepulauan Riau.
13: Anak sekolah itu tidak hanya kewajiban menyelesaikan baca buku kurikulum, dia harus menjadi generasi remaja yang tahu identitas dirinya secara utuh. Wah, aku ini anak Melayu dong.
12: Budayawan Melayu Abdul Qadir Ibrahim mengatakan, masih banyak masyarakat termasuk generasi muda yang keliru membedakan sosok Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Padahal, keduanya merupakan tokoh penting dengan perjuangan yang berbeda. Menurutnya, Raja Haji Fisabilillah dikenal sebagai pejuang yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perjuangan tersebut berlangsung di kawasan Tanjung Pinang hingga Malaka pada 1782 hingga 1784 dan berakhir dengan gugurnya Raja Haji dalam peperangan di Malaka pada 1784. Lalu, Raja Ali Haji berjuang melalui bahasa dan sastra. Ia menghasilkan sejumlah karya penting termasuk Kitab Pengetahuan Bahasa dan Bustanul Katibin, sehingga berperan dalam perkembangan dan pembangkuan bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Atas jasanya, Raja Haji Fisabilillah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 1997, sedangkan Raja Ali Haji ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2004. Keduanya juga diabadikan menjadi nama sejumlah lembaga pendidikan di Kepulauan Riau. Di antaranya, Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji.
13: Ya, jadi Raja Haji menjadi pahlawan nasional perang di laut 1997, perang bahari, dan Raja Ali Haji menjadi pahlawan nasional 2004 atas jasanya melakukan pembakuan bahasa Melayu untuk menjadi cikal bakal bahasa Indonesia.
12: Abdul Qadir Ibrahim menambahkan, agar sejarah Melayu khususnya sejarah Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi di Kepulauan Riau. Ia menilai materi tersebut dapat diberikan melalui mata pelajaran maupun mata kuliah khusus. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seminar Internasional Budaya Melayu Selat Malaka di Kabupaten Siak mengangkat tema Kesultanan Islam Nusantara. Reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis melaporkan.
14: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli membuka seminar internasional budaya Melayu pesisir Selat Malaka yang mengangkat tema Bab Al-Qawaid dan Kesultanan Islam Nusantara. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membahas sejarah, budaya, dan warisan hukum Kesultanan Siak Sri Indrapura. Bupati Siak mengatakan pembahasan Bab Al-Qawaid penting untuk mengenalkan kembali warisan sejarah dan budaya Melayu kepada generasi saat ini. Kitab tersebut merupakan salah satu peninggalan penting yang menggambarkan tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada masa Kesultanan Siak.
15: Tetapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Boleh berasal dari berbagai suku, tapi begitu masuk ke kerajaan Siak, masa itu bangsa Melayu tetap harus adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Gagasan penting kedua adalah visi desentralisasi. Ternyata Sultan Hasyim di awal abad ke-19 sudah menerapkan desentralisasi wilayah. Kerajaan Siak dibagi ke dalam 10 wilayah. Wilayah-wilayah tersebut setelah kemerdekaan berkembang menjadi kabupaten, kota, bahkan provinsi. Berarti desentralisasi yang ditunjukkan di dalam kitab Al-Qawaid ini sudah menunjukkan bahwa Sultan Siak sudah memulai desentralisasi itu. Sultan Siak sudah paham bahwa membangun peradaban tidak bisa tersentralistik, tetapi harus terdesentralisasi ke berbagai wilayah Indonesia.
14: Bab Al-Qawaid dikenal sebagai pintu segala pegangan karena menjadi kitab undang-undang dan pegangan hukum resmi yang berlaku di Kesultanan Siak Sri Indrapura. Isinya mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban penguasa, serta hukum kemasyarakatan. Bupati Siak menilai kajian terhadap kitab tersebut dapat memberikan pemahaman mengenai sistem hukum dan pemerintahan yang telah berkembang di Kesultanan Siak sejak masa lalu. Melalui seminar internasional tersebut, pemerintah Kabupaten Siak berharap warisan sejarah dan budaya Melayu dapat terus dikaji dan dilestarikan. Selain menjadi pengetahuan bagi generasi muda, kegiatan ini diharapkan memperkuat hubungan budaya masyarakat Melayu di kawasan Selat Malaka. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Ribuan pekerja kawasan industri Batamindo mengikuti upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Siswa sekolah dasar menyerahkan komputer yang dirakit mandiri ke Polsek Bina Widya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rani Zue, sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya. Tentunya merangkai kebersamaan di kesempatan Riau sore. Setelah tadi juga kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kini kita melanjutkan kebersamaan di program informasi dan musik Pro 1. Pendengar ya, di kesempatan ini nanti kita juga akan bersama-sama mengikuti salah satu rangkaian penting ya dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yakni akan kita simak nanti pendengar siaran langsung upacara penurunan bendera Sang Merah Putih yang ini berlangsung di halaman Istana Merdeka Jakarta ya. Nah, setelah sejak pagi itu tadi kita bersama-sama memperingati detik-detik proklamasi dan menyaksikan Sang Merah Putih dikibarkan. Jadi sore ini nanti pendengar kita akan mengikuti prosesi penurunannya ya. Kami akan hadirkan nanti siaran langsungnya untuk Anda. Dari informasi yang kami dapatkan, kita akan menyimak nanti siaran langsung upacara penurunan bendera Sang Merah Putih itu di halaman Istana Merdeka Jakarta pada pukul 16.45 atau lebih 50 menit waktu Indonesia Barat pendengar ya. Jadi untuk saat ini kita masih menunggu untuk tersambungnya dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan nanti siaran langsung tersebut untuk Anda pendengar. Sembari kita menantikan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 akan menemani aktivitas Anda di sore ini, jadi pastikan tetap bersama Pro 1.

0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kini tiba waktunya ya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, kami akan hadirkan siaran langsung upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka Jakarta, dan segera kita simak siaran langsung tersebut bersama Pro 3 Jakarta.
1: Iya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti selanjutnya.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih.
2: Oh iya, bermuter. Kan yang ini?
1: Oh iya, macet di situ. Yo, kan berdua, kamu lah. Mana ini?
2: Macet ini.
1: Ini depan
2: tuh, pasnya patah tuh bang, kawat doang. Diungkep kan nggak patah? Oke siap. Putar aja, putar aja.
1: Nah, itu.
2: Nah. Udah, bersih tuh. Masih ada.
3: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

upacara penurunan sang merah putih tahun 2026 segera dimulai.

전전

와서땅굴바라르이스라하트

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978. Lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996. Lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 大哥，三家到。
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
3: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
3: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaida, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih berbat gerak. Tegak. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
3: Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
4: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Francioger dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMA N 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Nafarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMA N 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Untuk berbasis
0: dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Francioger dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8, kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap kanan, kiri.
0: Temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.

Anam! Anam!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi kali anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Agora!

0: Kanan, kanan. Langkah, tegak, maju. Cer.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah, tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

dimanapun Anda berada. Demikian tadi yang baru saja bersama-sama kita mengikuti siaran langsung upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dari Istana Negara Jakarta. Nah, tentu ini adalah sebuah momen yang penuh makna, pendengar ya. Sang Merah Putih telah diturunkan dengan penuh penghormatan, menandai berakhirnya rangkaian utama peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Namun tentu juga pendengar, semangat kemerdekaan ya tidak berhenti ketika upacara selesai. Justru setelah bendera diturunkan, tugas kita sebagai masyarakat Indonesia terus berjalan, mengisi kemerdekaan dengan bekerja, berkarya, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan sesama. Terima kasih pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami hingga saat ini ya. Terima kasih telah mengikuti juga tadi rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, mulai dari pagi tadi hingga tadi baru saja kita mengikuti, menyimak bersama siaran langsung upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, kembali kita rangkai kebersamaan ini masih dalam rangkaian Riau sore hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami hadir menemani Anda dengan ragam-ragam rangkaian lagu koleksi Pro 1 Pekanbaru ya, menemani segala kegiatan aktivitas Anda di sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kasmaran dari Jazz sudah membawa kita pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, pendengar ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita di Riau sore hingga juga nanti Riau malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani Anda tentu melanjutkan kebersamaan ini. Pendengar ya, masih banyak ragam program siaran, informasi dan hiburan yang dapat terus Anda ikuti, Anda simak, dan lagu-lagu dapat Anda nikmati ya, hingga malam tiba nanti, pendengar. Ya, kami informasikan, jangan lewatkan juga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita beralih dalam program siaran Islami RRI Pekanbaru. Nanti akan ada ragam lagu-lagu Islami yang akan menemani Anda, dan kami lengkapi pula nanti dengan menghadirkan mimbar agama Islam ya, serta juga pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Dari sekarang mungkin kami informasikan terlebih dahulu untuk kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan salat fardu maghrib akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, pendengar. Ya, sebelum kita beralih dalam rangkaian program Islami RRI Pekanbaru tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, hiburan lagu-lagu pilihan ya, lewat lagu-lagu pop dari Bantika Musik Indonesia, seperti lagu berikut ini dari Mahen dengan judul lagunya Pura-Pura Lupa, akan kita nikmati terlebih dahulu. Dan saya Suci Raslia juga akan pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Kita sudah bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka, namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Apa kabar Anda di sore hari ini? Bersama saya Dini Oktariani di hari Senin 17 Agustus 2026. Dan sebelum mengawali kebersamaan kita di rangkaian informasi dan musik di rangkaian Rio Sore hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita dengar kumandang seruan azan maghrib untuk sore hari ini pendengar, nanti saya akan menghadirkan mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebelumnya kita nikmati satu lagu religi dari Alika featuring Vidi dengan Akhirnya.

Mendingan pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya mari kita simak mimbar Islam dengan judul Bahaya Sifat Sombong bersama dengan Ustadz Ali Imron, SPDI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim ar-Rahmanir Rahim. Wa la tusyair hadralin nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kullu muhtalim fakhur. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pencinta RRI yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama. Sehingga pada pagi saat mulia ini, Allah memberikan suatu nikmat kemuliaan kepada kita. Allah berikan suatu kerahmatan kepada kita. Dan di antara nikmat umur, sehat dan kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang mulia ini tentunya kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan acara tausiah singkat yang bertema adalah bahaya sifat sombong menurut adalah Al-Quran dan Hadis. Karena sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Sifat sombong ini adalah sifat yang menjerumuskan kepada hamba-hamba yang sangat mulia. Walaupun Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Akan tetapi, kalau manusia yang tidak punya akidah yang baik, tidak punya benteng akidah yang mulia, yakinlah mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang angkuh, dan sifat-sifat yang akan menjerumuskan kepada mereka. Karena Allah telah memberikan suatu gambaran yang sangat mulia kepada umatnya. Banyak di antara kita yang punya sifat sombong ini. Padahal sifat sombong ini adalah sangat bahaya. Apa di antara bahaya-bahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Yang di antaranya Allah akan mengabaikan dan Allah akan membenci kepada mereka. Dan bahkan Allah dan Rasul pun sama-sama membenci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang sombong inilah, kalau mereka tidak punya tatanan iman, takwa, ilmu, tentunya mereka akan terjauh. Mereka punya

0: akidah yang baik. Tetapi kalau seandainya mereka tidak punya akidah yang baik, maka yakinlah mereka akan mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menegaskan dalam surat 31 Al-Luqman ayat 18 itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tusyir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtarim fakhur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan janganlah memalingkan mukamu karena sombong kepada manusia. Kadang-kadang ini penyebabnya apa mereka? Kadang-kadang mereka punya kekayaan, mereka memandang orang yang miskin bagi mereka adalah manusia yang rendah. Kadang-kadang mereka punya ilmu, merasa dirinya ilmunya lebih hebat kepada orang-orang yang punya ilmu terhadap orang lainnya. Kadang-kadang mereka punya kelebihan, mereka memandang rendah, menghina kepada orang lain. Padahal sifat-sifat inilah Allah meringatkan kepada mereka, dan janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong, karena angkuh. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong adalah jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla muhtarin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyertai kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini yang pertama bahayanya. Kemudian yang kedua, ternyata Allah akan mengabaikan kepada mereka. Walaupun mereka punya segala amal-amal ibadah yang baik, tetapi mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi makhluk yang sangat hina. Di dunia mereka punya kebanggaan dari segi hartanya, segalanya ada, tapi nanti di mata Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, bagi orang-orang yang sombong adalah mereka punya sifat-sifat yang tidak baik, punya sifat-sifat yang tidak benar, punya sifat-sifat yang di mata Allah mereka adalah kelompok golongan orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka untung dunia, tetapi mereka mendapat keuntungan akhirat. Di antara, kalau kita kutip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, ternyata adalah wasaqiyu wasa'idu dunya wasaqiyul akhirah. Walaupun mereka dunia mereka beruntung, tetapi di akhirat kelak nanti mereka akan golongan orang-orang yang rugi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, bahayanya orang-orang yang punya sifat yang sombong adalah mereka akan terkunci dengan kebaikan. Mereka akan tertutup dengan kebaikan. Kalau kita kembali ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Ternyata adalah kelompok golongan orang-orang yang hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga tertutup, pemandangan tertutup, matanya, mereka adalah golongan orang-orang yang hatinya keras. Dengan sifat yang sombong ini, mereka tidak mau sujud dan enggak mau bersujud kepada Adam. Selainnya kesempatan yang sangat mulia ini, tentu harapan kita, mari kita sama-sama kita hindari sifat yang sombong ini. Dan sifat yang sombong ini adalah bukan milik manusia, tapi miliknya iblis. Dan Allah pun akan menempatkan dalam diri kita dari kelompok golongan orang-orang yang akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat, kembali saya informasikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.25 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Furqan ayat 27-31 bersama Qori'ah Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia." Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung."
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
4: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pendengar, masih di rangkaian Riau Sore hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya masih akan menghadirkan beberapa lagu islami di ruang dengar Anda pendengar. Ya, nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kakanwil Kemenkum Riau, Rudi Hendra Pakpahan menghadiri kegiatan pemberian remisi umum bagi narapidana dan anak binaan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi Provinsi Riau pada hari Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari momentum peringatan kemerdekaan sekaligus bentuk pemenuhan hak narapidana dan anak binaan yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh remisi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi juga menjadi bentuk penghargaan negara kepada mereka yang sudah menunjukkan perubahan perilaku dan mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Riau, jajaran pemerintah Provinsi Riau, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Provinsi Riau, serta para kepala unit pelaksana teknis permasyarakatan di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Dalam rangkaian kegiatan dilaksanakan penyerahan remisi umum secara simbolis kepada 3 orang perwakilan narapidana. Remisi diserahkan langsung oleh PLT Gubernur Riau sebagai bentuk penghargaan negara atas terpenuhinya persyaratan yang sudah ditetapkan. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18:58 waktu Indonesia Barat, dan kembali saya informasikan untuk Anda nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro3 Jakarta, dan kemudian kebersamaan kita akan kembali berlanjut ya di rangkaian Riau Malam pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga antirasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI Fatpah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta.

0: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
1: Apa yang bikin kamu ragu?
0: Karena pertama kali baru datang ke sini.
1: Kamu deg-degan?
2: Enggak, sama sekali. Karena udah apa namanya, udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
3: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
4: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
0: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
5: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
6: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: Detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahadalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital.

0: dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Ukuran bendera itu hari ini 60 kali 40.
3: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam pekerja industri ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
2: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
3: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
4: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini topik tiga yang baik.
2: Iya, terima kasih.
4: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
3: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
5: Today also marks 81 years of
6: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
7: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
6: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
7: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
6: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Sepde Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
8: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
9: Indonesia, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
8: Ya, pendengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026 akan masuk tepat pada pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, untuk selanjutnya saat ini waktu menunjukkan pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan mari sama-sama pendengar kita dengarkan mimbar agama Hindu, yang mana pada kesempatan malam hari ini topik yang akan disampaikan adalah wanita dan keluarga bersama dengan Gusti Raka Mertawati.
1: Swastiastu. Om Avignamastu Namo Sidam. Om Anubhadrah Kratawiyatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam penggemar program 1 RRI yang kami hormati dan yang kami banggakan. Kita bertemu kembali dalam rangka bimbingan dan penyuluhan agama Hindu pada hari ini. Terlebih dahulu, saya menghaturkan puja dan puji syukur kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan waranugraha kepada kita semua, serta masih memberikan kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan untuk melaksanakan kewajiban bersama. Pada kesempatan ini, saya, Gusti Raka Mertawati dari WHDI Provinsi Riau, akan membawakan Dharma Wacana dengan mengambil tema Wanita dan Keluarga. Pendengar sedharma, dalam Hindu disebutkan ada 4 jenjang kehidupan yang disebut dengan catur asrama. Dan jenjang keduanya adalah grahasta asrama. Setelah menjalani brahmacari, grahasta merupakan masa kehidupan berumah tangga. Pada masa ini, kita fokus pada tugas untuk melanjutkan keturunan dan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang suputra. Tujuan utamanya adalah mencapai tujuan hidup umat Hindu, yaitu menerapkan hasil pembelajaran atau brahmacari untuk mengejar harta atau kekayaan dan kama dengan tetap berlandaskan dharma, kebenaran sejati. Dalam lingkungan keluarga ini, wanita memiliki peran yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Chanakya Niti Sastra, Sloka 9, menyatakan sebagai berikut. Agama dipelihara dengan harta. Ilmu pengetahuan Weda dipelihara dengan mempraktekkan Yama, nyaman dan nilai-nilai cabang yoga. Raja dipelihara dengan kata-kata menyenangkan. Rumah tangga dipelihara oleh istri yang utama. Dalam Yajurveda, bab 14 ayat 22 dijelaskan, wanita adalah pengawas keluarga, dia cemerlang, dia mengatur yang lain-lain, dan dia sendiri menjalankan aturan-aturan. Dia adalah modal atau aset keluarga, dia menopang keluarga. Wanita adalah perspektif wanita dalam perspektif Hindu mempunyai berbagai peran yang dilakukan oleh wanita, antara lain. Pertama, wanita dalam rumah tangga. Yang kedua, wanita di masyarakat dengan berbagai peran yang dapat dilakukan, antara lain. Sebagai pelaksana upacara-upacara keagamaan, sebagai penari, sastrawan, wanita karir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, wanita sebagai ibu pondasi negara. Yang keempat, wanita sebagai ibu rumah tangga. Lebih jauh dijelaskan mengenai peran perempuan antara lain. Yang pertama, peranan wanita sebagai istri pendamping suami. Yang kedua, peranan wanita sebagai ibu, pendidik, dan pengasuh anak. Yang ketiga, peranan wanita dalam melaksanakan agama, utamanya penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan. Yang keempat, berperan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai penumbuh kembang nilai-nilai baik dalam keluarga dan masyarakat. Yang kelima, berperan sebagai pembangun dan menyoroti peran wanita dewasa ini. Aktif sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai wanita karir. Melihat besarnya peranan wanita dalam membawa keluarganya menuju kebahagiaan dan mensejahterakan baik secara jasmani dan rohani, maka ajaran Hindu sangat melindungi dan menghargai perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa sloka, di antaranya, wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayah-ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya yang menghendaki kesejahteraan sendiri dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 ayat 55. Yang kedua, wanita ditempatkan dan dihormati oleh para dewa berkenan memberikan anugerah. Sebaliknya apabila perempuan tidak dihormati, berbagai usaha dan pelaksanaan yatnya tidak akan menghasilkan buah yang baik. Sesuai dengan Manawa Dharma Sastra bab 3 ayat 56. Dari sloka tersebut di atas menunjukkan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan sebuah keluarga adalah jika wanita yang ada di dalam keluarga tersebut disayangi, dihargai, dan merasa bahagia. Begitu besarnya tugas dan tanggung jawab seorang wanita dalam keluarga yang terkadang secara tidak disadari menjadi beban fisik dan mental yang dapat mengganggu kebahagiaan dan keharmonisan sebuah keluarga. Dan ajaran Hindu pun menyadari hal tersebut. Sehingga dalam Weda pun disebutkan, tujuan Tuhan menciptakan wanita adalah untuk menjadi ibu, dan laki-laki diciptakan menjadi seorang ayah. Oleh karena itu, suami dan istri bersama-sama memikul kewajiban sesuai dengan Manawa Dharma Sastra bab 9 ayat 96. Jadi, pendengar Pro 1 FM yang berbahagia, semua keluarga akan menemukan kebahagiaan dan keharmonisannya jika wanita yang berada di dalamnya disayangi, dicintai, dihormati, dan dihargai. Sehingga marilah kita bersama-sama menyayangi wanita di dalam keluarga kita dan selalu siap membantu dan bersama-sama memikul tanggung jawab kewajiban keluarga. Dan bagi pendengar wanita yang terkasih, selalulah bahagia menjalankan kewajiban dengan baik sehingga kita bisa membawa keluarga kita menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati. Dan yang pasti untuk bersedia menjauhkan ego untuk dapat meminta bantuan jika dirasa tugas dan tanggung jawab yang terlalu berat dan sulit diatasi. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga umat sedharma selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
5: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Adista dengan Buku Harian mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar, di rangkaian Riau Malam ya. Sebelum saya hadirkan program berikutnya, yakni Ngobras, mari sama-sama kita simak dan dengarkan mini drama radio karya dari RRI Singaraja dengan judul Gelap Hati.
1: Sederhana saja, Bella. Aku hanya ingin nyawa kamu.
2: Tidak, jangan. Katakan apa salahku.
3: Bagas, besok sore bisa nemenin aku gak ke toko buku?
1: Mau ngapain, Sinta?
3: Mau beli bakso.
1: Loh, beli bakso kok harus di sana? Dekat rumah kan juga ada.
3: Aduh, Bagas, namanya juga toko buku, ya beli buku lah. Masa nanya lagi, aduh.
1: Iya, aku salah. Emang mau beli buku apaan sih?
3: Biasalah, buku materi kuliah. Gimana, bisa kan?
1: Iya, oke. Pasti aku temenin kok.
3: Yes.
1: Apa sih yang gak buat kamu?
3: Ih, dasar gombal.
1: Emang bener kok. Terus jam berapa nih aku jemput kesana?
3: Ya sore lah, sekitar jam 5 gimana? Ntar aku ada janji soalnya sama Bella. Sinta, aku kok jadi gak enak gini ya sama Bagas? Gak enak gimana maksudmu, Bel? Ya kan gara-gara kita ngerjain tugas kuliah ini terus, ya bahkan kadang sampai malam si Bagas jadi terabaikan.
4: Hush, sok baperan kamu. Gak apa-apa kok, santai aja, dia pasti ngerti.
3: Ya udah deh kalau gitu, mumpung tugas udah hampir selesai, kamu boleh deh pulang duluan.
4: Yeah, masa aku pulang duluan? Aku kan gak tega ninggalin kamu.
3: Is, gak apa-apa kok, Sin. Mahasiswa lain kan juga masih ada kegiatan di kampus. Udah, pulang duluan sana, rumahmu kan jauh.
4: Yakin nih, Bella?
3: Aduh, banyak nanya lagi. Udah sana-sana pulang, nanti kemaleman loh di jalan.
4: Oke deh.
1: Jangan banyak bicara, atau pisau ini akan menyentuh leher kamu.
2: Apa salahnya? Aku bukan gak kenal sama kamu.
1: Kamu sangat mengenalku, Bella.
2: Kamu tahu nama aku. Kamu siapa?
1: Kamu gak perlu tahu siapa aku.
2: Apa yang kamu melakukan?
1: Sederhana saja, Bella. Aku hanya ingin nyawa kamu.
2: Tidak, jangan. Katakan apa salahku.
1: Sudahlah, Bella. Tanpa sadar, kamu sudah merebut dia dari aku.
2: Siapa maksud kamu? Lepaskan aku.
1: Jangan banyak tanya. Rasakan ini.

0: satu jam lebih aku nunggu di sini. Aduh, biasanya dia nggak pernah jam karet gini. Teleponnya juga nggak aktif. Ada apa nih sama Bella? Itu bukannya Fitri? Kok sepertinya tergesa-gesa?
1: Sin, Sinta, Sinta, gawat Sin, Sin, iya gawat Sin, ini.
0: Kenapa? Ini. Fit, kenapa? Ngomong yang jelas dong, aku jadi ikut panik
1: Bella,
0: nih.
1: Sin. Bella Sin,
0: iya Bella kenapa? Aku malah lagi nunggu dia sekarang.
1: Bella sudah gak ada Sin.
0: Hah? Gak ada gimana maksud kamu Fit?
1: Bella ditemukan tergeletak di gudang belakang kampus kita, Sin.
0: Ya Tuhan, kamu serius, Fit?
1: Masa aku bohong, Sin? Orang-orang pada rame di sana. Aku mau lapor ke polisi ya.
0: Kamu mau lapor ke polisi?
1: Iya, kebetulan aku sempat lihat sosok mencurigakan keluar dari gudang itu semalam.
0: Ya Tuhan, aku benar-benar gak percaya ini.
1: Sama Sin, aku malah berharap ini cuma mimpi saja. Aku pergi dulu ya.
0: Iya Fit, hati-hati di jalan.

0: Hai Sinta.
1: Bagas. Oh, kebetulan ketemu di sini.
0: Iya Sin, dari sini tadi aku lihat kamu ngomong sama Fitri ya. Serius banget kayaknya.
1: Dia buru-buru mau lapor ke polisi.
0: Kantor polisi? Ada apa?
1: Katanya dia mau bersaksi terkait penemuan mayat Bella di gudang kampus tadi subuh.
0: Hah? Bella? Bella meninggal?
1: Iya, Bella meninggal, Gas.
0: Emang Fitri tahu siapa ya pelakunya?
1: Belum sih. Cuman semalam katanya dia sempat lihat sosok mencurigakan

Sosok mayat yang diketahui bernama Fitri kembali terjadi. Ya Tuhan, ini gak mungkin. Ini pasti bohong. Gak mungkin. Korban keduanya ini adalah sahabat baik aku. Apa semua yang deket sama aku akan jadi korban? Gak boleh terjadi. Aku harus telepon dan ke rumah Bagas sekarang.

0: Bagas! Bagas, buka pintunya!
1: Iya, tunggu. Tunggu sebentar, Sin.
0: Cepat! Oh ya, Bagas.
1: Tenang, tenang. Kamu aman di sini.
0: Bagas, aku takut banget.
2: Kenapa? Takut kenapa?
0: Aku takut. Bagas, boleh nggak aku pinjam kamar mandi kamu sebentar?
1: Oke, oke. Iya, Sinta. Itu tuh, di pojok sana.
0: Oke.

0: Ya Tuhan, ini apa? Gak mungkin. Jangan-jangan Bagas ada hubungannya sama... Aduh, gimana nih? Sebaiknya aku diam-diam lapor polisi aja.
1: Sinta, kamu kenapa pucat banget mukanya? Kenapa?
0: Apa? Jubah hitam berlumuran darah di kamar mandi itu. Kamu? Bagas, kamu kan?
1: Iya Sinta. Akulah orangnya.
0: Enggak mungkin, Bagas. Ya ampun, Bagas. Apa salah mereka? Dendam apa kamu sama mereka, ha?
1: Aku hanya tidak mau mereka jadi lebih penting daripada aku.
0: Enggak
1: seorang pun boleh dekat sama kamu.
0: Enggak, Bagas. Kamu sakit. Kamu benar-benar gila.
1: Iya, aku emang gila. Aku emang gila sama kamu.
0: Enggak, Bagas.
1: Terus apa yang harus aku lakukan? Hah? Lapor polisi? Yakin bisa keluar dari sini?
0: Bagas, kamu ini benar-benar sakit.
1: Ayolah Sinta, mending kamu turutin aja apa yang aku katakan sekarang ya. Toh ini demi kebaikan kita.
0: Enggak, aku gak sudi sama kamu. Tolong.
2: Demikian akhir cerita Gelap Hati, naskah tulisan Ratih. Sampai jumpa.

101 RRI Pekanbaru. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti mini drama karya RRI Singaraja. Dan selanjutnya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian program Ngobras Pendengar ya. Dan pastinya juga saya masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini, pendengar, sambil menemani Anda untuk menikmati waktu santai Anda.

0: adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Mendingan ketika berbicara tentang olahraga ekstrim ya, banyak orang yang langsung membayangkan skydiving ya. Nah, atau juga mungkin ada snowboarding atau bungee jumping. Nah, tapi dibalik popularitas arus utama tersebut, ada berbagai olahraga ekstrim yang mungkin kurang dikenal, tapi justru memiliki komunitas penggemar yang sangat setia dan militan katanya. Jadi mereka mempertaruhkan adrenalin, kemudian juga ketahanan fisik ya, dan bahkan keselamatan demi sensasi dan kepuasan yang hanya bisa dipahami oleh sesama penggiatnya. Jadi olahraga-olahraga ini sering terpinggirkan dari sorotan media, tetapi memiliki dunia tersendiri yang kaya akan tradisi. Kemudian juga aturannya cukup unik ya, dan cerita yang luar biasa. Jadi ada beberapa olahraga ekstrim yang mungkin belum banyak dikenal, tapi memiliki basis penggemar ataupun juga komunitas yang sangat fanatik, pendengar. Jadi yang pertama itu ada wingsuit flying, terbang bebas seperti burung. Wah, yang takut ketinggian kayaknya bakal skip deh. Jadi wingsuit flying itu adalah olahraga terjun bebas menggunakan pakaian khusus menyerupai sayap kelelawar. Atlet wingsuit melompat dari ketinggian, dan biasa itu dari tebing atau mungkin dari pesawat yang disewa khusus, kemudian meluncur di udara dengan kecepatan tinggi sambil mengendalikan arah hanya dengan gerakan tubuh. Jadi walaupun sangat beresiko dan hanya dilakukan oleh skydiver berpengalaman, tapi olahraga ini memiliki komunitas global yang solid. Para penggemarnya itu sering berkumpul dalam festival tahunan dan berbagi video luncuran spektakuler di media sosial. Tantangan dan keindahan pemandangan saat meluncur juga menjadi daya tarik yang membuat mereka ketagihan, pendengar. Selanjutnya juga ada volcano boarding ya, meluncur di lereng gunung berapi. Nah, volcano boarding itu adalah olahraga ekstrim di mana peserta meluncur menuruni lereng gunung berapi yang aktif ya, menggunakan papan khusus mirip seperti sandboarding. Dan salah satu lokasi populer untuk olahraga ini, pendengar, itu adalah Gunung Cerro Negro di Nicaragua. Nah, olahraga ini tergolong ekstrim karena selain kecepatan tinggi, peserta juga menghadapi resiko cedera akibat batu tajam dan juga debu vulkanik. Meskipun terdengar cukup di luar pikiran ya, di luar dugaan, namun volcano boarding itu justru memiliki komunitas fanatik yang menjadikan pengalaman ini sebagai pencapaian ekstrim yang luar biasa. Jadi banyak pelancong adrenalin menjadikannya sebagai bucket list pribadi. Apakah kira-kira Anda tertarik untuk mencoba olahraga ekstrim yang sudah saya sebutkan tadi?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Pendengar, apakah Anda pernah mendengar olahraga ice climbing ya, atau memanjat dinding es raksasa? Jadi berbeda dengan panjat tebing biasa, ice climbing dilakukan di dinding es alami seperti air terjun beku atau gletser, dan para pemanjat itu menggunakan kapak es dan juga krempon untuk menaklukkan permukaan vertikal yang dingin dan licin. Nah, olahraga ini bukan hanya menuntut kekuatan fisik dan juga teknik yang tinggi, tapi juga keberanian menghadapi cuaca ekstrim. Ice climbing punya komunitas penggemar yang tersebar di belahan dunia bersalju, dan mereka menjadikan medan beku sebagai taman bermain yang menantang dan juga memukau. Selanjutnya juga ada olahraga street luge atau balapan liar dengan posisi tidur. Nah, ini street luge ini adalah balapan di jalan aspal menggunakan papan roda khusus ya. Jadi di mana peserta meluncurkan dalam posisi tidur telentang dengan kecepatan yang bisa mencapai lebih dari 100 km per jam. Tidak ada mesin, hanya gravitasi dan juga kontrol tubuh pendengar ya. Bayangkan kecepatan bawa motor 60 km per jam saja itu sudah cukup cepat rasanya ya, rasa-rasa badan mau terbang. Namun walaupun olahraga ini terdengar cukup ekstrim ya, tapi punya komunitas kecil yang solid di Eropa dan juga Amerika. Balapan juga dilakukan di jalur pegunungan atau jalan tertutup dengan pengawasan ketat, dan para penggemar street luge itu juga menyukai kombinasi antara kecepatan, kemudian ketenangan dan juga ketepatan manuver yang diperlukan untuk menjadi yang tercepat tanpa celaka pendengar.

0: itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, itu tadi beberapa olahraga ekstrim ya yang ternyata memiliki komunitas penggemar yang militan, pendengar ya. Kalau Anda tertarik, mungkin Anda bisa coba mencari ya, tapi sepertinya ada beberapa olahraga yang mungkin tidak akan ada di Indonesia ya, seperti ice climbing ya. Sepertinya itu akan tidak ada karena di sini tidak ada musim salju, tidak ada air terjun yang bisa membeku di Indonesia ya. Baik pendengar, untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini, nanti saya akan kembali menyapa Anda pendengar, karena nanti saya masih punya program Ruang Rindu yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Selamat malam pendengar. Kita awali program Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu yang sangat lekat ya dengan musik dance di akhir 1990-an. Ada Better Off Alone dari Alice DJ. Dan lagu ini sendiri dirilis pada tahun 1999 dan menjadi salah satu lagu dance yang paling dikenal dari grup asal Belanda tersebut. Jadi dengan melodi elektronik yang khas dan bagian vokal yang sederhana tapi mudah diingat, Better Off Alone berhasil menjadi hit di berbagai negara dan sampai sekarang masih sering terdengar dalam berbagai versi dan remixnya ya. Dan menariknya, di balik irama yang begitu energik, judul lagunya justru berbicara tentang sebuah pertanyaan sederhana yang artinya itu lebih baik sendirian. Nah, pertanyaan ini bisa saja membawa kita pada cerita tentang cinta, perpisahan, ataupun juga seseorang yang pernah menjadi bagian dari kenangan pendengar. Dan malam hari ini kita kembali membuka kenangan itu melalui lagu Alice DJ dengan Better Off Alone ya, sebagai pembuka program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar, untuk malam hari ini ya di 17 Agustus 2026 di hari Senin ya, di program Ruang Rindu ya, saya akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang sudah ada di playlist saya, nanti bisa Anda pilih pendengar ya. Dan ini adalah lagu-lagu dari tahun 1990-an ya. Ada yang dengan tempo up ya, seperti Alice DJ tadi ya, terus juga ada yang middle low ya, yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini pendengar. Nanti saya juga akan ajak Anda untuk dapat bergabung ya melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399 ya. Baik pendengar, sebelum kita awali kebersamaan pada malam hari ini ya, saya akan mengajak Anda kembali ke satu buah lagu mancanegara kembali pendengar ya. Kali ini ada satu lagu dari Fool's Garden dengan Lemon Tree untuk Anda semua di malam hari ini pendengar.

0: Emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari

Rilis pada tahun 1996, lagu ini menjadi debut single dari Spice Girls yang langsung melejit ke puncak tangga lagu di berbagai negara. Jadi grup asal Inggris ya, yang beranggotakan Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Gary Halliwell, dan juga Victoria Beckham ini dikenal dengan karakter masing-masing yang cukup kuat dan juga slogannya Girl Power yang begitu populer pada masanya. Wannabe punya tempo yang ceria ya, yang lebih upbeat, kemudian juga dengan lirik yang lebih berani dan pesan sederhana tentang hubungan ya. Jadi kalau katanya ingin dekat dengan seseorang ya, jangan hanya mendekati dirinya tetapi juga hargai teman-teman dan orang-orang yang penting dalam hidupnya. Benar apa betul ya?

0: Jadi sebuah lagu yang bukan hanya mengajak untuk bisa menari bersama ya, tetapi juga langsung membawa kita kembali ke suasana musik pop era 90-an pendengar ya. Jadi Spice Girl Wannabe hadir di program Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kembali saya ajak untuk dapat bergabung ya dan juga berpartisipasi dalam program Ruang Rindu. Dan untuk malam hari ini ada beberapa lagu manca pilihan khususnya dari tahun 1990-an yang sudah saya siapkan untuk Anda. Bisa Anda pilih ya dengan cara bergabung bersama saya melalui line telepon di 0761 24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Ucu?
1: Alhamdulillah sehat kali ini. Merdeka kali ini.
0: Merdeka ya.
1: Apa kabar Kak Den, sehat Kak Den?
0: Alhamdulillah sehat Ucu.
1: Pulang ya. Saya Kak Den.
0: Dari mana cu? Panjat Pinang? Eh iya Pinang kan?
1: Cucu saya kan ikut itu tadi.
0: Apa tuh?
1: Bawa bendera.
0: Oh di mana?
1: Jadi menurunkan dia juga lagi.
0: Oh di mana? Di mana?
1: Naikkan di kecamatan Kampar.
0: Oh mantap.
1: Jadi karena saya baru merasakan bagaimana adanya cucu yang berprestasi begitu. Hmm. Saya ikut-ikutan lah ke sana sini sama dia pakai mobil kan. Karena saking gembiranya, saking bersemangatnya saya.
0: Iyalah cu. Berdebar jantung tuh cu. Merasa bangga satu ya, deg-degan ya.
1: Iya. Jadi saya ikut-ikut terbawa-bawa pula semangat kemerdekaan. Memang terbawa juga sih, cuman kalau dulu dia terbawa karena perjuangan, sekarang karena rasanya ikut pula nih rasanya keturunan atau keluarga kita mempertahankan kemerdekaan ini dengan mengirim bendera, membawa bendera ini kan.
0: Iya benar.
1: Kenangan tak terlupakan. Udah dua kali itu kemarin di desa, sekarang di kecamatan. Insya Allah kalau ada perjuangan di kabupaten, tapi kabupaten itu lewat seleksi provinsi ya kan.
0: Oh iyalah, tapi harus naik tingkat lah cu. Pasti kalau udah coba sekali ketagihan tuh cu, mau lagi
1: dia. Iya, dia tuh memang prestasinya, emang hobinya bakarnya di situ ada kayaknya.
0: Iya.
1: Makanya kita selaku orang tua disokong lah ya kan.
0: Iyalah, harus support.
1: Kita berikan dukungan, semangat supaya dia lanjut dengan apa prestasinya yang itu.
0: Iya, ya, kan? Siapa tahu bisa sampai nasional nanti, nggak tahu kita rezeki ya kan cu.
1: Minggir berada minggir. Masa kakeknya ikut ke Jakarta ya kan. Memang perlu sama kakeknya mau berangkat sekolah. Kek, mau sekolah. Ya, assalamualaikum, salam. Pulang juga tuh. Kek, udah sekolah. Kek, udah. Assalamualaikum, salam. Itulah dia selalu tuh.
0: Iya, jadi saling mengingatkan, saling mendukung.
1: Iya, itulah dia tuh kan selalu.
0: Kalau nggak diajarkan, anak sekarang buat dekat sama keluarga, nanti dia sibuk aja sama handphonenya. Sibuk scrolling media sosial, nontonnya nggak betul. Mending kita
1: dukung yang positif. Karena kesian juga emaknya nggak mau ngasih HP terus-terusan. Pakailah apa kakeknya, jangan lah kayak marah ibu.
0: Oh, mantap pula ya. Nggak pula dia mau ini ya, curi-curi kesempatan ya cu.
1: Iya. Dia masih kelas 1 SMA. Lagu yang kayak ini gak lama kita cerita marah buat orang sama aku.
0: Boleh. Lagu manca cu.
1: Cerita lama-lama tuh gak enak lah. Apalagi menceritakan ini gue ini tuh gak enak. Lagu lah Kak Din.
0: Iya, aku lagu manca ya cu.
1: Manca ya? Dari siapa?
0: Siapa tuh?
1: Siapa-siapa yang masuk nih?
0: Ada Bon Jovi, ada Bryan Adams, ada Westlife, Michael Jackson.
1: Westlife itulah.
0: Westlife.
1: Apa judulnya di situ?
0: Westlife ada I Have a Dream, terus tadi ada If I Let You Go. Jika saya melepaskan Anda. Ada Soledad.
1: Ah itu.
0: Oh yang Soledad. Boleh. Soledad.
1: Dan salam utama untuk hari ini yang lagi siaran, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Untuk Bunda Isal. Tabung Bunda Isal. Iya loh, Tabung Bunda Isal kemarin malam tuh. Kalau kami bukan main patok lele, main situk lele, jadi berbeda.
0: Apa itu
1: main? Permainan masa dulu. Kami semalam kan cerita permainan masa lalu. Permainan anak-anak masa lalu. Termasuk di dalamnya dia bilang patok lele.
0: Ya, patok lele.
1: Di kampung saya namanya situk lele.
0: Oh. Kan? Beda beda beda nama beda aja atau beda permainannya
1: beda
0: juga beda?
1: Aja, permainannya sama.
0: Oh gitu.
1: Beda yeah, huruf yeah, sebutannya hmm, aja, situ sama pet, sama patu. Salam untuk Ayos, Nina Aska, Kak Ros, Mama Fahmi, Pika, dan Sopi. Salam untuk Mama Kembar, selamat ya dapat menantu baru. Mudah-mudahan menantu yang sangat berprestasi dan memberikan perhatian sama mertua dan lain-lainnya ya.
0: Amin.
1: Terus untuk kepala Bang Bebani, Pak Tonga, salam untuk Bang Sinson, Pak Mali, sama untuk Bang Dedi, Bang Adi juga. Salam untuk Mokti, salam untuk siapa tuh namanya dalam list ya, Afiza juga, Bang Arman sama Bang Yono Jalan Pembang, semua-semua lah Kak Din.
0: Oke, siap.
1: Ditunggu lagunya Kak Din ya.
0: Sip, terima kasih cuy.
1: Hati-hati pulangnya nanti.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa seru sekali ya pengalaman Ocu Amin di peringatan 17 Agustus kali ini. Ya, kalau saya ingatnya dulu terakhir SMP atau SMA, saya pernahnya jadi dirijen ya. Dari SD juga pernah jadi dirijen. Malahan salah ketukan. Tapi itu bikin pengalaman ya, yang bikin belajar, terus juga bikin berani tampil lagi ya. Tapi memang seru sih bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara ya. Baik pendengar, untuk Anda semua masih di program Ruang Rindu, kembali saya terima penelpon di 0761-24595. Dan untuk malam hari ini saya masih akan menghadirkan lagu-lagu tahun 1990-an sampai awal 2000-an ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya melalui telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat kat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Bapak Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam Pak Diman. Apa kabar iya, Pak Diman?
2: Alhamdulillah, hujan di Pekanbaru.
0: Hujan? Enggak Pak Diman, ange.
2: Iya.
0: Iya, di sana sejuk. Kemarin saya sempat balik hari ke Bukit Tinggi, beda betul anginnya di Bukit Tinggi, Payakumbu, sama di Pekanbaru. Pekanbaru panas-panas saja, di sana sejuk sekali, nikmatnya berangin-angin. Minggu kemarin Pak Diman, kok hari Sabtu. Balik hari ada perlu ke tempat ini, Maitam kami.
2: Ya. Dingin gitu ya.
0: Dingin. Enak sekali kena anginnya. Beda sama ya, angin di Pekanbaru.
2: Baru panas.
0: Iya, iya.
2: Lagunya lagu Wanca ya hari ini.
0: Iya, Pak Diman.
2: Michael Jackson bisa.
0: Boleh, Michael Jackson.
2: Michael Jackson lah hari
0: ini. Judulnya mau apa? Bebas. Apa? Judulnya bebas.
2: Judulnya sembarang Mbak Dini aja lah.
0: Oh, sembarang. Nah. Siap. Pak Diman, apa kabar salam malam ini?
2: Salam untuk Anju Amin.
0: Oke.
2: Untuk
0: Iya.
2: Untuk siapa lagi untuk Mama Fahmi. Selfie di Sekolah Panggar.
0: Iya.
2: Untuk Kembar. Untuk Unaisal.
0: Iya.
2: Untuk Bu Ros.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Dina di Parawang, Bang Rudi, untuk Pal, Asia Pengarayan, untuk Iza, untuk Adi di Sejunjung.
0: Siap.
2: Untuk semua-mua jalan Mbak Dini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Sinson, Mbak Sinson, lu gabung lagi. Pak Sinson.
0: Iya.
2: Terima kasih ya Mbak Dini.
0: Siap Pak Diman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diman di Payakumbuh ya, kalau saya nggak salah ya. Mudah-mudahan terkabar sehat ya Pak Diman ya. Dan kembali saya ajak untuk Anda pendengar bergabung melalui line telepon di 0761-24595. Satu penelpon kembali saya terima sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, bersama Dini di studio.
0: Iya, kirain bersama penelponnya disebutin namanya. Ya, sama
3: kayak di studio pula dia ya. Kelewatan kali Bu Yus tuh.
0: Iya, siapa tahu Bu Yus mau jadi penyiar juga ya kan.
3: Ah, udah kelewatan, gak ada lagi.
0: Oh gak ada lagi, penyiar tandem sama saya mungkin Bu Yus.
3: Aduh, gak ada lagi tuh ceritanya kalau untuk kerja.
0: Enggak ya, udah waktu tua udah menikmati pejun. Aja. Tinggal menikmati aja ya Bu Yus.
3: Iya menikmati. Mm-mm. Lagunya What Do You Love Me aja lah.
0: Dari?
3: Ada.
0: Why Do You?
3: What Do You Love Me.
0: What Do You Love Me, oke siap.
3: Apakah kau mencintai aku?
0: Iya ya, oke ada nih.
3: Dalamnya buat... buat siapa ya?
0: Siapa
3: buat
0: yo?
3: Buat Juamin tadi. Itu apa tadi dari Sumatera Barat tuh
0: Pak
3: Dini?
0: Diman. Pak Diman.
3: Pak Diman. Mm. Nah juga Pina di Perawang. Mama si kembar. Ibu Sertini. Tengku Adriansyah. Mukti di apa? Di mana tuh? Di Arengka. Dedi juga, Adi juga di Segunggung. Buat semua-semuanya lah.
0: Oke.
3: Okay. Istimewanya buat Dini yang sedang bertugas ya, Din.
0: Siap, terima kasih Bu Yus.
3: Makasih, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yus ya, yang sudah bergabung ya. Pada kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu ya. Dan untuk Anda pendengar nanti akan saya terima kembali line telepon dan juga akan saya bacakan pesan singkat WhatsApp yang sudah masuk pada kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
4: Baik, Dek. Ada lagi?
3: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
4: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35 ribu ya, Dek?
3: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
4: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
3: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
5: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
6: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, tadi baru saja Anda dengarkan bersama satu lagu dari Bon Jovi dengan Blaze of Glory untuk Anda semua ya. Jadi ini adalah salah satu nama besar dalam sejarah musik rock, Bon Jovi. Dan tadi Anda sudah dengarkan lagunya, yang lagu ini sebenarnya merupakan lagu solo John Bon Jovi, vokalis dari Bon Jovi, dan menjadi bagian dari soundtrack film Young Guns 2 pada tahun 1990 ya. Jadi untuk Blaze of Glory menjadi pencapaian besar John Bon Jovi sebagai solois, dan memang lagu ini berhasil menduduki peringkat pertama Billboard Hot 100 Amerika Serikat pada September 1990 ya. Sekaligus juga menjadi satu-satunya lagu solo John Bon Jovi yang mencapai posisi puncak tersebut. Kalau bicara soal Bon Jovi ya, tentunya para pendengar punya banyak kenangan. Ada lagunya yang judulnya itu You Give Love a Bad Name dan Living on a Prayer ya. Jadi dua lagu dari album Slippery When Wet yang sama-sama pernah mencapai nomor 1 Billboard Hot 100 ya. Terus juga ada lagunya nih, Wanted Dead or Alive ya, atau juga ada Bad Medicine, terus juga Always ya, ada juga Bed of Roses sampai dengan It's My Life. Jadi lagu-lagu yang membuat nama Bon Jovi terus dikenang lintas generasi pendengar ya. Dan malam hari ini kita kembali ke tahun 1990-an. Inilah John Bon Jovi dengan lagu yang penuh nuansa rock, keberanian, dan cerita perjalanan hidup pendengar. Baik pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya akan bacakan kembali ya untuk requestan di malam hari ini yang sudah masuk melalui pesan singkat WhatsApp ya. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam semuanya, Mas Agung Hade di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi ya. Mau request lagu dari Celine Dion yang judulnya All By Myself. Dan salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru malam hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali untuk Mas Agung ya yang sudah bergabung. Lanjut lagi pendengar ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Pekanbaru. Dari Pak Gadeng di Siak ya, katanya request lagu dari Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain. Titip salam buat fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru dan salam spesialnya buat penyiar. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Gadeng sudah bergabung pada malam hari ini. Lanjut lagi ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Merdeka, minta lagu Mbak Dini ya. Katanya lagunya Westlife Is My Life. Salam buat semuanya. Maaf Mbak gak bisa bahasa Inggris. Makasih banyak ya Mbak Dini dari Bunga di Perawang Riau. Oke. Tapi mohon maaf karena Westlife tadi udah diputar ya. Ocho Amin tadi ada request lagu Westlife, pilih lagu Westlife. Izin Mbak Bunga, saya ganti lagunya jadi lagu dari Backstreet Boys ya, yang judulnya As Long As You Love Me. Terima kasih sudah bergabung ya buat Mbak Bunga di Perawang. Semoga sehat selalu dan selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, pendengar, udah ada 3 requestan yang sudah masuk ya. Nanti akan saya terima kembali untuk Anda yang ingin bergabung di sesi selanjutnya. Pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
4: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
3: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
4: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
5: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
4: Kocak lu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit.
4: Getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Jadi lagu ini dirilis sebagai single pada tahun 1997 dan menjadi salah satu lagu yang paling melekat dengan nama Backstreet Boys ya. Jadi lagu ini termasuk dalam album Backstreet Back dan versi Amerika juga masuk dalam album Backstreet Boys yang dirilis pada tahun yang sama. Menariknya pendengar, kekuatan lagu ini bukan hanya pada harmonisasi vokal kelima personilnya, tetapi juga pada pesan tentang cinta dan penerimaan. Nah, sebuah hubungan yang tidak hanya melihat masa lalu seseorang, tetapi lebih kepada rasa percaya dan juga ketulusan. Dan kalau bicara soal Backstreet Boys, ya, tentunya kita mengenal lima personilnya. Ada A.G. McLean, Howie The Rock, Nick Carter, Kevin Richardson, dan Brian Littrell ya. Jadi kelimanya itu masih menjadi formasi Backstreet Boys sampai saat ini. Bahkan di tahun 2026 mereka masih aktif, katanya tampil dan juga menjalani rangkaian pertunjukan Into the Millennium, termasuk residensi di Sphere Las Vegas, pendengar ya. Jadi pendengar, kalau lagu ini pernah menemani masa muda Anda ya, mungkin ada satu nama, satu tempat, atau satu cerita yang langsung muncul dalam ingatan ya. Jadi kalau ingat Backstreet Boys, saya juga ingatnya sama Westlife ya. Waktu itu zaman-zamannya masih musim VCD ya, saya sampai punya VCD-nya untuk lagu dari Backstreet Boys ini, pendengar. Beneran diajak nostalgia ya kita sama program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik pendengar, di malam hari ini kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya melalui line telepon, masih akan saya terima di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Saya terima terlebih dahulu penelpon berikutnya yang bergabung di program Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Iya, sepertinya terputus ya. Boleh dicoba kembali pendengar di 0761-24595. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ya. Masih ada beberapa lagu yang saya siapkan di playlist Pro 1 RRI Pekanbaru untuk lagu-lagu mancanegara dari tahun 1990-an ya. Ada lagunya Bryan Adams dengan Before the Night is Over. Terus juga ada White Lion dengan Till That Do Us Part. Ada juga dari Air Supply dengan Goodbye. Ada Ricky Martin, The Cup of Life ya. Kemudian juga ada lagu dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. Ada Green Day, Basket Case. Terus juga ada I Live My Life For You dari Firehose. Ada Knocking on Heaven's Door dari Guns N' Roses. Terus juga ada Nirvana dengan Smells Like Teen Spirit. Lagu siapa lagi ya? Pokoknya banyak lah ya. Buat yang ingin bergabung, silahkan bergabung ya sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kembali di 0761-24595. Halo Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin cari kenapa ya Mbak Dini, tadi kok nggak dengar suaranya tadi ya, suara saya keluar ya.
0: Iya, kenapa tuh ya? Udah halo-halo jadinya. Saya kira nanti ada penelpon, aduh.

0: Ada yang horor atau gimana nih?
1: Maaf ya Mbak Rini.
0: Nggak apa-apa,
1: jaringan
0: aman.
1: Ini nggak jadi jalan.
0: Siap, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Mbak Rini sendiri gimana kabarnya Mbak Rini?
0: Alhamdulillah sehat juga, Masya Allah. Semangat kita hari ini soalnya
1: insya
0: ya kan?
1: Iya, terus semangat dong. Ya, 17 ya.
0: Apalagi habis ikut lomba 17-an. Ikut lomba nggak tadi? Ada ikut lomba 17-an nggak tadi?
1: Enggak, saya sebagai penyajar.
0: Panitia? Yang meramaikan ya, kita ikut meramaikan ya, sorak-soraknya aja.
1: Iya, meramaikan. Tekotan kemarin ikut ini, kali ini enggak.
0: Oke. Yang penting seru-seruan, semangatnya yang penting ya.
1: Iya, pasti Mbak Din.
0: Oke, mau lagu apa nih?
1: Apa yang disediakan Mbak Din?
0: Tadi ada lagunya dari Ricky Martin.
1: Nah, dari Ricky Martin aja Mbak Din.
0: Oh, langsung cepet ya?
1: Iya, karena lagunya ini apalagi yang ngenai bola kemarin kan.
0: Bener-bener. Siap.
1: Iya,
0: boleh, salam-salamnya.
1: Salamnya, Mbak Dini lagi bertugas sampai tuntas. Semoga Mbak Dini diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semoga apa yang diinginkan Mbak Dini dijabah Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Tadi ini salam juga buatnya Mas Gunawan di Kampar, ada Kak Tika, ada Selfie, ada juga buatnya Bu Surtini, Bu Ros di Rumbai, Nenek Asta, Bunda Eni juga di Perawang, Ibu Emma juga, dan juga Ibu apa kemana Bu Yani juga ya. Buat Tika juga dalam mendengar suaranya, semoga terkabar baik selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Oju, Amin Lambo, Jawa, Juju ini. Buat Lian, buat Pak Jebani, Pak Jeta, Pak Tama, Pak Mali, serta Ibu juga, buatnya Bang Aldi Pasir Panggarean, Bang Murti di Arengka, Bang Rudi, buatnya Adi juga di Sigunggung, dan buatnya Pak apa ya Pak Diman di Payakumbuh.
0: Iya Pak Diman.
1: Semoga terkabar baik selalu. Dan buat semua pendengar RRI yang lagi monitor salam selalu. Oh, buatnya Mbak Anti di Dumai juga ya.
0: Oh iya, Mbak Anti. Terus
1: ya, buat Mbak Dini yang lagi bertugas. Istimewanya buat keluarga tersayang. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Fahmi ya, kalau nggak salah ya. Oke, selamat malam juga untuk ada semua pendengar ya yang masih terjaga di malam hari ini ya. Setelah mungkin tadi pagi sempat sempat hektik ya, sempat riweh karena pagi-pagi sudah harus pergi upacara ya, dan mungkin malam hari ini harus beristirahat lebih cepat lagi ya, biar besok ketika kembali beraktivitas sudah dengan semangat yang penuh ya, walaupun mungkin tadi bangunnya pagi ya, rasanya ngantuk masih tersisa ya, tapi yang penting semangat nasionalisme kita tidak boleh hilang ya, kita harus ikut merayakan ya, dan juga berbahagia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah memasuki usia ke-81 tahun ya. Semoga Indonesia jadi semakin lebih baik ya, semakin dikenal dengan hal-hal positif di dunia internasional juga, dan pastinya generasi mudanya semakin bisa membanggakan ya, banyak prestasi yang bisa ditorehkan lewat generasi-generasi muda masa kini. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung ya, kembali saya terima satu penelpon di 0761-24595. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Sehat. Sehat juga Bunda, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Din.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Pokoknya sehat-sehat terus, semangat terus ya Bunda ya. Pagi kita baru ulang tahun.
2: Semangat lah, besok Bunda tuh acara lomba besok tuh.
0: Oh besok lombanya.
2: Iya.
0: Kok ketinggalan lombanya Bunda?
2: Apa Din?
0: Kok ketinggalan lombanya?
2: Iya besok sempatnya ibu-ibunya, ibu-ibu aja nih Din.
0: Dibedain ya ibu-ibunya ya.
2: Iya ibu-ibu dasar wisma kami Din.
0: Oh gitu.
2: Lombanya lucu Din.
0: Apa tuh?
2: Kelapa. Oh.
0: Lomba lomba kupas kelapa, terus kelapanya nanti dipakai buat masak sendiri gitu ya.
2: Iya, dikukur sama kukur tangan, tahu Didi kukur tangan tuh kan?
0: Tahu tahu.
2: Ah, itu kupas kelapa pakai parang.
0: Juara itu satu nanti Bunda ya.
2: Di dalam kain sarung tuh di mengejarkan balon.
0: Benar-benar.
2: Ada-ada aja ibu-ibu nih.
0: Juara satu besok ya Bunda ya.
2: Yang penting kita gembira ya menyambut ulang tahun RI ya Din ya.
0: Betul, yang penting semangatnya Bunda. Semangatnya nggak boleh padam.
2: Semangat.
0: Mau berapapun usianya. Yang penting semangat terus.
2: Ini lansia banyak nih kami di desa makan termasuk Bunda.
0: Iya.
2: Disuruh lansia ngupas kelapa.
0: Iya.
2: Itu yang membuat serunya dan enaknya tuh sama ibu-ibu kan.
0: Bener. Kalau enggak gitu kapan pula lagi ngumpul-ngumpul seru-seruan ketawa kan Bunda. Semua pada sibuk nanti masing-masing.
2: Kita harus bagi, harus menyemarakkan ya.
0: Iya betul. Oke lah. Mau lagu apa Bunda?
2: Ada Bunda dengar tadi tuh Brian Adam.
0: Oh ya, Brian Adam.
2: Belum di request kan?
0: Belum.
2: Ah, itu jelah Din.
0: Oke, siap. Salam-salamnya Bunda.
2: Salamnya juga ya Din ya.
0: Boleh silakan.
2: Mama si kembar, mana suaramu lagi Mama kembar? Untuk Bu Ros, Pak Diman, Pak Zeta, Pak Mali sama Bu Ijah ya, Sinso juga, Ucu Aminambo. Adi berserta ibunya, semoga sehat selalu. Rudi juga, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Mukti di apa ya? Oh di Arengka, Hafizah di Selat Panjang dan Anti ya di Duri. Dan untuk semualah pendengar RI Pusatu di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin. Untuk
2: Dini, semoga sehat selalu ya Din.
0: Amin, terima kasih Bunda.
2: Menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan Din.
0: Iya siap, aman.
2: Makasih Dini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal yang sudah bergabung yang pada malam hari ini ya sedang persiapan mungkin ya Bunda ya buat ikut perlombaan besok. Jadi kalau lihat di sosial media lombanya tuh sepertinya unik-unik ya. Tapi memang untuk seru-seruan. Lagi-lagi memang lomba-lomba yang diadakan ini untuk semangatnya yang penting. Semangat kebersamaannya, gotong royongnya. Tapi satu yang saya merasa sepertinya sudah jarang terlihat ya, entah itu mungkin susah mendapatkan susah mendapatkan pokok permainannya ini ya atau bagaimana saya nggak tahu. Saya kehilangan panjat pinang ya. Kalau dulu saya ingatnya waktu zaman SD ya, itu dekat rumah saya itu bisa sampai ada 2 pohon pinang dan itu seru sekali nontoninnya lomba panjat pinang buat ngambilin hadiahnya yang di atas itu gitu ya. Tapi kalau sekarang akhir-akhir ini sudah cukup jarang. Entah karena pohon pinangnya tidak ada atau mungkin yang manjatnya mungkin sudah mulai tua-tua ya. Tapi yang penting keseruannya ataupun juga historinya jangan sampai terlupakan ya. Kalau misalnya ada permainan ataupun juga lomba 17-an yang cukup bisa dikenang dan jadi memori oleh banyak orang ya. Kembali saya terima pendengar satu penelpon di 0761245 sebelum saya putarkan kembali lagu yang sudah direquest oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru di kesempatan malam hari ini ya di 0761245. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah Bang.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Abang
3: sekali
0: apa kabar?
3: Merdeka tetap merdeka.
0: Iya betul.
3: Biarpun ekonomi tak merdeka.
0: Beda cerita ya Bang ya. Yang penting semangatnya dulu lah merdeka kita ya kan.
3: Nah, semangat dulu kita merdeka ini, semangat permainan merdeka, biarpun ekonomi seperti itu tetap kita merdeka terus.
0: Betul.
3: Jangan semangat. Mau dijajah diri sendiri.
0: Betul. Yang penting diri sendiri kita ini kan dulu. Selamatkan diri sendirilah dulu ya Bang.
3: Iya. Kadang-kadang kan manusia sekarang kan karena malas kan dijajah diri sendiri namanya tuh. Gak mau bekerja kan
0: iya,
3: gitu.
0: Iya, padahal maunya kaya.
3: Merdekakanlah diri sendiri.
0: Bener.
3: Kan.
0: Benar. Padahal maunya kaya, mau dompetnya tebelnya 5 cm ya kan Bang, tapi malas.
3: Iya.
0: Yang penting usaha dulu.
3: Kadang-kadang isinya kertas koran. Dan tisu.
0: Atau enggak tuh kartu ya Bang ya. Kartu aja lah, kartu ATM, kartu kredit, nggak apa-apa.
3: Ya, kartu ATM kalau isinya ada tak apa-apa. Ini kartunya banyak. Karena
0: buat pajangan.
3: Kartunya tadi isinya, bikin lagi kartu baru kan.
0: Sayang dibuang.
3: Sayang dibuang, kenang-kenangan katanya.
0: Iya, buat dipajang.
3: Ada dia di situ kan,
0: merek bank. Iya, habis dari bank A, bikin di bank B lah, biar banyak kartuku. Kan? Nah, habis itu sampai dia. Bang C lagi.
3: Ya, zaman now.
0: Zaman now kali lah ya.
3: Iya. Lagu kita ini yang dirilis apa?
0: Apa tuh? Ada lagunya dari Muse, Starlight. Ada Simple Plan, Perfect. Terus juga ada Air Supply, Goodbye. Ada Green Day, Basket Case. Ada Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Sama ada Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
3: Apa pula semua cerita, tahu pula. Tak ada lagu Bonnie M, tak ada.
0: Lagu siapa Bang?
3: Bonnie M. Atau Scorpio lah.
0: Scorpion, wah lawas ya.
3: Eneng.
0: Boleh lah buat abang pengecualian lah ya, yang paling dekat Scorpion. Ada UNI sama Wine of Chance.
3: Nah itu 90-an. yang nomor 2
0: Wine of Chance. Oke, okay, siap.
3: Ada ya?
0: Ada.
3: Buat aku tak ada yang bahas ini.
0: Aku kasih lah lagu ini kalau ada.
3: Iya, kasih terus.
0: Kasih terus.
3: Sering sehat selalu ya. Merdeka.
0: Amin.
3: Kita terus.
0: Amin.
3: Merdeka tanpa mundur.
0: Janganlah mundur. Maju terus. Boleh
3: buat lanjut. Buat ini yang lagi tugas sehat selalu. Dan keluarganya, sukses dan pekerjaannya.
0: Amin.
3: Panjang umurnya. Banyak ATM-nya yang kosong.
0: Eh jangan lah, aku mau yang berisi Bang. Kau perlu satu ATM berapa ya? Berapa?
3: Banyak duitnya lah di ATM-nya ya.
0: Iyalah, biar gak pajangan aja dia.
3: Tambah cantiknya ya, kalau pulang hati-hati. Iyalah, kalau banyak duit kan tambah cantik kan?
0: Iya.
3: Nah, kalau ATM kosong tambah buruk dia.
0: Berengut aja muka tuh ya kan Bang?
3: Iya. Mana yang mau digesek nih kan, semua digesek kosong juga kan?
0: Iya.
3: Salamnya lah lagi buat Keguardian Tanjung Balai Krimun, sehat selalu dia ya di sana.
0: Amin.
3: Papi BT, tak pernah masuk kemana lu. Mana Papi? Dia tuh Ucu Amin ya, Inadi Perawang, Bu Ros, Bunda Esal tadi ya, sehat selalu dia, Al juga ya, Rudi, Adi. Udah itu Ucu Buyung, Putra Piliang, siapa, Atik yang di rumah ya. Suryani, dia itu Pak Diman, si Farida. Yang di apa itu Sulawesi siapa, Pak Din?
0: Tanjudin, Minasa.
3: Tanjudin, mana Tanjudinnya suaramu?
0: Iya.
3: Ini Pak Dini ini masuk nih ha. Apalagi apa Tanjudin ya, ya selalu dia ya.
0: Sudah itu
3: siapa lagi? Atika di Kampar, Atika di Siaulu. Semua lah tanpa kecuali saya selalu kompak selalu udara.
0: Amin.
3: Lagunya
0: amin.
3: Ada.
0: Ada.
3: Oke, terima kasih Mbak Dini.
0: Siap, sama-sama Bang. Kalau
3: pulang hati-hati.
0: Oke.
3: Nah, kalau pulang sendiri kan?
0: Iya.
3: Nah, iyalah, hati-hatilah ya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Berarti sudah ada 3 lagu, berarti waktunya saya putarkan ya untuk ada pendengar lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada kesempatan malam hari ini. Nanti pada sesi selanjutnya, jika memungkinkan dan waktu yang cukup, saya akan bacakan kembali requestan yang sudah masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 08 11 76 73 991.

0: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Dengar kalau bicara tentang legenda musik rock nama Scorpion, pastinya itu tidak boleh dilewatkan. Jadi grup asal Hanover, Jerman ini dibentuk oleh gitaris Rudolf Schenker pada tahun 1965 dan kemudian berkembang menjadi salah satu band hard rock paling sukses di Eropa. Nah, secara musikal, Scorpions itu dikenal dengan hard rock dan heavy metal, tetapi mereka juga kuat dalam melodic rock, arena rock, hingga rock ballad ya. Jadi ciri khas mereka itu adalah dari sisi permainan gitarnya yang kuat ya, dan riff yang energi, kemudian juga solo gitar yang menonjol serta vokal khas Klaus Meine. Nah, karir besar Scorpion itu mulai benar-benar bersinar pada era 1980-an. Album Blackout melahirkan No One Like You, kemudian Love at First Thing ya menghadirkan Rock You Like Hurricane dan Still Loving You. Nah, jadi kalau untuk di awal 1990-an, Scorpion itu menghadirkan salah satu lagu paling bersejarah dalam musik rock, Wind of Change ya. Dan lagu ini menjadi simbol perubahan politik di Eropa Timur dan juga sangat erat dengan suasana runtuhnya tembok Berlin. Bahkan lagu tersebut menjadi salah satu single terlaris sepanjang masa. Lebih dari 5 dekade berkarir, Scorpions itu udah menjual lebih dari 100 juta rekaman menurut situs resmi mereka. Dari hard rock yang penuh tenaga sampai ballad yang emosional, Scorpion membuktikan bahwa musik rock bisa terus hidup dan dikenang oleh lintas generasi. Baik, pendengar, untuk Anda semua di penghujung kebersamaan kita di program Ruang Rindu ya, izin saya bacakan WhatsApp ya yang sudah masuk ya, walaupun mungkin untuk lagu sudah tidak sempat untuk saya putarkan. Saya mohon maaf terlebih dahulu. Ada dari Mbak Ayu ya, katanya mau dengerin lagu dari Muse, Starlight ya. Oke, baik. Salamnya buat semua pendengar aja deh, buat Ocho Amin tadi katanya, ada untuk Bunda Isal, Bu Yus, ya, Bu Emma, Bu Ros, Bang Simpson, dan juga buat semuanya. Oke, terima kasih Mbak Ayu sudah bergabung. Lanjut lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memory Lot Lagu. Request lagu Mbak Dini, lagu Everything I Do It For You. Dari Brian Adam katanya, atau lagu Bed of Roses dari Bon Jovi. Terima kasih dari Nano Pekanbaru. Oke, tapi mohon maaf lagunya sepertinya tidak sempat saya putarkan karena tadi juga udah ada yang pilih ya untuk lagu Brian Adam sama lagunya Bon Jovi. Tadi Brian Adam kalau gak salah saya putarkan judulnya apa tadi ya, saya sampai lupa. Tapi ini sudah ada lagu Brian Adam yang diputarin, terus Bon Jovi tadi juga sudah diputarkan, jadi mohon maaf tidak bisa diputarkan kembali. Nah, Bon Jovi yang Blaze of Glory tadi kita sudah putarkan ya. Terima kasih sudah bergabung, mungkin bisa coba bergabung kembali di esok hari ya. Assalamualaikum Kak Dini, Angga di Kulim, teman-teman Angga kirim salam, Radit, Arfa, Dea, Firzi, Hafizoh, Nasya, Salsha, Syahira, Firza, Rafa, Nabila, Aulia, Safitri, Naura, Alika, Isrofil, Raka Bumi. Lagunya Ikutan Aja, Angga lagi makan bakso. Enak ya makan bakso ya. Tapi saya lebih sukanya mie pangsit. Mie pangsit, mie ayam saya suka ya. Pakainya bakso telur. Nikmat, mantap ya. Sharing dong yang enak di mana di Pekanbaru. Bingin coba, tes rasa ya. Baik, pendengar, untuk Anda semua terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk yang sudah bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memory Lot Lagu. Dan untuk malam hari ini kebersamaan kita masih akan terus berlanjut, pendengar, nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di rangkaian Riau Malam. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Dan kita masih bersama dalam program Riau Malam nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara, ya pastinya tetap berhati-hati dan juga selalu utamakan keselamatan Anda ya. Biarpun sudah malam, mungkin berpikir kalau jalanan sudah sepi ya, terus juga sudah tidak ada polisi ya, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya. Jadi tidak ada salahnya buat selalu berhati-hati dan selalu berjaga ya, demi keselamatan Anda pendengar. Baik pendengar, tadi ada satu lagu dari Yura Yunita dengan Intuisi, dan kita akan kembali ke satu lagu dari Utopia dengan Serpihan Hati untuk Anda semua.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargainya. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua lebih baik.

Channel 1 RRI Pekanbaru, pendengar ada baiknya sebelum Anda tertidur lelap di malam hari ini ya, sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Semoga esok hari dapat dibangunkan ya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun ya, dan pastinya dengan energi yang penuh dengan semangat untuk kembali mengawali aktivitas Anda pendengar. Baik pendengar, ada satu lagu dengan Kusadari dari Jayanti Mandasari pendengar, dan kebersamaan kita masih akan berlanjut beberapa menit ke depan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Dia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Kami akan menjumpai Anda kembali pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 1 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Riau Pagi 99,1% Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa sehat selalu dan juga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pendengar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selamat pagi tentunya juga kami ucapkan untuk Anda yang mungkin masih menikmati suasana pagi di rumah ataupun yang telah memulai segala aktivitas sejak dini hari tadi. Semoga hari ini menjadi hari yang produktif dan juga membawa banyak keberkahan untuk Anda tentunya. Saya Maizu pendengar hadir menyapa dan juga menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi di siang hari ini Selasa 18 Agustus 2026 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana sepanjang kebersamaan kita pagi ini ya, kami telah menyiapkan beragam sajian program yang tentunya informatif, inspiratif dan juga menghibur. Ragam informasi terbaru akan kami hadirkan untuk Anda diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya siap menemani ruang dengar Anda agar suasana pagi Anda terasa semakin hangat dan juga bersemangat tentunya mendengar. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian dan juga terjemahan Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 1-5 yang akan dibawakan oleh Mawaddah dan Sari tilawahnya oleh Abdul Ghafar Zakaria. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: Baik pendengar, kami informasikan kepada Anda tepat nanti pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi, di mana kita akan mendengarkan tausiah singkat bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Ashubli SHI MSI selaku anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang akan menyampaikan topik bukti cinta Nabi terhadap umatnya. Jadi tetaplah bersama kami di sini pendengar di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.
1: Dalam

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobbihi rasulillah yajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizul pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik bukti cinta Nabi terhadap umatnya bersama narasumber kita Ustaz Dr. Haji Muhammad Ashubli, SHIMSI, selaku anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan alhamdulillah pendengar kita sudah terhubung dengan Al-Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga ini senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin. Dan pendengar kami juga tentunya mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi hari ini mungkin hingga nanti pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita bersolat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alina Muhammad. Para pendengar RRI Pekanbaru dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa mengudara di RRI Pekanbaru. Topik kita pagi yang berkah ini adalah bukti kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Tadi di pengantar RRI sudah memaparkan begitu banyaknya orang cinta terhadap Nabi Muhammad. Tanya, nama anaknya saja disandingkan dengan nama Nabi Muhammad di awal nama. Ada namanya Muhammad Subur, ada namanya Muhammad Sabili, namanya Muhammad Furqan, ada nama juga Muhammad As-Subli. Itu salah satu cinta kita Nabi Muhammad. Tapi kecintaan kita ini, para pendengar, belum tak apanya dibandingkan cintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Sebelum kita mengetahui betapa cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana sosok Nabi Muhammad dalam karakter postur manusia. Dan itu bisa kita lihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Salah satunya ada namanya Anas bin radhiyallahu anhu. Siapa dia? Dia ini adalah pelayan Nabi Muhammad yang kurang lebih 10 tahun lamanya bersama Nabi Muhammad. Artinya dia begitu bagaimana karakter postur daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tubuhnya. Bagaimana sih bentuk karakter tubuh Nabi Muhammad itu? meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad itu azharu launi ka'anna 'arafatul lu'lu. Muhammad itu perwakilannya itu kulitnya itu putih kemerah-merahan. Keringatnya bagaikan permata. Idza masyata, jika beliau berjalan, jalan itu tegap. Nah, jadi tidak loyo. Di kulit beliau itu putih kemerah-merahan. Kulit beliau ini sebenarnya mirip juga dengan kulit istrinya, salah satu istrinya bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah Nabi Muhammad beri julukan beliau dengan sebutan ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Apa katanya Humairah? Kenapa? Karena memang wajahnya Siti Aisyah itu saking putihnya kemerah-merahan gitu. Maka dipanggil ya Humairah. Nabi Muhammad juga wajah beliau itu memiliki kulit yang sangat putih kemerah-merahan. Lalu bagaimana dengan rambut beliau? Lahu sya'run yabtibu mankibai bainal mankibaini lam yakun bil qasiri wala bil tawil. Jadi beliau itu memiliki rambut yang panjang mendekat pundak. Jadi panjang mendekati pundak beliau. Tidak terlalu panjang juga, tapi tidak terlalu pendek. Berat dan itu bentuk ter rambut Rasulullah. Nah, para pendengar, saya ingin menyampaikan di awal tentang tubuh Nabi Muhammad ini supaya jika di antara kita yang bermimpi dan mimpi itu yakin Rasulullah, maka fa'inna syaitan sesungguhnya syaitan itu bisa menyampai Nabi Muhammad. Berarti itu betul Nabi Muhammad. Beda kalau ada orang yang bermimpi neneknya orang lain selain Nabi Muhammad. Boleh jadi dua kemungkinan. Boleh jadi itu permainan setan, boleh jadi itu adalah itu adalah sosok orang yang kita kagumi selama ini. Tapi kalau dalam mimpi kita mengetahui rambut Rasulullah itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, kulitnya putih kemerah-merahan, maka itu Rasulullah. Semoga kita bisa bermimpi dengan Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah di surga. Kemudian kulit Nabi. Kulit Nabi itu walaisa bil-riyal bil-amhaq wala bil-adam. Kulitnya itu tidak terlalu putih dan tidak juga terlalu coklat. Masya Allah. Dia tidak terlalu putih, tidak coklat. Putihnya jangan putih sekali, tapi putihnya itu yang disebutkan adalah kemerah-merahan. Kemudian bagaimana postur beliau? Ini dia. Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam rabba'ah, bahwasannya beliau itu memiliki postur yang tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Kemudian Nabi Hasan al-Jism, postur beliau itu postur yang sangat bagus. Jadi kalau Nabi berjalan, para pendengar RI, itu para sahabat itu sudah tahu ini Rasulullah. Karena beda saja di antara yang lain. Bahkan beliau luar biasa indahnya, masya Allah. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian Nabi Muhammad SAW itu rambutnya itu berombak, para pendengar, berombak, tidak keriting dan juga tidak terlalu lurus. Jadi berombak, masya Allah. Kita aja membaca hadis ini pengen rasanya jumpa dan hidup semasa Muhammad SAW. Nah, kalau beliau berjalan, para pendengar, itu ketika sahabatnya dari belakang memanggil beliau, misal dipanggilnya ya Rasulullah, maka Nabi Muhammad langsung membalikkan 180 derajat tubuhnya dan dia mengarah kepada orang yang memanggil. Apa maknanya? Maknanya Nabi Muhammad begitu menghargai orang yang memanggil beliau. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita dipanggil orang dari belakang, hanya kepala aja yang menoleh. itu kan kesannya sombong para pendengar. Tapi Nabi tidak. Nabi itu 180 derajat diputarnya kepalanya sehingga beliau menatap orang yang memanggilnya. Jadi orang yang memanggilnya merasa dihargai oleh Rasulullah. Nah itu sekilas postur perwakakan daripada tubuh Rasulullah. Apakah Nabi Muhammad selama 63 tahun hidup, beliau memikirkan kita? Jawabannya iya. Saking memikirkan kita, saudaraku pendengar RRI, beliau itu di akhir hayatnya, beliau mengingat nama kita. Beliau sebut nama kita. Apa kata beliau? Ummati, ummati, ummati. Tiga kali beliau sebut, umatku, umatku, umatku. Kalau kita lihat Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu kecintaannya terhadap umatnya beragam. Bahkan ada salah satu Nabi ketika umatnya yang sudah melampaui batas, yang tidak lagi mendengar dakwah Nabi Muhammad, tidak lagi mendengar dakwah Nabi, maka beliau mengangkat tangan dan berdoa supaya dibinasakan. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun lamanya beliau hidup berdakwah, tapi tidak berjalan dengan mulus. Cacian, makian, hinaan, bahkan bertubi-tubi Nabi Nuh itu ingin dibunuh oleh sebagian besar umat pada masa itu. Akhirnya singkat cerita, Nabi Nuh angkat tangan dan dia berdoa, Rabbi la tazir ala abdi minal kafirina idaya. Ya Allah, umat ini sudah melampaui batas. Binasakan mereka yang kafir. Allah azab. Nabi Lut, umatnya melampaui batas, saking melampaui batasnya, ada perbuatan dosa besar yang tak pernah dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihissalam. Apa dia? Suka sama jenis. Maka dikenallah kaum Sodom. Akhirnya angkat tangan Nabi Lut alaihissalam. Dan dia berdoa, Rabbi unsurni ala qaumil mufsidin. Ya Allah, umat kita melampaui batas, ya Allah. Maka binasakanlah mereka, ya Allah. Akhirnya, wa amtarna alaihim matara. Allah berikan hujan dan hujan itu dalam bukan dalam bentuk rintikan air, tapi hujannya dalam bentuk bebatuan hingga pada akhirnya kaum Sodom rata dengan tanah. Begitu juga kaum Ad, kaum Madian semuanya hancur. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau 63 tahun bertubi-tubi beliau mau dibunuh, tapi tidak sedikit pun Nabi itu mendoakan umatnya agar dibinasakan, tidak. Padahal Nabi bisa. Mana contohnya? Ketika Nabi itu mau masuk di daerah Taif, berharap agar disambut dengan tola al-badru alaina, disambut dengan ahlan wa sahlan, disambut dengan karpet merah. Apa yang terjadi? 180 derajat Nabi Muhammad itu disambut dengan lemparan kotoran, disambut dengan lemparan bebatuan. Hingga pada akhirnya dari batu-batu yang dilemparkan oleh penduduk negeri Taif tersebut, kenalah gigi gerahang Nabi Muhammad patah dan berdarah. Apa yang terjadi hadirin? Pada saat itu Nabi SAW tidak sedikit pun menggunakan kalimat dan mendoakan agar dibinasakan penduduk negeri Taif. Tapi justru ketika Jibril alaihissalam datang menemui Nabi Muhammad SAW, Jibril sudah mau menghancurkan penduduk negeri Taif. Tapi yang keluar dari mulut Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolonglah umat negeri Taif ini. Karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan aku yakin bahwa nanti penduduk negeri Taif ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi para pendengar RRI? Hari ini, 14 abad yang lalu, penduduk negeri Taif itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Bahkan anak-anak kecilnya saja ada yang hafiz Quran sebagian besar. Cobalah Nabi mendoakan waktu 14 abad yang lalu agar dibinasakan penduduk negeri Taif. Mungkin hari ini Taif tidak ada dalam peta dunia. Mungkin hari ini para ziarah jemaah umrah haji tidak akan mungkin mampir ke negeri Taif. Tapi begitulah cinta Nabi Muhammad terhadap umatnya. Cukuplah sampai di situ hadirin belum. Ketika perang Uhud yang mana perang itu Allah izinkan Nabi Muhammad kalah. Kalah biasa dalam perang, tapi ini perang kalah yang membuat luka dan sedih Nabi Muhammad. Bagaimana tidak sedih para pendengar RRI? Paman tercintanya bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib wafat dalam keadaan syahid. Ketika jasad Hamzah sudah menjadi mayat, ada satu sosok bernama Hindun yang luar biasa jahatnya diseretnya jasad Hamzah. Maka saat itu Hamzah dibelahnya oleh Hindun itu dadanya sampai terlihat jantung. Maka diambilnya jantung Hamzah oleh Hindun, digigitnya dan dipecahnya oleh Hindun di depan mata Nabi Muhammad SAW. Apakah pertanyaannya Nabi itu sedih? Ya, wajar sedih. Karena paman tercintanya dibunuh secara membabi buta. Tapi adakah Nabi Muhammad mendoakan agar Hindun ini binasa dengan sehinainya? Jawabannya tidak. Tapi justru Nabi mendoakan Hindun dan terbukti Hindun masuk Islam dan bertaubat dan ingin membalas luka Nabi Muhammad masa lampau. Dengan cara apa? Dengan cara dibunuh. Ialah ada seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazzab. Nah, itu sekelumit bukti Nabi SAW kepada umatnya. Apakah Nabi Muhammad itu cinta pada umatnya waktu hidup saja, para pendengar RRI? Jawabannya tidak. Nanti pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, hari kiamat, yaumal hisab, hari perhitungan, di mana di situ kita akan ditempatkan dua, surga dan neraka. Kita berdoa masuk surga saja. Tapi saat huru hara idas fatarat, langit terbelah, gunung-gunung kalaihnya nampush seperti bulu domba yang bertaburan, tang bintang bertabrakan, air laut mengeluarkan isinya, luar biasa suasana pada saat itu, hadirin. Dan kita dikumpul di padang mahsyar, berkumpullah seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dan kala itu, seorang sibuk dengan amal masing-masing. Suami tak lagi kenal dengan istri, istri tak kenal suami. Anak tak lagi kenal dengan orang tua. Itu dengan urusan masing-masing. Dalam kesibukan manusia yang begitu banyak jumlahnya tersebut, sosok yang sangat mulia, Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, beliau tidak sibuk dengan urusan pribadinya. Beliau tidak sibuk dengan ngurusin keluarganya. Tapi Nabi Muhammad, beliau apa yang dilakukan kelak? Sujud lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujudnya dia berdoa kepada Allah dan Allah katakan, "Ya Muhammad, bangkitlah engkau dari sujudmu. Ngapain engkau sujud lagi? Cukup saja sudah saat engkau hidup di dunia sujud kepadaku, tak perlu lagi sujud di sini karena sudah berakhir." Tapi Nabi tidak seegois itu, para pendengar. Nabi justru dalam sujudnya berdoa, "Ya Allah, aku melihat umatku, ya Allah, siapa dia kita? Aku melihat di antara umatku dalam keadaan panas, dalam keadaan kehausan, tertatih-tatih meminta syafaat. Terus apa permintaanmu?" kata Allah. "Aku minta, ya Allah," kata Nabi Muhammad dalam sujudnya, "bantulah umatku, mereka haus kepanasan, tolonglah ciptakan satu telaga. Semoga dengan telaga tersebut ketika umatku meminumnya, maka dia tidak lagi merasakan kehausan." Allah pun mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW dengan diciptakannya telaga Al-Kautsar, sehingga umat Nabi Muhammad meminum telaga tersebut dan tidak lagi merasakan kehausan. Nah, kita berdoa semoga kita bisa meminum telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad. Cukupkah sampai Nabi Muhammad itu memikirkan kita dengan minta sama Allah telaga Al-Kautsar? Belum, hadirin. Di saat Nabi Muhammad sudah meniti Siratul Mustaqim dengan kilatnya, mau masuk lagi ke surga satu langkah lagi, karena memang kunci surga Nabi yang pegang, kembali Nabi sujud lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat sama kita dia. Dia enggak egois, para pendengar RRI. Beliau sebelum masuk surga saja masih ingat dengan kita. Lalu kembali beliau sujud kepada Allah. Dalam sujudnya Allah pun berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, bangkit lagi dari sujudmu. Tak perlu lagi engkau sujud, apalagi permintaanmu. Kan engkau sudah kukabulkan permintaanmu dengan menciptakan telaga Al-Kausar. Tapi Nabi tidak egois. Nabi justru kembali sujud dan berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jika di antara umatku, siapa dia? Jika di antara umatku memiliki dosa sebesar gunung, tapi tidak ada kalimat la ilaha illallah, maka masukkan langsung ke dalam surga tanpa engkau transitkan ke nerakamu. Kenapa Nabi minta begitu, para pendengar RRI? Karena Nabi tahu persis bagaimana Allah menciptakan neraka. Dan seringan-ringan siksa neraka itu, kata beliau, ya bulughul arba'in, ketika percikannya saja, percikan api itu kena di kaki manusia, maka tidak hanya kaki yang panas, tapi langsung mendidih otaknya. Itu baru seringan-ringan siksa neraka. Betis jumpa dengan betis, saking sesaknya neraka tersebut. Maka Nabi tidak mau umatnya itu masuk ke dalam neraka walaupun satu hari. Karena satu hari orang masuk ke neraka, perbandingannya sama seperti kealfisanah mimma ta'udun, sama seperti orang hidup di bumi ini selama 1000 tahun. Artinya kalau 24 jam orang masuk di neraka, saudaraku, maka sama dia disiksa sampai mendidih otaknya selama 1000 tahun. Berarti kalau dia 3 jam saja dikurung, disiksa di neraka, berarti setara orang tersebut di dunia ini disiksa sampai mendidih otaknya selama 125 tahun lamanya. Berarti kalau 2 jam orang disiksa di neraka, sama seperti dia disiksa sampai mendidih otaknya selama 84 tahun lamanya. 84 tahun, para pendengar. Waktu yang lama. Kita aja belum ada yang sampai 84 tahun. Tapi 2 jam di neraka, setara orang itu disiksa dengan siksaan selama 84 tahun lamanya. 1 jam orang disiksa di neraka, sama orang tersebut disiksa di dunia ini 42 tahun lamanya. Berarti kalau 60 tahun, 60 menit disiksa di neraka, setara orang itu disiksa di dunia ini dengan waktu 42 tahun lamanya. Panjang sekali. Maka pantas Nabi itu berdoa kepada Allah. Tapi hadirin, apakah doa terakhir Nabi ini dikabulkan oleh Allah? Jawabannya, tidak, hadirin. Karena hak veto memasukkan surga dan neraka itu milik Allah. Ada nanti di antara umat Nabi Muhammad yang mereka itu transit ke neraka. Dan kita berdoa jangan sampai kita yang transit tersebut, tapi kita yang masuk ke dalam surga Allah langsung bersama Nabi Muhammad SAW. Itulah bukti kecintaan Nabi Muhammad terhadap umatnya, yang mana beliau itu saking cintanya masih memikirkan kita nanti di hari kiamat. Demikian para pendengar RRI, semoga kita bisa mencintai Nabi Muhammad. Minimal kita hadir di majlis-majlis Rasulullah, majlis-majlis maulid yang di bulan Rabiul Awal ini adalah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih para pendengar RRI.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik Ustadz, karena waktu juga yang membatasi kita, boleh sebelum kita tutup Mutiara Pagi hari ini, 1 menit untuk kesimpulan kajian kita di pagi ini Ustadz.
2: Baik, para pendengar RRI ini, Anda beragam kesimpulan pada pagi hari ini adalah, karena Nabi begitu cintanya kepada kita, pertanyaannya adalah, apa bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama adalah, ada wajibat wajitinabul muharramat. Lakukanlah semua yang diperintahkan oleh Nabi dan tinggalkanlah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruh kita untuk berbuat baik, maka berbuat baiklah. Nabi menyuruhkan kita, meninggalkan kita Quran dan Sunnah, maka lakukanlah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia diantaranya Nabi yang sekali melaksanakan ibadah-ibadah sunnah? Kita pun minimal satu saja ada amalan sunnah yang kita lakukan supaya berbekas kelak kita bisa berkumpul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, para pendengar RRI dimanapun Anda berada dan perjalanan cinta Nabi kepada kita, maka kita hadirilah majlis-majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa hadir bersama Nabi Muhammad di surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita, Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Ashubli SHI MSI, selaku anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ustaz juga nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak tausiah pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas mengucapkan terima kasih. Sekaligus pamit dari ruang dengar Anda, mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Pokok-pokok berita utama. Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kantor gubernur berlangsung hikmat. Prosesi pengibaran bendera merah putih dan penurunan bendera merah putih berjalan dengan lancar. Dengan seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugasnya sesuai arahan dan pelatihan yang telah diberikan. Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif Ahaj pelaku UMKM Riau ini memanfaatkan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk naik kelas dan menembus pasar internasional. Pertandingan pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Pertandingan pagi selengkapnya di si hari Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama pendengar, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kantor gubernur berlangsung hikmat. Prosesi pengibaran bendera merah putih dan penurunan bendera merah putih berjalan lancar. Dengan seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas sesuai arahan dan pelatihan yang telah diberikan. Selengkapnya Femia Stiofani melaporkan.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Gubernur Riau berlangsung hikmat dan lancar. Rangkaian utama peringatan yakni prosesi pengibaran bendera merah putih dan penurunan bendera merah putih berhasil dilaksanakan tanpa kendala berarti. Koordinator pengibaran bendera merah putih AKBP Rifana Wahdi mengatakan pelaksanaan pengibaran berjalan sesuai arahan dan perintah para pelatih. Rifana mengapresiasi kesiapan para anggota Paskibraka yang mampu menjalankan tugas dengan baik. Menurut Rifana, proses pelatihan yang dijalani para anggota Paskibraka tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sejumlah anggota sempat mengalami kaki lecet hingga kram selama latihan, namun kondisi tersebut dapat diatasi sehingga tidak mengganggu kesiapan mereka saat menjalankan tugas pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Kendala-kendala latihan pasti ada, terutama adik-adik kaki yang lecet, kemudian kram dan sebagainya itu sudah biasa dalam latihan, tapi mereka masih bisa untuk menanggulangi dan mengatasi hal tersebut sehingga bisa melaksanakan tampil hari ini dengan baik.
1: Sementara suasana kebanggaan juga dirasakan para orang tua anggota Paskibraka. Surya Dinata, orang tua Arakananta Fatih Dinata, siswa MAN 2 Pekanbaru yang bertugas sebagai pengibar bendera, mengaku bangga dan terharu melihat putranya dapat ambil bagian dalam peringatan hari kemerdekaan. Surya Dinata mengatakan keikutsertaan Arakananta dalam Paskibraka merupakan hasil dari proses panjang. Keinginan menjadi Paskibraka telah tumbuh sejak usia sekolah dan terus didukung melalui latihan serta pembinaan.
3: Dididik sangat keras hingga alhamdulillah pada penaikan tadi berjalan dengan sukses. Tapi ini tentu bukan buah cuma 2 minggu saja. Jauh-jauh hari anak saya dari kelas 3 SMP dia sudah berlatih di Brimob Polda Riau, ikut berlatih dengan pelatih. Jadi tentu ini modal punya mental spirit yang kuat. Yang jelas ini buah karya bukan hanya sesaat, tapi ini jauh-jauh hari sudah dipersiapkan seperti itu.
1: Surya Dinata mengharapkan pengalaman tersebut dapat membentuk mental, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan bagi putranya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif Ahaj pelaku UMKM Riau memanfaatkan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk naik kelas dan menembus pasar internasional. Berikut dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Anggota DPR RI Komisi 7 dari fraksi PKS Dapil Riau 1, Henry Munif mengajak masyarakat menjadikan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai dorongan untuk memperkuat dan mengembangkan UMKM agar mampu bersaing hingga pasar internasional. Henry Munif mengatakan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan berbagai elemen bangsa. Semangat perjuangan tersebut menurutnya perlu terus diwariskan dan diwujudkan dalam pembangunan di berbagai bidang. Menurutnya semangat kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, salah satunya dengan mendorong UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas.
5: Momentum kemerdekaan ini menjadi momentum yang sangat perlu kita jadikan agar kita bisa menjadikan UMKM kita bisa naik kelas, usaha mikro menjadi usaha kecil menjadi usaha menengah, dan target kita usaha menengah bisa menjadi para eksportir yang menembus pasar mancanegara. Mudah-mudahan ya.
4: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM Pekanbaru, Rosnita Hulu, berharap momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia membawa kemajuan bagi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Saya sebagai pelaku UMKM berharap di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini Indonesia semakin maju, berjaya, dan semua bahan-bahan pokok itu harganya semakin turun.
4: Rosnita Hulu turut mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan berharap semangat kemerdekaan dapat terus mendorong masyarakat untuk berkarya serta meningkatkan perekonomian. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Keberhasilan anak-anak mereka mengemban tugas sebagai Paskibraka Riau menjadi momen penuh haru bagi para orang tua. Dukungan dan doa yang diberikan sejak awal akhirnya terbayar saat para pelajar tersebut tampil menjalankan tugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
7: Rasa bangga dan haru turut dirasakan para orang tua anggota Paskibraka Provinsi Riau yang berhasil menjalankan tugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Riau. Melihat anak-anak mereka dipercaya menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Salah seorang orang tua Paskibraka, Muhammad Hatta, mengaku bangga putrinya yang merupakan perwakilan dari SMA Negeri 6 Pekanbaru dapat terpilih menjadi salah satu anggota Paskibraka Provinsi Riau tahun ini. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi pengalaman berharga bagi sang anak. Ia pun memastikan akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan positif yang diikuti putrinya, terutama yang dapat menjadi bekal untuk meraih cita-cita di masa depan.
8: Anak saya merupakan salah satu peserta dalam pasukan Paskibraka tingkat Provinsi Riau. Anak saya perempuan, kelas atas nama Wafa Aska Latifah dari SMU 6 Negeri Pekanbaru.
9: Bagaimana mungkin itu dapat minatnya sendiri atau seperti apa nih Pak?
8: Itu merupakan minat dari anak saya sendiri, jadi saya selalu mendukung apapun yang menjadi keinginan dia dan selalu memberikan support, ya, mengikuti kegiatan basket, kegiatan berenang, sampai juga kegiatan OSIS, kebetulan pengurus juga di OSIS, dan kemudian dalam kegiatan Paskibraka ini melewati beberapa seleksi melalui berbagai macam tes, saya selalu support.
7: Hal senada disampaikan Jenta Simanjuntak, orang tua anggota Paskibraka yang berasal dari SMA Negeri 2 Duri Mandau. Ia mengaku sangat bangga melihat anaknya dapat ikut berkontribusi sebagai bagian dari Paskibraka pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jenta mengatakan menjadi anggota Paskibraka merupakan pilihan sang anak. Sebagai orang tua, dirinya memilih memberikan dukungan penuh selama kegiatan yang dijalani, memberikan pengalaman dan nilai positif bagi masa depannya.
10: Jenta Simanjuntak sebagai anak saya, sebagai ikut anggota Paskibraka Yundelis dari SMA Negeri 2 Duri Mandau, dan saya sangat bangga ikut merayakan ulang tahun ke-81 ini.
9: Memang ada bapak, ada bakat untuk jadi Paskibraka atau seperti apa? Apa terdorong?
10: Memang pilihan dia harus ikut. Jadi kita pun berdoa sama Tuhan dan guru pembina dia, mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan cita-citanya terwujud nanti di hari berikutnya.
9: Apa cita-cita dari anak bapak?
10: Cita-citanya harus jadi anggota atau angkatan.
7: Bagi para orang tua, keberhasilan anak menjadi anggota Paskibraka bukan hanya tentang menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepercayaan diri yang diharapkan bermanfaat untuk masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Kepulauan Meranti, pendengar. Pimpin upacara HUT RI ke-81, Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, mengajak semua pihak saling menjaga kekompakan. Tidak hanya itu, dukungan pemerintah provinsi dan pusat pun sangat diharapkan demi kemajuan Kepulauan Meranti. Selengkapnya, kontributor RRI, M. Isnaini, melaporkan.
11: Sebanyak 291 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Selat Panjang Senin pagi mendapatkan remisi sempena HUT RI ke-81 tahun ini. Remisi yang diberikan bervariasi mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan, bahkan ada yang langsung mendapatkan kebebasan. Kepala Lapas Kelas 2B Selat Panjang Yopi Febrianda mengatakan dari total 291 warga binaan yang mendapatkan remisi, ada sekitar 5 orang mendapatkan remisi umum 2. Dari 5 warga binaan yang mendapatkan remisi umum 2 tersebut, 3 diantaranya langsung bebas, sementara 2 lainnya masih menjalani denda sebelum nantinya turut dibebaskan.
12: Penyerahan remisi Agustus tahun ini, yang kita usulkan 291, alhamdulillah 291 orang itu mendapatkan remisi. Dari 291 orang, ada 5 orang yang mendapat RU2, di mana RU2 ini dia di pas 17 Agustus ini dia bebas langsung. Sebanyak 3 orang, dan 2 orang karena masih ada denda, mereka harus menjalani denda, baru mereka bisa pulang dari lapas Selat Panjang.
11: Petik Pelan Meranti Asmar menyambut baik pemberian remisi tersebut. Ia mengingatkan kepada warga binaan yang sudah bebas untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan.
13: Tadi kita pemberian remisi, saya sudah sampaikan dengan mereka, ada hari ini yang bebas, itu masalah pencurian. Alhamdulillah, dan saya sampaikan jangan melakukan tindakan itu lagi. Ini pelajaran untuk rekan-rekan yang sudah dibebaskan. Yang narkoba, berhentilah narkoba lagi.
11: Lapas Kelas 2B Selat Panjang berharap warga binaan yang sudah bebas nantinya bisa kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, serta tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Kontributor Muhammad Sneni, RRI Pekanbaru.
0: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum membanggakan bagi putra-putri daerah yang menjadi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang dipercaya menjalankan tugas dalam upacara penurunan bendera merah putih di halaman kantor Gubernur Riau Senin petang. Selengkapnya Femia Siovani melaporkan.
1: Semangat dan kebanggaan mewarnai pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Riau Senin petang. Salah seorang petugas penurunan bendera, Bonanza Andreas Tindaon, utusan Kabupaten Rokan Hulu, mengaku bangga dan senang dipercaya menjalankan tugas tersebut. Menurut Bonanza, keikutsertaannya sebagai anggota Paskibraka tidak hanya menjadi pengalaman berharga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meraih cita-cita di masa depan. Bonanza yang bercita-cita menjadi anggota Polri melalui Akademi Kepolisian atau AKPOL mengajak generasi muda Indonesia untuk terus bersemangat, berjuang dan tidak mudah menyerah, dan juga berharap Indonesia pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI terus maju dan berkembang.
14: Tentu merasa bangga dan merasa senang juga membawa nama kedua orang tua dan nama baik daerah dan nama sekolah juga untuk menggapai cita-cita lebih ke depan. Itu tetap semangat, Kak, berjuang dan pantang menyerah.
1: Sedangkan Amira Gaida P. Nasution, utusan Kabupaten Rokan Hilir, dipercaya sebagai pembawa baki pada penurunan bendera merah putih, mengaku senang dan gembira dapat menjalankan tugas tersebut. Baginya, menjadi bagian dari Paskibraka juga menjadi kesempatan untuk membawa nama baik keluarga dan daerah. Amira mengatakan keinginan menjadi Paskibraka telah tumbuh sejak duduk di bangku SMP.
15: Tentu saja senang, gembira, ya kan, Kak. Apalagi ini bisa membawa nama baik orang tua. Iya, Kak, dari sejak SMP.
1: Kepada generasi muda, Amira berpesan agar tetap semangat dan rajin beribadah. Dan ia juga berharap Indonesia ke depan semakin maju. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 10.987 warga binaan Provinsi Riau terima remisi umum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana 185 diantaranya langsung bebas. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
4: Sebanyak 10.987 warga binaan permasyarakatan di Provinsi Riau menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 185 orang langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Riau, Rudi F. Sianturi, mengatakan tahun ini pihaknya mengusulkan 11.078 warga binaan untuk mendapatkan remisi.
16: Yang kita usulkan pada tahun ini untuk mendapatkan remisi umum 17 Agustus sebanyak 11.078 8 warga binaan pemasyarakatan. Tetapi yang turun 10.987 orang. Yang belum turun menyusul karena ada kekurangan administrasi.
4: Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan pemberian remisi merupakan bagian penting dalam proses reintegrasi sosial agar narapidana dan anak binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, mandiri, dan produktif.
17: Jadikan kesempatan ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, menjaga disiplin, dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Bagi saudara yang memperoleh kebebasan, jadikanlah hari ini sebagai awal dan membuka lembaran kehidupan yang baru. Tunjukkan bahwa saudara mampu berubah, taat hukum, bekerja dengan jujur, dan memberikan manfaat kepada keluarga serta masyarakat.
4: Salah seorang penerima remisi berinisial TA menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Riau, serta jajaran permasyarakatan yang telah memberikan pembinaan selama menjalani masa pidana.
18: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan remisi kepada saya, kepada Bapak Gubernur Provinsi Riau, beserta Bapak Kanwil dan Bapak Dirjen, dan juga Bapak Kalapas Pekanbaru kelas 2A Pekanbaru, beserta Bapak-Bapak lainnya telah memberikan saya bimbinganlah binaan di dalam lapas selama saya menjalani pidana di dalam lapas.
4: Pemberian remisi pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berbenah, mengikuti program pembinaan, serta mempersiapkan diri agar mampu kembali menjalani kehidupan secara positif di tengah keluarga dan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke Bengkalis. Bupati Bengkalis, Kasmarni, serah

0: acara detik-detik proklamasi di lapangan Tugu Bengkalis. Rombongan Bupati tiba di lapas kelas 2A Bengkalis sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kasmarni secara simbolis menyerahkan surat keputusan SK remisi kepada perwakilan warga binaan, termasuk 5 orang penerima remisi umum 2 yang berstatus langsung bebas. Kepala lapas kelas 2A Bengkalis Prio Tri Laksono mengatakan, pemberian remisi tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah warga binaan yang berpotensi langsung bebas mengalami peningkatan. Dari 22 warga binaan tersebut, 16 orang dinyatakan dapat langsung bebas, sementara 6 orang lainnya masih harus menjalani hukuman atau subsidiar denda ataupun subsidiar yang dikenakan. Secara keseluruhan, sebanyak 927 warga binaan lapas kelas 2A Bengkalis menerima remisi pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI.
1: Bengkalis telah melaksanakan kegiatan penyerahan remisi yang langsung diberikan oleh Ibu Bupati. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bupati selaku Pemda yang hadir dalam kegiatan langsung penyerahan remisi. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada tahun ini remisi umum 2026 ada sebanyak 922 orang dan 16 orang langsung bebas, jadi dapat RU2. Dan ini komitmen kami terus memberikan pelayanan pada narapidana di lapas Bengkalis.
0: Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni berharap pemberian remisi dapat menjadi momentum bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat dengan lebih baik. Khusus bagi warga binaan yang memperoleh remisi langsung bebas, Kasmarni berpesan agar tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kemerdekaan yang ke-81 ini, kita berharap Indonesia semakin maju, adil dan makmur sesuai dengan tema yang diharapkan, dan masyarakat merasakan kemerdekaan secara nyata.
3: Ya, yang dilapas gimana?
2: Insya Allah kita berharap juga komitmen kita bersama lembaga kemasyarakatan, kita tetap memperhatikan lembaga masyarakat kita yang ada di sini, dan kami berharap mudah-mudahan yang dapat remisi bebas langsung tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukan.
0: Kegiatan pemberian remisi turut dirangkaikan dengan berbagai penampilan karya dan kreativitas warga binaan lapas kelas 2A Bengkalis. Di antaranya tari kreasi dengan membawa bendera Morse serta penampilan warga binaan perempuan yang menunjukkan keterampilannya sebagai disc jockey atau DJ dengan membawakan lagu-lagu kebangsaan. Suasana semakin meriah ketika Bupati Kasmarni dan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan jajaran Forkopimda turut menikmati penampilan tersebut dengan berjoget bersama di atas panggung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Kembali ke pangkuan NKRI saat HUT ke-81 RI, ex-Nabiter bersama Densus 88 wilayah Riau serukan semangat persatuan dan pembangunan bangsa. Selengkapnya, Alwis Suryatmaja melaporkan.
5: Kepala Satuan Tugas Wilayah atau Kasatgaswil Riau, Densus 88 Anti-Teror Polri, Kombes Pol Sunadi, mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk mereka yang pernah terpapar paham radikalisme dan ekstremisme untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
6: Merdeka, merdeka, merdeka. Di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, tentunya mari sama-sama kita selalu berbakti kepada negara dan bangsa dan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan kami bersama stakeholder yang lain dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, terutama kita juga memberikan sosialisasi, vaksinasi kepada anak-anak remaja dan juga di lingkungan dalam program Kopdarwas ataupun lingkungan deradikalisasi. Dan harapan kami juga kepada saudara-saudara kami yang dulu pernah ikut dalam kegiatan-kegiatan radikal ekstremisme agar menyadari bahwasanya para pendahulu kita berjuang untuk kemerdekaan dan tentunya kita harus mengisi dengan pembangunan.
5: Sementara itu, mantan narapidana terorisme atau Napiter, Dery Mulyawan, turut menyampaikan pesan dalam momentum peringatan HUT ke-81 RI. Dery mengungkapkan rasa syukurnya karena telah mendapatkan kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7: Saya ex-Napiter, alhamdulillah berkat atas rahmat Allah bisa mendapatkan lagi jalan untuk kembali ke NKRI. Dan insya Allah untuk ke depan kami, saya mewakili rekan-rekan sesama ex-Napiter, berharap untuk bisa membangun Indonesia lebih baik lagi, menjadi Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan berguna untuk semua. Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga

0: persatuan, mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif serta bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Demikian Al-Husri Atmaja melaporkan.
1: Di tengah kondisi keuangan daerah yang belum membaik, perayaan HUT RI ke-81 di sejumlah desa berlangsung sederhana. Namun demikian tetap berjalan penuh hikmat. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
2: Sederhana namun penuh hikmat terlihat pada pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 di Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Senin pagi. Apel HUT RI ke-81 yang dipimpin langsung Sekretaris Kecamatan Tebing Tinggi Barat Mardiansah itu berlangsung lancar meski digelar secara sederhana. Meski tidak semeriah biasanya akibat kondisi keuangan daerah, namun seluruh peserta upacara mulai dari perangkat desa, para guru, siswa serta masyarakat sekitar antusias mengikuti jalannya upacara. Sekcam Tebing Tinggi Barat Mardiansah mengapresiasi semangat warga. Ia berharap warga bisa memaknai momentum kemerdekaan RI lewat kegiatan yang positif.
3: Dilaksanakan di Desa Insit dengan kediaman kami dari pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi Barat mengimbau kepada masyarakat dan mengajak untuk tetap mengusahakan kemerdekaan Republik Indonesia lebih maju lagi, khusus untuk Desa Insit. Kami berharap ini momentum yang sangat berharga bagi kita semua.
2: Sementara itu, Korwil Tebing Tinggi Barat Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti, Suryoto, mengenai peringatan kemerdekaan RI tahun ini dengan memberikan apresiasi terhadap program revitalisasi sarana pendidikan. Ia berharap hal tersebut bisa terus berlanjut sehingga infrastruktur pendidikan di Kepulauan Meranti bisa semakin baik dan mutu pendidikan bisa lebih meningkat.
3: Dan kami sangat berterima kasih mengapresiasi terhadap program Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, atas program revitalisasi sarana pendidikan. Mudah-mudahan program dapat berjalan sampai ke pelosok negeri sehingga tidak ada lagi sarana pendidikan yang sangat berkurangan.
2: Suryoto menambahkan peningkatan infrastruktur pendidikan yang memadai serta peningkatan fasilitas penunjang pendidikan sangat diharapkan. Hal tersebut penting dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan terutama di daerah 3T seperti Meranti dalam upaya mewujudkan generasi emas 2045 nantinya. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
1: Semangat kemerdekaan turut ditampilkan para polisi cilik asal Kota Dumai dalam peringatan HUT ke-81 RI di halaman kantor Gubernur Riau. Meski hanya menjalani latihan selama sepekan, mereka mampu tampil percaya diri dan memukau hingga mendapatkan apresiasi dari para penonton. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
4: Penampilan polisi cilik Pocil binaan Polres Dumai turut memeriahkan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Riau. Aksi para pelajar sekolah dasar tersebut mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton yang menyaksikan. Salah seorang polisi cilik, Maudi, yang berasal dari SD Negeri 019 Pangkalan Sesai Dumai, mengaku senang dapat tampil di hadapan masyarakat pada momen peringatan kemerdekaan. Terlebih kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya berkunjung ke kantor Gubernur Riau. Tak hanya tampil pada momen HUT RI, polisi cilik binaan Polres Dumai juga dikenal memiliki sederet prestasi, bahkan Pocil dari angkatan pertama hingga angkatan ketiga berhasil meraih juara pertama tingkat Polda Riau.
5: Senang karena belum pernah ke sini.
6: Ini penampilannya butuh waktu berapa lama latihannya?
5: Seminggu.
6: Sebelumnya biasanya nampil di mana aja?
4: PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Dumai, Aibtu S. Ningsih, mengatakan penampilan di halaman kantor Gubernur Riau menjadi kesempatan membanggakan bagi anak-anak binaan mereka. Meski waktu latihan relatif singkat, para pocil mampu memberikan penampilan terbaik.
7: Dan ini adalah merupakan pocil kami, pocil yang ketiga, karena pocil kami sudah tiga angkatan. Angkatan pertama, kedua, dan ketiga selalu menjadi juara satu sepolda Riau. Dan alhamdulillah kami bisa mewakili anak-anak Polda Riau untuk bisa tampil di acara kemerdekaan ini.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, Mukhlis, mengatakan pihaknya terus memberikan dukungan terhadap program Polisi Cilik. Kolaborasi dengan Polres Dumai dilakukan mulai dari proses perekrutan hingga binaan para pelajar.
8: Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Kota Dumai, kami selalu mensupport dan berkolaborasi dengan Polres Dumai, terutama di Satlantas, dan kami selalu berdiskusi bagaimana kami merekrut anak-anak, melatih anak-anak, dan tentunya dengan hati yang ikhlas.
4: Penampilan Polisi Cilik Dumai tersebut menjadi salah satu warna dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Riau. Selain menghibur para masyarakat, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi pelajar untuk membangun kedisiplinan, keberanian, serta rasa percaya diri sejak dini. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Kita beralih ke kabar terakhir pendengar. Semana kemerdekaan di Pekanbaru, warga RT 07 Setia Pertiwi antusias ikuti Lomba 17-an. Selengkapnya Awi Suryatmaja melaporkan.
0: Warga RT 07 Kelurahan Setia Pertiwi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Rangkaian acara ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan kebersamaan antar warga. Ketua RT 07 Perumahan Setia Pertiwi Agus Sukanto menyampaikan bahwa kegiatan ini terlaksana atas hasil perencanaan bersama serta semangat gotong royong warga.
9: Alhamdulillah sekarang lagi berjalan sukses dengan kerjasama dan semangat para warga, walaupun di sini tidak KTP Kampar semua, campur KTP Pekanbaru. Dengan swadaya dan kerja keras panitia untuk 17-an, alhamdulillah sudah berjalan. Harapan saya untuk kedepannya kita bisa lebih erat, lebih apa, sukses, lebih kompak lagi dengan saling berpegang tangan untuk menyelesaikan setiap ada kegiatan untuk masyarakat.
0: Salah seorang warga setempat, Rindi Antika, menyambut positif inisiatif panitia. Menurutnya acara ini menjadi ajang yang tepat untuk melepas penat di tengah kesibukan harian warga.
10: Saya sih kegiatan swadaya di Perumahan Setia Pertiwi ini sangat positif karena jadi mempererat silaturahmi antar warga. Dan lomba anak-anak juga bukan masalah, bukan perihal lagi soal kalah dan menang, tapi perihal kebahagiaan, kegembiraan, terus tampil percaya diri. Jadinya anak-anak kita saling mengenal di antar perumahan.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan semangat nasionalisme dan gotong royong di tengah masyarakat dapat terus terjaga, serta rukunan antar warga semakin erat demi mewujudkan lingkungan yang harmonis, kompak, dan maju ke depannya. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor gubernur berlangsung dengan hikmat. Prosesi pengibaran bendera merah putih dan penurunan bendera merah putih berjalan lancar dengan seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugasnya sesuai arahan dan pelatihan yang telah diberikan. Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif Ahaj, pelaku UMKM Riau, memanfaatkan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI untuk naik kelas dan menembus pasar internasional. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
11: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Mendengar saya kami hadirkan info terkini untuk Anda. Polres Bengkalis menetapkan IA berusia 79 tahun, seorang pensiunan, sebagai tersangka dugaan kebakaran lahan di Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis. Dilansir dari laman antaranews.com, penetapan dilakukan setelah gelar perkara pada 17 Agustus 2026, di mana kebakaran terjadi sehari sebelumnya setelah tersangka diduga membakar atau memerun lahan kebun sagu miliknya untuk membuka atau mengolah lahan. Sebelum api membesar, tersangka telah diingatkan bahwa kondisi cuaca panas, musim kemarau dan angin kencang berpotensi membuat api tidak terkendali. Namun sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, api membesar dan merambat ke perkebunan sekitar hingga membakar tanaman sagu dan lahan warga lainnya. Masyarakat bersama petugas kemudian melakukan pemadaman dengan luas lahan yang terbakar atau digarap diperkirakan sekitar 1 hektar. Dan selanjutnya mendengar, Polres Bengkalis mengamankan sejumlah barang bukti dan menjerat tersangka dengan ketentuan Undang-Undang Perkebunan dan KUHP, di mana penyidik masih melengkapi administrasi, berkoordinasi dengan jaksa, serta memeriksa sejumlah ahli sebelum perkara dilanjutkan. Kepolisian menegaskan akan menindak pembakar lahan sekaligus mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena dapat memicu karhutlah, membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan. Demikian info terkini kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan sesaat lagi pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RTMC Polda Riau untuk mengikuti laporan arus lalu lintas.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan laporan arus lalu lintas pantauan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama Brigadir Anissa Widya. Halo, selamat pagi Brigadir Anissa.
2: Selamat pagi rekan Maizul dari Studio RRI Pekanbaru, terima kasih.
1: Silahkan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Anissa Widya melaporkan situasi Kamsel Pitcher Lantas di kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Lantas Polda Riau hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Warga kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum cerah dengan kondisi ruas jalan di kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lintas pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabik Gadang, dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Seberantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Seberantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabik Gadang, antrian kendaraan traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka, lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabik Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita juga pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Hal ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta yang tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke Jalan Seberantas cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Seberantas, waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan juga dari lajur sebelah kanan Anda, yang turun dari flyover menuju Jalan Seberantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Seberantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya, kita pantau situasi arus lalin di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruangan cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Sigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman, Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai, pos Gurindam 2 dari 3 arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light, Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara, terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTM Sidit Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Brigadir Anissa Widya. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan Maizul di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih atas laporannya Brigadir Anissa Widya. Selamat bertugas kembali.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
4: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
3: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
4: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
3: Hah? Hacing-hacing?
4: Flu, Res. Flu maksudnya.
3: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
5: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Baik pendengar, setelah lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka